0: terutama di akhir hari Jumat, yaitu antara waktu asar sampai maghrib. Dan semakin mepet dengan waktu maghrib, semakin besar kemungkinan diijabahinya sebuah doa. Walaupun ya dalam masalah waktu mustajabnya sebuah doa di hari Jumat ini ada beberapa pendapat. Di antara pendapat yang ya lumayan kuat juga, yaitu ketika khatib duduk ya istirahat waktu antara dua khutbah. Ini juga banyak ulama yang mengatakan itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Tapi secara umum para jemaah sekalian rahimahullah, di hari Jumat itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa secara umum. Dari mulai masuknya hari Jumat, yaitu maghrib hari Jumat, maghrib malam Jumat ya berarti. Dari mulai maghrib malam Jumat sampai nanti keluarnya waktu asar. Keluarnya waktu asar di hari Jumat. Itu secara umum kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan hari Jumat ini hari yang mulia. Dan doa di hari yang mulia, hari yang istimewa, itu sangat diharapkan mustajabnya. Kemudian disebutkan di sini juga hadis yang tadi, fihi sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Di dalam hari Jumat itu ada waktu yang ketika seorang muslim menepati waktu tersebut dalam keadaan dia berdiri dan sholat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan permintaannya itu. Redaksi ini tidak memberikan pengkhususan waktunya kapan. Ini menunjukkan bahwa seluruh hari Jumat itu ada kemungkinan waktu ini. Ada kemungkinan itu adalah waktu mustajabnya sebuah doa. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya demikian. Di hari Jumat itu ada waktu yang kalau seorang muslim itu menepati waktu itu dalam doanya, maka doanya tersebut akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak disebutkan kapan waktunya. Dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ya ada waktu yang sangat diharapkan itu adalah waktu yang mustajab. Di antaranya adalah waktu antara dua khutbah. Dan yang paling kuat adalah waktu antara asar sampai maghrib. Ya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yaumul Jum'ah 12 sa'ah." Hari Jumat itu ada 12 jam. Ini bukan jam yang kita ketahui saat ini ya, atau kalau kita ingin terjemahkan sesuai dengan waktu dahulu ya sebelum ditemukannya jam ya, maka kita katakan hari Jumat itu ada 12 waktu. Hari Jumat itu ada 12 waktu. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya kepadanya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asr. Maka carilah waktu tersebut di akhir waktu ba'da asar. Carilah waktu tersebut di akhir waktu ba'da asar. Dari sahabat Anas juga, ya, semakna dengan hadis ini. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisu as-sa'ata allati turja fi yaumil jum'ah ba'da al-'asri ila ghaibubati asy-syams." Carilah waktu yang diharapkan itu adalah waktu yang mustajab di hari Jumat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu yang paling diharapkan. Di dalamnya ya ada waktu yang mustajab. Yang paling diharapkan itu. Ya. Dan ini hadis yang khusus ya, yang paling kuat dalam bab ini. Ya. Makanya para jemaah sekalian rahimahullah, manfaatkanlah waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah sekalian rahimahullah, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم ترك

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: Ikhwati Islam, jazakumullah para pendengar Radio Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah dengan tema Fikih Hari Jumat. Semoga ilmu yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah pemahaman agama kita serta mendorong kita untuk semakin mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari, menghadiri salat Jumat dengan penuh kesungguhan, menjaga adab-adabnya dan meraih keberkahan yang Allah sediakan pada hari yang mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati Islam, jazakumullah. Saat ini pukul 7:12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan pukul 8 nantinya. Insya Allah kita akan simak bersama program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan masih melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Dan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain M.A. Fidhullah dalam pembahasan dari silsilah Fikih Pendidikan Anak. Dan di kesempatan siang hari nanti pada pukul 13:15 waktu Indonesia Barat kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di kesempatan hari ini di hari Senin 29 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 15 Juni 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari qori Syekh Ahmad Nufais di surat Ad-Dukhan dengan nomor urut surat ke-44. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
7: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
8: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
9: Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang per juz, cetakan mushaf yang per juz, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai memayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian, maksud kami tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Muhammad Ayyub di surat Al-An'am di beberapa ayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua yang menyimak. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak sejenak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di surat Al-Imran. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Wa ma yaf'alu

صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون

kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.

0: di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
6: Doa dari Al-Quran, memohon ampunan bagi kedua orang tua dan bagi kaum mukminin.

0: Ya Rabku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Quran Surat Nuh ayat ke-28.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara, melanjutkan pembahasan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema penduduk surga yang menertawakan penduduk neraka. Nah, ikhwati silam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falaitafaddal, masykur Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolala, wa kulla dolalatin finna. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita bacakan dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan bidadari surga. Ya. Terkait dengan bidadari surga, bagaimana karakter mereka, juga kita sudah bahas nyanyian mereka dan seterusnya secara rinci. Untuk kesempatan pagi ini kita akan bahas terkait dengan penduduk surga yang mentertawakan penduduk neraka. Penduduk surga yang mentertawakan atau mentertawai penduduk neraka. Apa permasalahannya? Apa pembahasan masalah ini, ikhwah? Mengapa sampai seperti itu? Ya. Dahku ahlil jannati minal ahlin nar. Penduduk surga mentertawai penduduk neraka. Ba'da ayyudkhilallahu ahlal jannatil jannata. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan penduduk surga ke dalam surga, yunaduna khusumahum minal kuffar ahlin nar. Maka penduduk surga tersebut memanggil musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir yang sudah menempati neraka. Yang sudah menempati neraka. Berarti ikhwah, penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka. Dah. Di saat itulah penduduk surga memanggil musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir yang sudah menempati neraka, yang pada saat itu sudah berada di neraka. Mubakkitina wa mu'annibin. Mereka itu mencela dan sedang menegur mereka. Sebenarnya kalau mubakkitin ini apa namanya? Mencela tapi dengan bukti yang nyata, ya, dengan bukti yang nyata. Misalnya gini, ikhwah, misalnya seorang dilarang orang tuanya, misalnya dilarang orang tuanya untuk keluar malam karena banyak begal, misalnya nih, karena banyak begal. Kemudian tapi si anak tetap bersikekeh untuk keluar rumah. Ternyata terjadilah apa yang dikhawatirkan. Ya, terjadilah apa yang dikhawatirkan. Ketika orang tuanya bertemu dengan si anak tadi yang sudah diingatkan dari awal tapi tetap bersikukuh untuk pergi keluar, ternyata terjadi. Ada begal yang menghadangnya. Mungkin dia terluka atau terluka parah atau sepeda motornya dirampas. Apa kata orang tua? Loh, kan sudah bapak katakan jangan keluar karena banyak begal. Itu namanya mubakkitin. Ya, itu yang disebut dengan mubakkitin. Mengingatkan kembali akan teguran-teguran yang lalu. Ya, mengingatkan kembali akan nasihat-nasihat yang sudah diberikan tapi tetap dilanggar. Itu arti mubakkitin sebenarnya. Arti mencela tapi sudah menunjukkan, sudah setelah orang yang diingatkan tuh langsung mengalami peristiwa yang sudah diingatkan dari sebelumnya. Itu yang disebut dengan mubakkitin. Wa mu'annibin, yang mencela dan mencerca mereka. Dalam soal Araf ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa nada ashabul jannati ashaban nar." Dan penduduk surga memanggil penduduk neraka. "Wa nada ashabul jannati ashaban nar." Penduduk surga memanggil penduduk neraka. Ikhwah, ingat, ashab di sini artinya penduduk, bukan sahabat. Ya, ada sebagian orang mengatakan ada sahabat yang masuk neraka dan ada sahabat yang masuk surga. Apa dalilnya? Wa nada ashabul jannah. Dan sahabat-sahabat yang masuk surga memanggil sahabat-sahabat ashaban nar dan sahabat-sahabat memanggil sahabat-sahabat yang masuk dalam neraka. Ikhwah, bukan itu artinya. Itu keliru menterjemahnya, ya, dan keliru dalam tafsirnya. Di sini wanada ashabul jannati ashaban nar, dan penduduk surga memanggil penduduk neraka. Apa isi panggilannya? Angkod wajadana ma wa'adana rabbuna haqqo. Kami sudah mendapatkan apa yang pernah dijanjikan Tuhan kami kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Sekarang, apakah janji-janji Tuhan yang kalian sembah dahulu juga sudah kalian dapati? Demikian ikhwan. Ini sebenarnya pertanyaan, tapi mengolok sebenarnya. Ya, mengolok. Ya, karena dari awal orang-orang mukmin tahu bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu sama sekali tidak akan bisa memberi manfaat dan sama sekali tidak akan tidak akan memberi mudarat. Tuhan yang mereka sembah, apakah berupa manusia, apakah berupa bintang, bulan, matahari, malaikat, ataupun benda-benda mati atau jin yang mereka sembah, sama sekali tidak akan ada manfaatnya sedikit pun bagi mereka di akhirat. Tidak akan bisa menolong, bahkan tidak sedikit pun tidak bisa mengurangi azab yang telah Allah berikan kepada mereka. Tidak bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Makanya ikhwah, ya, dan orang mukmin sudah yakin itu. Sebelum mereka meninggal dunia, sebelum mereka dibangkitkan di hari akhirat, di dunia saja mereka sudah meyakini bahwasanya Tuhan yang mereka sembah takkan mampu menyelamatkan mereka dari api neraka. Makanya ketika mereka bertanya, dengan memberikan pernyataan terlebih dahulu, inna qad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqo. Kami sudah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Ma wa'adana rabbuna haqqo. Fahal wajadtum ma wa'ad rabbukum haqqo. Apakah kalian sudah dapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian yang kalian sembah waktu di bumi itu? Demikian ikhwan. Ini pertanyaan, tapi sebenarnya ngejek. Ya, mengolok-olok mereka. Demikian ikhwan. Jawabannya sudah tentu, sudah jelas. Ya, sudah ada jawabannya. Buktinya mereka masuk neraka. Ya. Buktinya mereka masuk neraka. Yang menyembah Allah masuk surga. Yang menyembah selain Allah masuk neraka. Posisi mereka itu saja sudah menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sudah jelas salah. Demikian ikhwah. Hanya di sini memang pertanyaan orang mukmin ini ya, orang mukmin sedang mengolok mereka, bukan sedang bertanya dikarenakan tidak tahu. Bukan karena bertanya tidak tahu. Baik. Apa jawaban mereka? Qalu na'am. Iya. Qalu na'am. Iya. Fa'adzana mu'adzin, artinya iya di sini ikhwah, iya kami enggak dapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami. Karena memang ikhwah, semua tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, ya, itu hanyalah sangkaan-sangkaan belaka. Iyattabi'una illadh-dhon wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikut itu hanya sangka-sangka dan hawa nafsu mereka. Allah juga menyebutkan ma anzalallahu alaihi min sultan. Sama sekali enggak ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua sesembahan yang disembah selain Allah itu semua asumsi sangka-sangka dari para pelakunya. Beda dengan penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah ada dasar-dasar yang konkret, baik ayatul Qur'aniyah maupun ayatul kauniyah. Ya. Dua-duanya menunjukkan, mengerucut bahwasanya Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ateis yang enggak mengakui adanya Tuhan, atau mazhab ateis di antaranya mereka yang mengatakan bahwasanya tadinya Tuhan itu ada, kemudian dia ciptakan makhluk, setelah itu makhluk itu dia biarkan begitu saja berjalan bergulir dengan sendirinya. Sementara Tuhannya pergi, itulah kira-kira. Ya, itu orang ateis atau orang yang dualisme. Mereka yang meyakini adanya dua Tuhan. Seperti orang al-Ma'nawiyah, ikhah. Ya, mereka yang mengatakan bahwasanya ada Tuhan cahaya, Tuhan gelap. Atau seperti orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Ya, seperti Buddha ataupun Kristen yang mengatakan ada Trinitas dan lain-lainnya. Ya, dan lain-lainnya. Intinya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ya. Intinya di sini orang mukmin sedang bertanya dan pertanyaan itu sedang mengolok. Gimana? Tuhan yang kalian sembah sudah menempati janjinya belum? Nah, gitulah kira-kira ikhwah. Mereka katakan belum, ya. Maka fa'adzana mu'adzinun al-la'natullahi fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal-dhalimin. Maka penyuruh pun menyerukan, nah ini para malaikat maksudnya. Penyuruh pun menyerukan di antara mereka al-la'natullahi 'alal-dhalimin, bahwasanya laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Demikian ikhwah, karena orang kafir itu zalim ikhwah. Ya. Orang-orang kafir itu orang-orang zalim. Orang-orang musyrik itu orang zalim. Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai ananda, janganlah kamu mensekutukan Allah, sungguhnya mensekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Makanya Malaikat mengatakan kepada orang-orang kafir, jadi orang-orang kafir itu emang orang-orang yang mengakui Tuhan selain Allah, adanya Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau tak mengakui Tuhan sama sekali. Ya, makanya Allah katakan, makanya malaikat mengatakan, al-la'natullah al-zalimin. La'nat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini, ikhwah rahimunallah wa iyyakum, adanya dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Ya. Di mana di situ ada saling jawab. Orang-orang mukmin sengaja mencari musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir yang menentang dakwah tauhid, yang menentang akidah Islamiyah, ya, yang seolah mereka itu adalah orang yang benar, ya. Orang-orang kafir dengan berbagai macam argumentasi mereka yang mereka buat-buat tersebut seolah-olah masuk akal, ya, seolah mereka yang paling logis. Adapun akidah Islam itu tidak logis. Dan pada saat itu, ya, penduduk neraka, penduduk surga akan berdialog dengan penduduk neraka. Pertanyaannya gampang. Gimana? Kami sudah kami dapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami. Sekarang gimana Tuhan kalian? Sudah ditepati enggak janjinya kepada kalian? Tentu jawabannya tidak, karena mereka pada waktu itu sudah berada dalam neraka. Laqad kana al-kuffaru fid dunya yukhasimuna al-mu'minin. Sungguh orang-orang kufar, orang-orang kafir pada masa di dunia, mereka itulah yang memusuhi, yang mendebat orang-orang mukmin, wa yaskharuna minhum, dan mereka mengolok-olok dan melecehkan orang, mengolok-olok kaum muslimin, wa yastahzi'una bihim, dan melecehkan mereka, wa fi dzalikal yaum yantasirul mu'minun, pada waktu itu nanti, ya, nanti di hari akhirat orang-orang mukmin akan mendapat pertolongan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha bihim wahum finna'imil muqim. Di mana mereka pada saat itu, orang-orang mukmin sedang berada di dalam nikmat yang kekal. Yanzuruna ilal mujrimin. Pada waktu itu, mereka melihat kepada orang-orang yang mujrim. Pendosa-pendosa. Orang-orang kafir. Fayaskharuna minhum. Mereka pun balik. Ya, mereka pun balik melecehkan mereka, mengolok-olok mereka, wayahza'una bihim, dan mengolok-olok mereka. Maka mereka pun membalas, tapi membalasnya nanti di hari akhirat, bukan di dunia. Ya, bukan di dunia. Kenapa ikhwah? Kalau di dunia, bagaimanapun ceritanya ikhwah, gak boleh kita mengolok-olok orang kafir. Kenapa? Karena kita berharap dia bisa taubat dari kekufuran mereka. Jadi hanya ada apa? Dakwah, mengajak pada kebenaran, nasihat. Hanya itu. Tidak ada hak kita untuk mengolok-olok mereka. Yang ada itu orang kafir yang mengolok-olok orang-orang mukmin. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia dan mereka mati dalam keadaan kekafiran, atau mereka mati dalam keadaan kemusyrikan, maka ikhwah layaklah mereka untuk diolok-olok. Sudah layaklah mereka untuk dilecehkan. Sudah layaklah mereka untuk dihinakan. Kenapa ikhwah? Tidak ada yang lebih hina melainkan orang yang menempati neraka jahanam. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Karena sudah jelas rendahnya mereka, ya. Karena orang-orang penduduk surga itu bertemu dengan menemui atau mencari pada penduduk neraka yang dahulu sempat mengolok-olok mereka semasa di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Mutaffifin, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Mutaffifin, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang baik itu berada di dalam kebaikan. Orang-orang baik itu berada dalam nikmat. "Alal ara'iki yandurun." Dan mereka sambil bertelekan di atas dipan-dipan mereka, yang zurut, mereka lihat-lihat kesana kemari. Itu ikhwah. Ya. Kemudian, ta'rifu fi wujuhihi natratan na'im. Kamu akan lihat dari wajahnya terlihat keceriaan, Dari wajah terlihat mereka sedang menikmati nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yusqauna mir rahiqin makhthum. Pada saat itu mereka diberi minum mir rahiqil makhthum. Minuman khamar al-makhthum yang masih dilak, masih disegel. Artinya ikhwah, itu bukan minuman sisa. Yang diminum penduduk surga, setiap kali mereka minum, bukan minuman sisa. Tapi minuman yang belum pernah ada yang minum sebelumnya. Makanya ditandai dengan makhthum. Mereka diberi minum khamar yang makhthum. Makhthum yang sudah dilak. Belum ada yang buka sebelumnya. Belum ada yang buka tempat tersebut. Nah, di sini ikhwah rahimahullah, rahik khamar, ya khamar maksudnya, tentu khamarnya tidak sama dengan khamarnya dunia. Kalau khamar dunia itu kan sifatnya membuat pusing, ya, membuat sakit, buat muntah, sesuatu yang memang sangat tidak mengenakan, buat mabuk, ya. Tapi khamarnya akhirat tidak seperti itu, seperti yang pernah kita bahas tentang minuman penduduk surga. Masih ingat para pemirsa? Di mana surga itu punya, di surga itu ada mengalir sungai-sungai. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labani lam yataghayyar ta'muh wa anharum min 'asalin musaffa. Di surga itu ada sungai-sungai, anhar, sungai-sungai. Jadi bukan hanya satu sungai. Sungai-sungai yang mengalir di dalamnya itu air yang sangat segar. Dah, juga ada sungai-sungai, jadi bukan hanya satu sungai. Ada sungai-sungai yang mengalir di sungai tersebut adalah susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Tidak sama dengan susu di dunia. Susu di dunia dibiarkan 3 hari, 4 hari, dia akan basi. Wa anharum min khamril ladzati lisyaribin, dan sungai-sungai khamar yang sangat lezat untuk diminum. Wa anharum min 'asalin musaffa, dan sungai-sungai yang dalamnya mengalir madu-madu yang murni. Ada sungai-sungai air, sungai-sungai yang mengalir di situ susu, sungai-sungai yang mengalir dalamnya khamar, dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya itu yaitu madu murni. Itu ikhwah, dan itu merupakan minuman-minuman ya penduduk surga yang dijadikan sebagai minuman. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Namun ada minuman-minuman khusus seperti ini ikhwah, ya. Yusqauna mir rahiqin makhthum. Mereka itu diberi minuman khamar yang dari tempat yang masih dilak. Kemudian khitamuhu misk. Laknya itu ikhwah, segelnya itu misk. Terbuat dari misk yang wanginya sangat luar biasa. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah maka hendaklah orang-orang itu berlomba untuk mendapatkan surga tersebut. Ya. Fastabiqul khairat. Maka bersegeralah kalian untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga yang luasnya, seluas langit dan bumi. Berlomba-lombalah untuk itu. Jadi ikhwah azzallahu wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang bagaimana penduduk surga. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas kajian sebelumnya. Bagaimana kondisi penduduk surga, ya, yang mereka berada dalam nikmat yang sangat luar biasa, minuman yang sangat luar biasa, makanan yang sangat luar biasa, pakaian yang sangat luar biasa, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu maka hendaklah kalian wahai manusia, ya, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan surga tersebut. Wa mizajuhu min tasnim, dan air minum mereka itu bisa dicampur dengan tasnim, ya, tasnim, air tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim ini diambil dari mata air yang biasa diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin para pemirsa masih ingat tentang minuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk penduduk surga. Di antaranya ikhwah ada yang disebutkan wa mizajuhu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum dengan sebutan kana mizajuha zanjabila. Nah, campuran minumannya itu yaitu jahe. Wa mizajuha zanjabila. Kana mizajuha zanjabila. Campurannya itu jahe. Ainan fiha tusamma salsabila. Yaitu mata air yang ada di surga disebut dengan mata air salsabila. Jadi ada minuman jahe ikhwah. Ya. Itu jahe apa Ustaz? Jahe merah atau jahe kuning? Allahu alam. Ya. Apakah rasa jahe surga seperti jahe sekarang ini yang agak sepet-sepet, agak pendar-pendar dan pedas? Enggak tentunya ikhwah. Ya. Ya. Namanya jahe sama tapi hakikatnya berbeda. Itulah ikhwah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang-orang mukmin di surga, barulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hukuman orang-orang yang telah mengolok-olok orang mukmin ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang ajramu, orang-orang yang mujrim, orang-orang pendosa, orang-orang kafir, kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Dahulu mereka semasa di dunia itu mentertawai orang-orang mukmin. Ya. Yeah. Mengolok-olok orang mukmin. Kemudian wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka melintas bertemu dengan orang-orang mukmin, yataghamazun. Yataghamazun gini ikhwah, ya. Itu adalah suatu mimik wajah, apakah dengan alis ataukah dengan bibir ataukah dengan mata kedip-kedipan, namun intinya adalah untuk menghinakan ikhwah. Ya, mungkin bahasa kita sekarang ketika orang mukmin nah gitulah. Nah, apa kalau orang Melayu bilang mencibir, dicibirnya. Artinya satu ekspresi yang tujuan itu untuk mengolok-olok dan menghina seseorang. Ya. Mereka saling memberi isyarat kepada temannya. Nah, gitulah. Enggak ada bicara di sana. Ya, ya taqamazun tanpa bicara, tapi memberikan ekspresi, ya, memberikan ekspresi apakah dengan alis, dengan mata, dengan hidung, dengan bibir yang tujuannya itu menghinakan dan mengejek orang-orang mukmin tanpa ada kata-kata, hanya pakai ekspresi. Atau dengan juga para ulama itu menyebutkan ikhwah, ya taqamazun itu bisa juga dengan ekspresi tubuh. Ya, yang tujuannya sama untuk menghinakan. Namun lebih banyak para ulama menyebutkan ekspresi wajah dari mulai alis, mata, hidung, bibir, ya, pipi yang digunakan ekspresi yang digunakan untuk menghinakan orang-orang mukmin. Itu yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka melintas, yataghamazun, mereka melecehkan, mengolok-olok mereka dengan ekspresi wajah mereka. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila mereka kembali ke keluarga mereka, in qalabu fakihin, mereka itu kembali dengan rasa gembira. Merasa gembira karena mereka sudah berhasil mengolok-olok orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Mereka rasa bahagia, puas rasanya mereka mengolok-olok begitu. Padahal hanya sekedar dengan ekspresi kan, tidak ada dengan kata-kata. Tentu ikhwah, mengolok-olok dengan kata-kata itu biasanya lebih kasar, biasa lebih tajam ketimbang mengolok-olok dengan ekspresi wajah. Namun begitu pun saking tak sukanya mereka dengan orang-orang mukmin, ya, saking musuhnya mereka dengan orang mukmin, dengan mengolok-olok pakai ekspresi wajah saja itu sudah membuat mereka sangat bahagia. Ya, ibarat begini ikhwah, setelah mereka mengolok-olok gitu-gitulah ya, mengolok-olok orang-orang mukmin, dah di ketika mereka bertemu, mereka pulang menceritakan kepada keluarganya, tadi saya, atau kalau dia seorang ayah, tadi ayah mengolok-olok orang mukmin, merasa senang. Ya, mereka merasa senang dengan mengolok-olok orang mukmin dan diceritakan itu kepada keluarganya. Seolah-olah suatu hal yang sangat menyenangkan bagi mereka.
4: keluarganya sangat senang mendengar cerita yang mengolok-olok itu, mereka juga sangat senang menceritakan tentang olok-olok yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin. Begitulah parahnya ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Apabila mereka melihat orang-orang mukmin, qalu, mereka mengatakan inna ha'ula'i ladallun. Orang ini orang sesat-sesat. Ikhwah. Jadi berbagai macam cara mereka lakukan, mereka gunakan untuk mengolok-olok dan merendahkan dan melecehkan orang-orang mukmin. Demikian ikhwah, bukan hanya dengan fisik, dengan perbuatan tangan, dengan kaki, tapi juga dengan berbagai macam cara. Ya, terutama dengan lisan mereka, dengan mengatakan mereka ini orang-orang sesat. Demikian ikhwah. Ya, kalau kita lihat dalam ayat-ayat itu banyak ikhwah Allah ceritakan bagaimana sikap orang-orang kafir yang mengolok-olok, menghina, melecehkan, menuduh, menjustifikasi orang-orang mukmin dengan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti. Ikhwah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman, qalu, mereka mengatakan anu minu kama amanu sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang bodoh-bodoh ini. Jadi ikhwah, orang-orang yang beriman kepada Allah mereka katakan orang-orang bodoh, berarti kan mereka menganggap merekalah orang yang pintar. Mengatakan orang bodoh ikhwah, ini kan suatu penghinaan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka katakan orang bodoh, mereka katakan orang yang idiot, ikhwah, ini penghinaannya sangat luar biasa. Anu'minu kama amana sufaha, apakah kami harus beriman seperti berimannya orang idiot-idiot yang bodoh-bodoh ini? Demikian ikhwah, ya. Bayangkan ikhwah, terbalik sudah. Yang beriman kepada Allah dikatakan orang bodoh, sementara mereka yang menyembah berhala, mereka menganggap diri mereka orang yang paling pintar. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jangan sekali-kali mengatakan dukun itu orang pintar, ya. Karena sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan dukun itu orang pintar. Itu bukan orang pintar, itu orang bodoh. Demikian ikhwah, ya. Karena banyak kesyirikan yang dia lakukan. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Makanya salah satu trik setan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, merubah kata-kata untuk satu ungkapan maksiat yang sebenarnya kata itu mengandung celaan, dirubah dengan bahasa yang lebih halus. Misalnya ini, pelacur. Ya, dirubah. Jadi apa? Kupu-kupu malam, ani-ani. Kenapa dirubah? Bilang pelacur, sudah. Belum selesai. Nampak dari kata saja, itu sudah perbuatan yang hina. Jangan dirubah dengan yang lebih-lebih halus. Dukun. Katakan dukun, jangan paranormal, orang-orang pintar. La haula wala quwata illa billah. Itu trik syaitan untuk memberikan kesan lebih soft terhadap maksiat-maksiat yang Allah Subhanahu wa taala sudah larang dilakukan oleh umat manusia. Tapi rahimallahu wa iyyakum. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhalun. Kalau mereka melihat orang-orang mukmin, mereka katakan ini orang-orang sesat. Kalau ayat yang surah Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi, mereka katakan ini adalah orang-orang bodoh dan orang-orang idiot. Ya. Ada lagi ikhwah, mereka mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 66, Allah mengatakan bagaimana ucapan orang kafir, inna lanaraka fi safahatin wa inni lanadhunnuka minal kadhibin. Ini ucapan mereka kepada nabi mereka. Inna lanaraka safahatin, kami itu melihat engkau wahai orang yang mengaku nabi, yaitu orang yang bodoh. Kemudian kami melihat kamu itu sebenarnya pembohong. Bayangkan ikhwah, seorang nabi utusan Allah Rabbul Alamin dituduh orang bodoh, dituduh orang yang berdusta. Itu ikhwah. Ya. Padahal tidak sedikit orang-orang yang mengucapkan ini, sebenarnya dia mengakui. Ya, dia mengakui apa yang dibawa oleh para nabi itu benar. Saya berikan contoh. Seperti Fir'aun. Fir'aun ketika dia didatangi oleh Nabi Musa, Nabi Musa mengajak dia untuk beriman kepada Allah karena Fir'aun ini telah berani lancang mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, dengan berbagai macam alasan-alasan, ya. Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizat-mukjizatnya yang Allah turun kepada dia. Apa kata Nabi Musa? Laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard basa'ira linnas. Fir'aun, kamu sebenarnya sudah tahu. Tidak ada yang menurunkan mereka itu para nabi, ya. Kecuali adalah rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhannya langit dan bumi. Kamu kan sudah tahu sebenarnya itu. Kamu sudah tahu. Ya, seolah Nabi Musa mengatakan, Fir'aun, kamu mengatakan kamu itu Tuhan. Ya, sebenarnya kamu sendiri sudah tahu kamu itu bukan Tuhan. Dan kamu juga sudah tahu bahwasanya aku bawa ini sebuah kebenaran. Makanya kan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيَقَوْنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلْوًا. Mereka mengingkari, tapi sebenarnya dalam hati mereka, mereka itu meyakini.

Ya, mereka mengatakan dengan mengatakan kamu itu bodoh dan kamu itu dusta. Ada lagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, surah Al-A'raf ayat 60. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Itu ucapan terhadap seorang nabi. Kaumnya mengatakan, kami itu melihat ente itu sesat. Bayangkan, seorang nabi dikatakan sesat. Ya. Kemudian, kalau kita lihat lagi dalam surat ayat di 4 dan 5, ya. Wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka merasa aneh. Wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Mereka merasa aneh, merasa sesuatu hal yang aneh ketika mereka diingatkan tentang kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Apa kata mereka? Wa qala al kafirun. Orang-orang kafir mengatakan orang kafir mengatakan bahwasanya hadza sahirun kadzdzab. Ini adalah tukang sihir pendusta. Jadi wa rahimallahu wa iyyakum, tuduhan-tuduhan seperti itu sejak zaman para rasul-rasul terdahulu. Mengemban dakwah tauhid sudah banyak tuduhan-tuduhan mereka terhadap para nabi dan rasul serta pengikut-pengikut para nabi dan rasul. Ya, bukan hanya dituduh sesat, dituduh tukang sihir, dituduh pendusta, dituduh majnun, dituduh gila, dituduh idiot dan seterusnya. Itulah tuduhan-tuduhan mereka kepada pengemban-pengemban dakwah tauhid. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Dalam ayat ini mereka mengatakan inna haula ila dhalal. Ini adalah orang-orang sesat. Ya. Kemudian wa ma ursilu alaihim hafidhin. Kami itu tidak mengutus mereka untuk menjaga orang-orang mukmin. Itu bukan tugas mereka. Ya. Tugas mereka adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia tinggalkan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan dan beralih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengamati tingkah laku, perbuatan, gerakan ataupun aktivitas orang-orang mukmin. Bukan tugas mereka itu. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian fal yaumal ladina amanu minal kuffari yadhhakun. Pada hari ini, ya, pada hari ini orang-orang mukmin, orang-orang yang mukmin, minal kuffar yadhhakun, akan balik mentertawakan orang-orang kafir. Dahulu orang-orang kafir semasa di dunia mentertawai, mengolok-olok, melecehkan, memberikan tuduhan-tuduhan buruk pada orang mukmin. Dan fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun, hari ini kata Allah, yaitu hari berbangkit nanti, orang-orang mukmin akan balik mentertawai orang-orang kafir. Alal ra'iki yanzurun, mereka bertelekan di atas dipan-dipan mereka, yanzurun sambil melihat, ya, sambil melihat. Hal thawibal kuffaru makanu yaf'alun. Bukankah orang-orang kafir itu akan diberikan balasan sebagaimana yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Demikian ikhwah. Mereka pernah mengolok-olok orang mukmin, orang mukmin akan mengolok-olok mereka nanti. Mereka pernah melecehkan orang mukmin nanti akan melecehkan mereka. Mereka pernah, apalagi ikhwah, mereka pernah menghina orang-orang mukmin, orang mukmin akan menghina mereka. Al jaza ma al jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan amalan yang pernah dilakukan. Dalam ayat yang lain surah Al-Mu'minun ayat 111 sampai 118, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai 108 sampai 111. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Karena ributnya penduduk neraka, kata Allah, udah kalian jangan ribut, udah di situ saja udah. Kalian rasakan azab neraka itu. Udah, diam. Enggak usah minta dikembalikan dunia, enggak ada itu. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Jangan kalian ribut. Udah, kalian rasakan aja nikmat apa? Rasakan saja azab neraka itu. Kenapa? Innahu kana farikum min ibadi. Mereka itu yang masuk surga itu farikum min ibadi, sekelompok hambaku. Yaquluna rabbana ighfir lana. Yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Mereka dahulu

0: yang masuk surga sekarang ini, kata Allah, yaitu sekelompok hambaku yang dulu semasa di dunia mereka katakan Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Mereka berdoa memohon kepadaku, ya Allah, ya Tuhan kami beriman, ampunkan dosa kami dan rahmati kami, wa anta khairur rahimin, engkau adalah sebaik-baik zat yang maha memberi pengampunan dan rahmat. Itu ucapan mereka semasa mereka di dunia. Tapi apa yang kalian lakukan, wahai penduduk neraka? Ini Allah mengingatkan mereka akan tingkah laku mereka terhadap orang-orang mukmin semasa mereka di dunia. Ya, saya ulangi. Allah ketika orang-orang kafir minta agar mereka dikembalikan ke dunia supaya mereka beramal soleh, la'alli a'malu solihan fi ma tarak, agar aku bisa melakukan amal soleh yang pernah kutinggalkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan kada, enggak usah. Udah, qolak sa'ufia, kalian diam di sana. Rasakan tuh azab neraka. Adapun orang-orang hamba-hambaku yang sudah masuk surga sekarang, innahu kana fariqum min ibadi, mereka adalah sekelompok hamba-hambaku, yaquluna rabbana ighfir lana, yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Mereka dahulu mengatakan, hamba-hambaku yang mukmin mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepada Engkau, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan faghfir lana dan warhamna dan rahmatilah kami, kasihanilah kami, ya Allah, dan Engkau adalah sebaik-baik zat yang maha memberi rahmat. Itulah yang mereka lakukan. Lantas apa yang kalian lakukan dengan mereka, terhadap mereka semasa dunia, dengan yang mereka berdoa kepada Allah, bukan doa kepada selain Allah? Lantas apa respon kalian, wahai penduduk neraka? Apa respon kalian dahulu semasa di dunia? Apa itu ikhwah? Fattakhadhtumuhum sikhriyan. Kalian ternyata pada waktu itu mengolok-olok mereka, meremehkan mereka. Ya, mana begitu ikhwah? Kalian remehkan mereka dengan ucapan dan doa mereka itu. Hatta ansaukum dzikri, sampai kalian itu lupa dengan zikir kepadaku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian dahulu mentertawai mereka. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru, hari ini aku beri mereka ganjaran bima sabaru, atas kesabaran yang mereka lakukan. Innahum humul faizun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sukses. Itu ikhwah. Jadi orang-orang kafir dahulu begitu ikhwah. Semasa dunia okelah mereka. Ya, mereka punya kemampuan untuk menghina orang-orang mukmin. Demikian ikhwah. Apa ini orang-orang mukmin sholatnya tunggang-tunggi. Itulah kira-kira ikhwah. Apa ini? Dihinalah kaum muslimin, dicerca kaum muslimin, kalian mentertawakan orang-orang mukmin, kalian anggap tak masuk akal. Demikian ikhwah, ya. Seperti ketika para rasul mengajak orang-orang untuk beriman kepada hari berbangkit. Ya. Beriman dengan hari berbangkit. Kemudian apa jawab mereka? Aidza mitna wa kunna turaban inna lama ba'utsun. Loh, kalau kita sudah jadi tanah, mati jadi tanah, terus kita dibangkitkan. Nah, demikian ikhwah. Pertanyaan ngejek lah kira-kira. Ya. Jadi rahimallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya, itulah dia. Jadi ikhwah, dan hari ini aku beri mereka ganjaran. Ya, aku beri mereka ganjaran dikarenakan kesabaran mereka. Dan aku masukkan mereka ke surga. Kalian ingat itu yang kalian lakukan dahulu semasa di kalian wahai penduduk neraka, kalian dahulu sempat pernah meleceh-lecehkan mereka dan mentertawakan mereka. Naam. Wallahu qad juzi al-kuffaru bimisli ma kanu yaf'alun. Betul. Allah telah memberikan balasan orang-orang kafir sebagaimana yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Wal jaza'u min jinsil amal, dan balasan itu sesuai dengan amalan yang pernah mereka lakukan. Wa tadzakkarul mu'minu fi jannatin na'im dzalikal qarin aw as-sadiq alladzi kana yuzayyinu lahumul kufar fid dunya. Dan orang-orang mukmin yang pada waktu itu di surga, sudah masuk surga, sudah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan teman-teman mereka dahulu semasa di dunia, di mana teman-teman mereka itu menghiasi, mengajak mereka menghiasi kekafiran ya semasa di dunia. Oh, ini pemahaman seperti ini bagus, pemahaman ateis itu bagus, pemahaman pokoknya ikhwan rahimallahu wa iyyakum, mereka itu mengajak pada pemahaman kufur. Wa kana yad'uhu ila tilkal mabadi'id dallati allati taj'aluhu fi safil kafir ada Allah. Di mana mereka mengajak teman-teman mereka dahulu semasa dunia, mengajak mereka untuk meyakini prinsip-prinsip yang sesat, yang kalau mereka yakini itu, maka mereka akan Allah tempatkan satu saf dengan orang-orang kafir. Itu ikhwah. Alhamdulillah mereka tak terpengaruh. Jadi ikhwah, jadi semasa di dunia ada orang-orang, udahlah tinggalkan Islam, udahlah janganlah berakidah seperti ini. Dikit-dikit kafir, dikit kafir. Mungkin bid'ah, kira-kira gitu ikhwah. Ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika itu ikhwah, ya ketika itu, orang-orang mukmin akan mengingat kawan-kawan mereka. Ingat nggak dulu ya? Ingat nggak dulu ada teman kita itu ngajak pada kekufuran? Ya, mereka memandang baik prinsip-prinsip kekufuran. Ya, mereka menganggap baik. Kan ada ikhwah orang yang mengatakan dia Muslim tapi mengatakan bahwasanya semua agama sama. Mereka menganggap inilah satu toleransi yang sangat bagus. Mereka inilah toleransi yang paling afdol. Nggak boleh mengatakan agama yang lain sesat. Nggak boleh mengatakan agama lain itu salah. Demikian. Dikarenakan dengan pandangan agama dia. Seolah mereka katakan, kita nggak boleh mengatakan agama Kristen itu sesat. Dengan kacamata kita. Kalau kita pandang Kristen itu dengan kacamata Kristen, pastilah mereka akan meyakini itu yang benar. Demikian ikhwah. Akhirnya muncullah satu pernyataan, semua agama itu benar. Ini kan kufur ikhwah. Dengan berbagai macam silat lidah, dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang mempesona yang sebenarnya isinya adalah kesesatan. Kemudian fayuhadditsu ikhwanahu an dzalikal qarin. Lantas penduduk surga ini bercerita tentang dengan temannya. Ya. Penduduk surga menceritakan kepada temannya juga penduduk surga. Saya dulu punya kawan lah. Teman saya ini dulu mengajak pada kekufuran. Gimana kalau kita cari mereka? Di mana posisi mereka sekarang? Nah, itu ikhwah. Jadi, yang punya pengalaman hampir disesatkan oleh kawan-kawannya, ya, dia bercerita kepada kawan-kawannya sama penduduk surga. Yada'uhum linnadhri ilaihi fil maqarrihi alladhi yu'adzabu fihi. Di mana teman ini mengajak temannya sesama penduduk surga, ayo kita cari di mana mereka. Kita cari di jahanam sebelah mana mereka, di neraka sebelah mana mereka. Fa indama yara ma yu'ayanuhu min al-adzab ya'lamu mudda ni'matillahi 'alaihi. Ketika mereka tahu bahwasanya ternyata kawan-kawan dia, teman-teman dia yang dahulu mengajak pada kekufuran, ternyata tempatnya dalam neraka yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, taulah mereka bagaimana kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya ikhwah, ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah dia. Artinya seorang itu terkadang belum merasakan nikmat kecuali setelah melihat nikmat tersebut tercabut. Atau ada orang yang gak mendapatkan nikmat itu. Kita makan hari-hari. Kita sehari, setiap hari makan. Kita bisa jadi kurang mensyukuri nikmat makan tersebut. Kecuali setelah melihat ada orang lain yang gak makan. Masya Allah, kita punya nasi melimpah, lauk melimpah. Sementara ada orang yang jangankan lauk, nasi pun susah dia dapatkan. Nah, ini penduduk surga ketika melihat kawan-kawannya yang dahulu mengajak dia ke dalam badan neraka, ternyata kawan-kawannya itu berada di neraka. Sementara mereka di surga merasa sangat nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa kaifa khallasahu min halihi? Di mana Allah telah menyelamatkan mereka dari apa yang sedang ditimpa oleh kawan mereka yang dalam neraka tersebut. Summa yatawajjahu ilaihi billaumi wat ta'nibi. Kemudian mereka pun mencela dan mencerca kawan-kawan mereka yang dahulu mengajak kepada kekafiran. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Maka penduduk surga ini pun duduk berhadap-hadapan saling-saling bertanya-tanya. Sebagaimana telah kita bahas saling bertanya-tanya, artinya kamu gimana kondisinya begini-begini, sehingga sampailah pada permasalahan qala qailum minhum inni kana li qarin, berkata salah seorang mereka, dahulu saya punya kawan lah. Jadi setelah mereka saling menceritakan bagaimana perjalanan alam barzah mereka, menceritakan bagaimana perjalanan mereka sejak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, sampai pada titik mereka teringat dengan kawan mereka, dulu saya punya teman lah. Nah itu qala qailum minhum innalika li qarin, dulu saya punya kawan. Yaqulu yaqulu a innaka la minal musaddiqin, a innaka la minal musaddiqin, musaddiqin. Mereka katakan, apa kamu itu pantas untuk kami percayai? Atau apakah kamu memang betul yang mengatakan a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna la madinun? Yaitu kalau kami mati, ya, kalau kami meninggal mati, terus kami sudah jadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang, terus kami dibangkitkan. Demikian. Nanya, bertanya tapi mengolok. Karena memang mereka tidak beriman dengan hari berbangkit. Aida mitna wa kunna turaba wa 'idhaman aina la madinun? Kalau seandainya kami mati kemudian sudah jadi tanah atau jadi tulang belulang, terus kami dibangkitkan. Nah, demikian ikhwah. Apa bisa kami percaya omonganmu? Tapi ini ikhwah, omongan yang nilainya ataupun dengan ekspresi mengolok-olok. Qala hal antum muttali'ut? Jadi jadi si salah seorang penduduk surga ini bercerita kepada temannya, dulu saya punya teman. Jadi teman saya ini dulu mengatakan, gimana kami mempercayai kamu? Masa kalau kami sudah mati, kemudian jadi tanah, kemudian jadi tulang, terus kami dibangkitkan? Kemudian mereka katakan lagi, qala hal antum muttali'un, mau nggak kita cari dia di mana? Itu dia. Di mana nih orang yang dulu mengatakan mengolok-olok tentang masalah hari berbangkit? Fattala'a fara'au fi sawa'il jahim. Taulah, jumpalah, ternyata mereka berada di tengah-tengah neraka jahanam. Qala tallahi in kitta laturdin. Kata penduduk surga kepada penduduk neraka, "Hei, kau hampir saja kau dahulu mencelakakan aku. Hampir saja kau menyeret aku masuk neraka." Kemudian, "Falaula ni'matu rabbi, seandainya tidak dikarenakan nikmat Tuhanku, lakuntu minal muhdarin, sungguh aku termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam." Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di sini penduduk surga mengatakan, "Alhamdulillah Allah menyelamatkan kami. Seandainya tidak dikarenakan anugerah dan hidayah dari Allah, pasti kami terseret dengan ucapanmu yang merupakan kekufuran dan akhirnya kami bersama kau masuk dalam neraka jahanam." Afama nahnu bimayyitin? Apakah kita akan mati? Illa mautatunal ula wa ma nahnu mu'adzabin, kecuali kematian kita yang pertama dan kami tidak akan diazab. Ikhwah, sementara kalian juga enggak mati dan kalian hidup dalam diazab. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka diazab, kondisi mereka bagaikan enggak hidup, enggak mati. Azab mereka yang seharusnya membuat mereka mati, tapi di dalam neraka tidak ada lagi kematian sebagaimana dalam surga. Inna hadza lahuwal fawzul azim, ini merupakan kesuksesan yang sangat agung. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang intinya bahwasanya penduduk orang-orang mukmin yang diolok-olok oleh orang-orang kafir, memberikan justifikasi, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka nanti di hari akhirat mereka akan berbalik mencemoohkan mereka. Gimana? Bisa enggak Tuhan kalian menyelamatkan kalian dari neraka? Demikian ikhwah. Ya, ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Orang kafir dahulu semasa di dunia mentertawakan orang mukmin juga nanti akan mentertawakan mereka, ya. Dikarenakan kebodohan mereka semasa di dunia, yang tidak beriman terhadap Allah dan hari akhirat, tidak beriman terhadap utusan-utusan yang Allah kirimkan kepada manusia agar manusia-manusia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar manusia-manusia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. kajian tentang dahku ahlil jannati min ahlin nar. Penduduk neraka akan mentertawakan penduduk penduduk surga akan mentertawai penduduk neraka dikarenakan sebagai balasan mereka dahulu mentertawai orang-orang mukmin. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa muslimin innahu huwal ghafur rahim. Naam, Allahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema penduduk surga yang menertawakan penduduk neraka. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimanakah proses hisab, mizan, dan sirot menjadi penentu perjalanan manusia menuju surga atau neraka? Dan apa saja yang perlu dipersiapkan seorang muslim untuk menghadapi tahapan tersebut? Terima kasih Ustadz.
0: Ikhwazallahu ayyakum. Bapak yang bertanya, mungkin kalau ada filenya, videonya, itu sudah kita bahas secara urutan ya, terkait dengan hisab. Hisab, adanya mizan, ya, adanya mizan. Kita sudah bahas bahwasanya hisab, mizan, hisab itu sebelum sirat, ya. Hisab dan mizan itu sebelum sirat. Ikhwah azallahu wa iyyakum, di mana hisab itu ada dua. Ada tiga yang terkait dengan hisab. Pertama, orang mukmin yang tidak dihisab. Yang kedua, orang mukmin dihisab tapi hisabnya hisab yang mudah. Maka yang kedua ini, mereka setelah dihisab diberikan hisab yang mudah dan diampuni dosanya dan disuruh masuk surga. Yang ketiga yaitu hisaban asirah, hisab yang sulit, dan ini akan dipastikan dia masuk ke dalam neraka. Namun di akhir ceritanya nanti dia juga akan dimasukkan ke dalam surga. Demikian ikhwan, itu hisab. Adapun mizan, ini merupakan penimbang, menimbang amalan. Mizan menimbang, yang ditimbang pertama, yang ditimbang orangnya, sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwasanya nanti akan didatangkan seorang laki-laki yang basah badannya besar, namun tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Artinya sangat ringan. Jadi orang yang ditimbang. Kalau tadi, pahalanya ditimbang, amalannya ditimbang. Apabila pahalanya lebih berat, maka surgalah dia. Ya, apabila dosanya lebih berat, maka nerakalah dia. Kemudian yang ditimbang orangnya. Tapi begitupun walaupun orang yang ditimbang, tetap yang memberatkan dia adalah amalannya. Yang ketiga yang ditimbang adalah buku catatan amalan baik dan amalan buruknya. Itu mengenai timbangan. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, adapun yang namanya sirat, ya, seperti yang pernah kita bahas bahwasanya yang meniti sirat itu hanya orang-orang mukmin saja. Hanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim, ya. Jadi ada pun orang-orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengikuti sesembahan mereka. Yang menyembah Firaun akan berkumpul dengan Firaun dan akan mengikuti Firaun. Dan Firaun itu fa'auradahumul nar, akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Yang mereka menyembah bulan, yang mereka menyembah berhala dan menyembah Namrud misalnya, atau menyembah batu, mereka itu akan mengikuti apa yang mereka sembah. Dan mereka yang mereka sembah selain Allah itu akan menjerumuskan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Tinggallah orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Nah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memisahkan seperti yang sudah kita bahas? Allah Subhanahu wa taala pisahkan, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka cahaya. Orang-orang mukmin akan punya cahaya, dia akan cepat berjalannya. Orang-orang munafik, mereka katakan iktabis min, mereka mengatakan bahwasanya undurna naqtabis min nurikum. Naqtabis min nurikum. Tunggulah kami sebentar agar kami bisa juga ikut dengan menggunakan cahaya kalian. Kilarji'u wara'akum faltamisu nuro. Kata Allah, enggak, kalian balik ke belakang. Cari cahaya kalian sendiri. Udah, setelah terpisah antara orang-orang mukmin, orang-orang munafik, Faduriba bainahum bisuri lahu babun batinu fi rahmah wa dhahiruhu min qibal adzab. Maka Allah pisahkan dengan dinding. Ya, orang munafik di sini, orang mukmin di sini. Dan ada pintunya. Orang-orang munafik melihat pintu seolah yang di dalam pintu itu semua mendapatkan azab. Padahal yang di belakang pintu itu orang-orang mukmin tidak sedang mendapat azab, tapi sedang mendapat rahmat. Nah, orang-orang mukmin inilah yang akhirnya yang akan meniti ke sirat. Ya, ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, ada bagaikan naik kuda, cepat dan seterusnya. Itulah dia ya, Allahu a'lam bishawab, dan itu yang sudah dirojekan oleh penulis buku. Ya, yaitu yang meniti sirat itu hanya orang-orang muslim saja. Yang akhirnya walaupun mereka diazab dalam neraka, tapi mereka pada akhirnya juga akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, karena waktu kita sudah sampai pada akhir, saya kira itu setelah kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita keteguhan dalam akidah, jangan sampai tergoda, tersesatkan dengan ucapan-ucapan yang manis yang sebenarnya itu dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam. Makanya berhati-hati, terutama ikhwah, hati-hati mencari teman. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ma'adini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalil, seorang itu bersama agamanya seperti agama temannya, maka perhatikan, pilih-pilihlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Karena as-sahib sahib, teman itu akan menyeret. Kalau kita punya teman yang baik, maka dia akan seret kita kepada kebaikan. Kalau kita memiliki teman yang buruk, maka dia akan menyeret kita kepada keburukan. Demikian ikhwah. Ya, tapi itu sajalah kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya hingga hatta atanal yakin, hingga kematian kita. Demikian aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannat Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema penduduk surga yang menertawakan penduduk neraka. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.

0: آيات القرآن
1: آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya, seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa."
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam,
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
6: Astajib lakum.
7: Doa dari Al-Quran. Doa agar diberikan keturunan yang soleh.
8: Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a.
7: Ya Rabbku, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar doa. Quran Surat Ali Imran ayat ke-38.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
9: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
10: Al-Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
11: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam awiskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
10: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
11: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
9: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
11: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu,
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang,
1: terang,
0: yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hanya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
3: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن

في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Muhammad Ayyub di Surat Al-A'raf mengantarkan kita pada pukul 10:13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain MA Fidhahullah dalam pembahasan dari silsilah fikih pendidikan anak dengan tema mengajari anak sholat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di kompleks pondok pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak serial nomor 191. Hari ini kita akan mengangkat tema mengajari siapa? Anak sholat. Kenapa? Mengajari anak sholat. Kenapa anak harus diajari sholat? Karena sholat adalah amal ibadah yang paling mulia. Kenapa? Amal ibadah yang paling mulia. Lebih mulia mana? Sholat apa puasa? Hah? Sholat? Yakin? Yakin? Kenapa? Karena puasa itu cuma setahun sekali. Wajibnya cuma setahun sekali. Kalau sholat? Setiap hari. Penting mana? Sholat apa haji? Kenapa? Karena haji cuma seumur hidup sekali wajibnya. Itu pun bagi yang mampu. Sedangkan sholat setiap hari, bahkan sehari 5 kali. Makanya aneh, ada Pak Haji enggak sholat, ada Bu Haji enggak sholat. Kue aneh, aneh bin ajaib. Ya. Penting mana? Sholat apa zakat? Sholat. Karena zakat juga wajibnya setahun sekali, itu pun juga bagi yang mampu. Tapi sedemikian penting dan mulianya sholat ini, sayangnya sedikit atau banyak orang yang KTP-nya Islam enggak sholat. Sedikit apa banyak? Banyak. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang enggak malu kalau dia itu enggak sholat. Pernah ada orang tua, ya, ketika akan menikahkan anaknya dan anaknya ini belum sholat atau tidak sholat, dia enggak menganggap itu adalah sebuah kekurangan. Berbeda seandainya ada anak yang pernah dipenjara gara-gara nyuri, pernah dipenjara gara-gara apa? Mabok, pernah dipenjara gara-gara korupsi. Dia akan merasa malu, oh anak saya ini napi, ya. Atau mantan apa? Napi, malu. Tapi dia enggak malu ketika anaknya enggak sholat. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidak sedikit orang tua di zaman ini yang mengeluh, kenapa anak saya enggak mau sholat. Ya. Tidak jarang bapak atau ibu datang menemui saya atau konsultasi lewat WA atau via telepon, Ustaz, anak saya kenapa enggak mau sholat. Orang tua yang seperti ini walaupun kondisinya menyedihkan, masih mending. Masih apa? Mending. Mendingnya apa? Mendingnya dia ini masih kepikiran anaknya yang enggak sholat. Sebab ada orang tua yang cuek masa bodoh. Sholat ora sholat terserah sekarep. Jadi masih mending orang tua ini masih punya perasaan, masih punya tanggung jawab, anak saya nanti kalau enggak sholat bagaimana di hadapan Allah pertanggungjawabannya. Tapi kenapa kok ada anak sudah balik enggak mau sholat? Pasti ada sebabnya. Kemungkinan sebabnya itu sekurang-kurangnya adalah dua. Kemungkinan yang pertama, ada anak sudah besar, sudah balik, enggak mau sholat. Kemungkinan yang pertama karena orang tuanya cuek. Cuek maksudnya pripun? Enggak pernah ngajak sholat anaknya. Bagaimana ngajak wong bapak kebe? Ora sholat. Ibu naya pada bayi. Bagaimana dia akan ngajak sholat sedangkan bapaknya sendiri enggak sholat, ibunya juga enggak pernah sholat. Paling sholatnya ya nanti pas awal Syawal. Sholat apa? Idul Fitri. Sholatnya lagi kapan? Nunggu nanti tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Sholat apa? Idul Adha. Ini adalah sebab yang pertama. Kenapa ada anak-anak yang sampai besar tidak mau sholat? Sebab yang pertama adalah karena orang tuanya cuek. Atau sebab yang kedua, kenapa ada anak sudah besar tidak mau sholat? Sebab yang kedua adalah karena orang tuanya berlebihan. Dan tanpa aturan, enggak mengikuti tahapan dalam mengajarkan sholat kepada anak. Jadi kalau yang pertama cuek banget, yang kedua kebalikannya, enggak cuek, sangat perhatian. Akan tetapi perhatiannya ini berlebihan, ekstrim. Kenapa? Ekstrim. Dia pengen anaknya ini rajin sholat, tapi dia enggak mengikuti tahapan di dalam pembiasaan sholat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang bagus? Pertama apa kedua? Jelek semuanya, bagus. Berarti orang ngantuk. Yang pertama jelek karena cuek, yang kedua juga jelek karena berlebihan, enggak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ternyata mendidik anak sholat itu ada tahapannya. Ada. Supaya anak itu mau sholat, ada tahapannya. Karena mendidik anak itu bukan sesuatu yang instan. Instan siapa? Instan itu ya ujuk-ujuk. Jadi bocah lahir ceprot langsung apa? Sholat. Ya enggak ada. Gak ada sesuatu yang instan. Bahkan mie instan pun, mie instan namanya apa? Mie instan. Bisa gak dimakan instan? Kalau plastik-plastik kayak enggak. Mie instan padahal harus diapain dulu? Dibuka dulu, terus disiapkan air panas dulu, terus dicemplungin, terus dibiarin sebentar, ditiriskan, baru dikasih bumbu, baru diaduk, dibiarkan dulu biar gak terlalu panas. Proses, padahal itu namanya mie instan. Apalagi pendidikan anak, gak ada ceritanya pendidikan anak itu instan. Mendidik anak itu ada tahapannya, ada prosesnya, termasuk membiasakan anak sholat. Ini ada tahapannya. Ada berapa tahapan dalam mendidik anak sholat? Ada 3 tahapan. Berapa? 3. Tahap pertama 0 sampai 6 tahun. Berapa? 0 sampai 6. 0 berarti kapan? Lahir. Umur 0 tahun sampai 6 tahun. Tahap yang kedua umur berapa? 7 sampai 9. 7, 8, 9. Berapa tahun? 3. Yang tahap pertama berapa tahun? 6. Yang ketiga 7 tahun ke atas. 10 tahun ke atas. Berapa tahun? Yang nanti mati. Sampai apa? Mati. Kita ulangi ya. Ada berapa tahap? 3. Tahap pertama berapa tahun? 6 tahun. 0 sampai 6. Tahap kedua? 3 tahun. 7, 8, 9. Tahap ketiga? 10 tahun ke atas. Dari mana kita bisa membagi mendidik anak sholat ini menjadi 3 tahapan? Dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani, bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkanlah, suruhlah, ajaklah anak kalian untuk sholat di umur berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau sudah 10 tahun kok belum mau sholat, maka pukullah dia. Iya, pukul. Kita ulangi ya. Kata Nabi SAW, ajaklah, suruhlah anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Berarti ini fase anak disuruh sholat. Umur berapa? 7. Berarti ada fase sebelum 7 tahun. Fase berapa? 0 sampai 6. Ya. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, kalau umurnya sudah 10 tahun gak mau sholat, maka pukul dia. Berarti ini fase yang ketiga. Umur 10 tahun ke atas. Maka fase yang kedua, anak diperintahkan sholat dari umur 7, 8, 9. Berarti inilah apa yang tadi kita sampaikan, bahwa mendidik anak sholat itu terbagi menjadi tiga fase. Kita mulai dari fase yang pertama. Apa tadi? Umur berapa, Bu? 0 sampai 6. Nabi SAW bersabda, perintahkan anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Berarti sebelum anak umur 7 tahun, berarti dari 0 sampai 6 tahun anak itu tidak usah, tidak harus diperintahkan sholat. Loh Ustaz, gua pernah telat Ustaz. Apa enggak telat? Loh, ini tadi yang menyampaikan perintahkan anak kalian sholat umur 7 tahun sinten? Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling pengin umatnya selamat. Manusia yang paling pengin umatnya semuanya masuk surga. Manusia yang paling sedih kalau ada umatnya masuk ke neraka. Ini manusia yang paling bertakwa yang menyabdakan ini. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, la yu'mar, anak belum sampai 7 tahun tidak diperintah untuk sholat. Tidak dipaksa, apalagi dipaksa. Dan tidak harus. Loh nanti anak apa enggak aneh dengan sholat Ustaz, kalau baru disuruh sholat dengan umur berapa? 7 tahun. Apa nanti anak enggak merasa aneh, asing dengan sholat? Enggak. Kenapa? Karena umur 0 sampai 6 setiap hari dia melihat bapak dan ibunya sholat. Setiap apa? Hari. Selama berapa hari? 360 kali berapa? 6. Tidak. 360 guru matematika. 360 kali berapa? 6 tahun kali 5. Karena sehari dia melihat bapak ibunya minimal sholat berapa kali? 5 kali. Berarti ribuan kali. Bahkan mungkin puluhan ribu kali atau belasan ribu kali. Bahkan anak ini baru melek, baru bisa ngelihat umur berapa, Bu? Anak bisa ngelihat umur berapa bulan? Berapa? 3 atau 6, ya segitulah. Ya, antara 3 6 bulan. Yang pertama kali dilihat oleh anak adalah ibunya yang laki salat apa mainan HP? Ibu-ibu biasanya nyusoni atau anaknya lagi tiduran itu ibunya ngapain? Ngegame? Astagfirullah. Wis tua sih ngegame? La ilaha illallah. Enggak. Ketika anak ini mulai bisa melihat, dia melihat ibunya lagi sholat. Dan kejadian itu, kejadian dia melihat ibunya lagi sholat, itu setiap hari dia saksikan berapa kali? 5 kali. Dan itu dia lihat terus selama 6 tahun. Sehingga tidak mungkin anak ini merasa asing dengan ibadah sholat. Karena setiap hari dia melihat aktivitas itu dilakukan di hadapan dia. Dan itu dilakukan secara rutin. Bahkan baru bangun sholat, baru bangun subuh, dia sudah lihat ibunya lagi sholat. Nanti siang jam 12 dia lihat lagi ibunya sholat. Asar begitu, maghrib begitu, isya pun juga demikian. Bapaknya gimana bapaknya? Bapaknya gimana? Sholat juga. Karena bapak-bapak itu disunnahkan untuk menunaikan sholat sunnah di mana? Di rumah. Yang di masjid apa pak? Sholat wajib. Sebaik-baik sholatnya pria adalah sholat yang dikerjakan di rumahnya, kecuali yang wajib. Berarti kita ini sholat qobliyah, terus sholat apa lagi? Ba'diyah. Terus sholat apa lagi? Hah? Sholat duha. Terus sholat apa lagi? Sholat tahajud. Itu bagusnya dilakukan di mana? Di rumah. Buat bapak, bapak. Nah, kalau anak setiap hari melihat seperti itu, masa si anak ini enggak kepengin nyontok apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya? Enggak mungkin. Manusia itu adalah peniru ulung. Kenapa? Peniru ulung. Buktinya apa? Buktinya kenapa anak-anak kecil sekarang pada seneng dolanan HP? Karena dia niru. Niru siapa? Ya siapa maning? Nek kudu ramane karo biyunge. Kenapa anak-anak kecil sekarang mereka maniak HP? Karena bapaknya dan ibunya juga maniak HP. Andaikan yang dicontohkan bapak dan ibunya ini sholat, andaikan yang dicontohkan bapak sama ibunya ini baca Quran, masya Allah. Apa yang ditiru? Ya sholat, ya baca Quran. Ya. Jadi dari 0 sampai 6 tahun, Anda pengen ngajari anak Anda sholat, gak usah disuruh, cukup jenengan apa? Nyontoni sholat. Kalau ujuk-ujuk anaknya jenengan berdiri di samping jenengan, boleh? Boleh, enggak apa-apa. Berarti anak 0 sampai 6 tahun kok dipaksa sholat, boleh? Enggak boleh. Umur berapa? 0 sampai 6 tahun dipaksa sholat, boleh? Enggak boleh. Dipaksa berangkat ke masjid, boleh? Apa maning? Apa maning? Enggak boleh lagi. Kenapa Ustaz? Kenapa Bu? Karena biasanya anak seumuran itu masih belum bisa dikondisikan. Malah jadi reang. Karena pengen oli pahala malah jadi oli dosa. Kenapa dapat dosa? Karena mengganggu orang yang sholat semasjid. Ya. Kecuali anak itu sudah bisa dikondisikan. Dan anak itu berangkat ke masjidnya karena keinginan dia sendiri. Bukan karena apa tadi? Paksaan dari orang tuanya. Loh, terus emang kenapa Ustadz? Kan semakin dini semakin baik kita kenalkan dengan masjid. Kalau jenengan paksa, berarti jenengan menyalahi apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyalahi apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keberkahan atau tidak? Tidak. Kita ini gak lebih bersemangat dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak lebih pengin anak kita selamat dibandingkan Rasulullah SAW. Sesemangat apapun kita ingin ngajari anak kita sholat, ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jangan bikin aturan sendiri. Sesungguhnya keberkahan itu ada di dalam mencontoh sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akibatnya Ustaz? Kalau anak dipaksa, masih balita, kita bawa ke masjid, kita paksa, ngantuk-ngantuk, kita seret. Ya. Apa akibatnya Ustaz? Akibatnya nanti anak akan benci dengan sholat. Kenapa? Benci dengan sholat. Anak akan trauma dengan sholat. Akibatnya ketika besar dia malah tidak mau sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Dah ya, ini kita baru di tahapan keberapa? Pertama. Umur 0 sampai 6 tahun. Kita pindah tahapan yang kedua. Umur berapa tadi? 7. Di umur 7 tahun, barulah anak diperintahkan sholat. Diperintahkan sholat. Diperintahkan berarti disuruh. Ayo le sholat. Ayo nduk, sholat. Ayo nak, sholat. Umur berapa? 7. 7, terus 8, terus 9. Anak ini diajak sholat. Mulai umur 7 tahun sampai 9 tahun. Setiap sehari 5 kali. Berarti ketika subuhan, anak diapain? Dibangunin. Ayo nak, sholat. Boleh pakai kekerasan? Boleh pakai kekerasan? Enggak. Enggak boleh. Umur 7 sampai berapa? 9. Cuma, nak, sholat. Kalau ternyata sudah diajak, enggak mau gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena boleh mukulnya baru di umur berapa? 10 tahun. Baru boleh dipukul, enggak mau, itu umur 10 tahun. Berarti umur 7 sampai 9 belum boleh. Maka anak itu di umur 7 tahun, subuh, nak sholat. Ayo nak sholat. Nanti asar, nanti duhur, gitu lagi. Ayo nak sholat. Nanti asar, gitu lagi. Maghrib, gitu lagi. Isya, gitu lagi. Sehari 5 kali, selama 3 tahun, kali 360 hari. Berapa? Berapa? Lha gue jeneng bisa ngitung. Oh, ana tulisane pantesan. Mau ana tulisane ora bisa ngitung. 5.400 kali. Itu namanya perjuangan. Pengin anak sholat itu butuh napa? Perjuangan. Ya. Anak yang jenengan sekarang umur berapa? Itulah 4 tahun alhamdulillah. Berarti fase pertama. Anak yang jenengan umur berapa sekarang? 6 tahun. Berarti fase 6 tahun fase pertama, bagus. Anak yang jenengan sekarang 8 tahun, berarti fase kedua. Ya. Tinggal dilihat aja sekarang anak kita ini sedang di fase yang keberapa. Ustaz, sampai 5.400 kali Ustaz. Iya, itulah perjuangan. Perjuangan untuk meringankan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kita dikasih sama Allah anak, itu ada pertanggungjawabannya enggak? Ada. Ada. Nanti di hari kiamat kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Anak-anak kita, apakah sudah pada sholat atau belum? Kalau belum sholat, sebabnya kenapa? Apakah gara-gara kita enggak pernah ngajak dia sholat, atau kita ngajak dia sholat caranya enggak benar? Itu semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Anak kita kecanduan HP, itu nanti ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Maka mendingan hari ini mumpung masih hidup kita susah-susah untuk mengingatkan anak kita. Daripada hari ini kita cuek, gak peduli, gak mau susah, nanti di hari kiamatnya susah. Sesusah-susahnya kita mendidik anak, mengingatkan anak, menasihati anak di dunia, itu lebih gampang daripada susah di mana? Di akhir. Susah di dunia paling berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun di akhirat. Ribuan tahun, jutaan tahun. Maka jangan kita merasa malas untuk mengajak anak kita sholat. Ini fase keberapa? Fase kedua. Dah, kita pindah sekarang. Fase terakhir. Fase ketiga. Umur berapa? 10 tahun ke atas. Fase yang kedua ini, fase yang ketiga ini, biasanya kalau fase pertama, fase kedua kita jalankan dengan baik, insya Allah di umur 10 tahun anak itu sudah mau sholat. Insya Allah anak di umur 10 tahun sudah bisa dan mau sholat. Kenapa? Karena dia selama 3 tahun itu sudah diajak secara rutin untuk sholat 5.400 kali. Kemudian di umur 0 sampai 6 tahun fase pertama, dia sudah ribuan kali melihat bapak ibunya sholat. Kok orang gelem sholat kayaknya sih enggak masuk akal. Maka biasanya kalau fase pertama kita jalankan dengan baik, fase kedua kita jalankan juga dengan baik, di fase ketiga umur 10 tahun insya Allah anak kita sudah mau sholat. Andaikan ya, napa? Andaikan. Kok ternyata di umur 10 tahun belum mau sholat, maka saat itulah kita boleh menggunakan pukulan. Alias anak boleh dipukul, tapi pukulan yang pakai aturan. Dan ini sudah kita bahas sekitar beberapa tahun yang lalu, entah makalahnya masih jenengan simpen atau tidak. Judulnya itu memukul pun ada aturannya. Apa? Memukul pun ada aturannya. Saya sampaikan di 3 kali pertemuan fikih pendidikan anak. Memukul pun ada aturannya, bagian pertama, kedua, dan ketiga. Seingat saya itu ada 10 aturan memukul. Salah satu aturan yang saya sampaikan di situ adalah memukul merupakan alternatif terakhir. Jadi bukan alternatif pertama, bukan. Itu aturan. Setelah tidak mempan, dikasih nasihat pelan-pelan dengan lembut, baru kemudian boleh mukul. Aturan yang lain, pukulan itu bukan kan pukulan yang meninggalkan bekas. Maksudnya apa, Bu? Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Maksudnya apa? Enggak kenceng. Pukulannya tidak kenceng. Dan alat yang digunakan untuk mukul bukan sesuatu yang keras, meninggalkan bekas. Jadi orang nganggo rotan. Ya. Makanya disebut oleh para ulama menggunakan ranting yang biasa buat siwak. Kenapa? Siwak. Ya. Jadi kita diajarin kalau diajarin untuk membersihkan gigi pakai ranting siwak. Ukurannya kira-kira segini atau lebih kecil dari pulpen ini. Ukurannya siwak itu. Jadi mukulnya itu pakai itu. Ya orang marem, Ustaz. Duh, mukul kan bukan untuk nyari marem. Mukul itu untuk mendidik anak, bukan untuk memuaskan nafsu amarah. Bukan. Yeah. Dan mukulnya gak boleh sampai meninggalkan bekas. Makanya gak boleh lebih dari 10 kali. Dan tidak boleh di tempat yang sama. Wah, aturan akeh temen. Mau mukul, mikir aturan, orang sudah mukul, alhamdulillah. Yeah. Karena memang target utamanya bukan mukul. Itu alternatif terakhir. Yeah. Gak boleh mukulnya di bagian muka. Yeah. Dan banyak sekali, ada 10 aturan yang pernah saya sampaikan. Yeah. Jadi ada berapa tahapan mengajarkan anak sholat? 3. Apa yang pertama? Umur 0 sampai 6. Tahap kedua 7 sampai 9. Tahap ketiga 10 tahun ke atas. Tahap pertama 0 sampai 6 tahun, apa yang kita lakukan? Nyontoni. Ya. Tahap kedua 7 sampai 9, apa yang kita lakukan? Menyuruh tanpa kekerasan. 10 tahun ke atas boleh memukul. Jadi boleh ya, bukan harus. Ini yang kita pelajari hari ini. Masih sisa waktu sekitar 1/4 jam. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
3: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, anak saya berusia 6 tahun dan sudah mulai saya ajari sholat. Yang mau saya tanyakan, adakah doa khusus yang bisa saya panjatkan agar anak mudah mengingat hafalan dalam sholat? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
2: Wa jazakumullah khairan. Apakah ada doa khusus supaya anak ini bisa mengingat hafalan sholat? Kalau doa khusus saya tidak tahu. Ya, doa khusus saya tidak tahu. Tapi kalau doa minta ilmu yang bermanfaat, itu ada setiap pagi. Kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, itu ada. Jadi ajari aja anak itu membaca doa tersebut. Ya, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan.
3: Terima kasih.
2: Oh iya. Selain di selain doa, juga anak ini diulang-ulang. Napa? Diulang-ulang. Karena ingatan kuat itu biasanya akan tercapai dengan seringnya mengulang. Ya. Kalau sering mengulang, maka insya Allah ingatan itu akan kuat. Ya.
3: Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Bagaimana sikap kita sebagai seorang ibu yang telah memberikan contoh sholat dan baca Al-Quran sambil mendidik dan menyuruh anak sholat, tetapi di sisi lain dari kakek dan ayahnya sampai pamannya tidak ada yang sholat? Waktu sebelum balik si anak rajin, tetapi setelah balik menjadi sulit untuk sholat. Bagaimana sikap kita Ustaz? Mohon saran agar anak kembali mau sholat. Syukran.
2: Anda sudah ngasih contoh yang baik, alhamdulillah. Ya. Akan tetap

0: Kalau anak dihadapkan dengan situasi yang kontradiksi seperti ini, maka seharusnya orang tua ini, bapaknya atau ibunya, tergantung siapa yang sudah sholat, itu tidak bosan-bosan untuk menasehati kepada pasangannya yang belum sholat. Kalau yang belum sholat bapaknya, berarti ibunya mengajak bapaknya untuk sholat dengan cara yang baik sambil didoakan. Atau sebaliknya, kalau ibunya yang belum sholat, berarti bapaknya yang menasehati terus ibunya, istrinya, supaya mau sholat sambil didoakan. Ini yang bisa Anda lakukan. Ini yang bisa Anda lakukan. Jadi, ngajak suami Anda dan kakeknya, ya, kakeknya si anak, dan juga siapa tadi, pamannya untuk sholat. Dengan cara yang baik sambil didoakan. Yang kedua, anak ini diajak untuk bicara dari hati ke hati, bahwa nanti di hari kiamat masing-masing dari kita itu akan mengurusi dirinya sendiri. Di dalam surat Abasa, Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi, terus napa? Wa ummihi wa abihi, terus wa sahibatihi wa bani. Di hari kiamat nanti masing-masing orang akan lari meninggalkan kakaknya atau adiknya, meninggalkan ibunya atau bapaknya, meninggalkan pasangannya atau anaknya. Ini manusia-manusia terdekat manusia. Kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena masing-masing dari kita akan memikirkan dirinya sendiri. Sampaikan itu kepada anak. Nah, kamu nanti di hari kiamat, kita semuanya itu ngurus diri sendiri. Kalau misalnya kamu nyontoh bapakmu yang enggak baik, dalam hal ini yang enggak baik, maka nanti di hari kiamat akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Maka nyontoh yang baik-baik saja. Nyontoh ibu yang sholat, jangan nyontoh yang enggak sholat. Karena masing-masing dari kita nanti akan dinilai, akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Lakukan yang baik, insya Allah kita akan dibalas dengan kebaikan. Sampaikan itu kepada anak tanpa merendahkan bapak, maksudnya tanpa menjelek-jelekkan. Sampaikan aja apa yang dilakukan bapak ini enggak baik, jangan dicontoh. Ya, kita doakan bapak. Ibu lebih suka ketika kamu dulu rajin sholat. Ibu senang banget kalau kamu mau sholat. Sampaikan itu sambil didoakan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan jadikanlah seperti itu pula dzurriyyati. Siapa dzurriyyati? Anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, kabulkanlah doaku. Ya. Ya, silakan.
1: Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, ada anak yang sangat nakal sekali, suka mencuri, menipu dan lainnya. Orang tuanya sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah orang tua yang di alam kubur akan terkena siksa karena perbuatan anak tersebut, Ustadz? Jazakumullah khairan.
0: Apakah orang tua yang sudah meninggal, kemudian anaknya ini nakal banget, nyuri, nipu, apakah orang tuanya akan kena dosanya dari apa yang dilakukan oleh anaknya itu? Jawabannya tergantung. Tergantung apakah orang tuanya semasa hidupnya itu sudah maksimal untuk mendidik dan mengingatkan anaknya atau belum. Kalau seandainya orang tua ini semasa hidupnya dia sudah berusaha maksimal ngajari anaknya, didik anaknya, mengingatkan anaknya, mendoakan anaknya.

0: anaknya, menasihati anaknya. Ternyata Allah menghendaki anaknya ini belum dapat hidayah. Ya orang tua ini tidak kena dosanya. Anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Sinten? Anaknya Nabi Nuh. Beriman atau tidak? Enggak. Apa Nabi Nuh dosa? Kenapa enggak dosa? Karena sudah maksimal di dalam mengajak anaknya untuk beriman. Nabi Nuh enggak berdosa. Jadi kalau orang tuanya ini sudah maksimal dalam mendidik anaknya, maka dia enggak kena getah dosanya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau orang tuanya ini yang menjadi sebab anaknya seperti itu. Menjadi apa? Sebab. Kok bisa menjadi sebab? Ya karena orang tuanya cuek. Enggak pernah mengingatkan anaknya. Enggak pernah menasihati anaknya. Atau bahkan malah orang tuanya yang nyontoni. Kenapa anaknya koruptor? Karena bapak nyontoni apa? Korupsi. Ya bisa jadi orang tuanya ini sudah meninggal dunia di kuburan, tetap mengalir dosa itu kepada dia. Kenapa? Karena dia nyontoni yang tidak baik. Ya, maka jawabannya tergantung apakah orang tua itu semasa hidupnya maksimal dalam mendidik anaknya atau tidak. Sampai ketemu lagi biiznillahi azza wa jalla pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatut thayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati salam azakumullah, sahabat Rojal, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain MA Fidhahullah dalam pembahasan dari silsilah fikih pendidikan anak dengan tema mengajari anak salat. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya para orang tua, bahwa mengajarkan sholat kepada anak bukan sekedar menyuruh mereka menunaikannya, tetapi juga membutuhkan keteladanan, kesabaran, perhatian, serta doa yang terus-menerus. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam mendidik putra-putri kita, menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha, penyujuk hati bagi orang tua, serta termasuk hamba-hambanya yang menjaga sholat hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 11 tepat waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan siang hari nanti. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dari Yogyakarta dengan tema sifat ahli neraka, yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, ikhwati salam azakumullah, berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di Surat At-Taubah dengan nomor urut surat ke-9. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayhi. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
6: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: ناحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: As'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Fatwa mukhtara.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: هل يجب على المرأة أن تقبل بمن فرضه عليها والدها زوجا لها؟ وهل رفضها له يعد من العقوق لوالدها؟ وما حكم العقد إذا كانت غير راضية؟
7: لا شك أن طاعة الوالدين في مثل هذا، لا سيما إذا كان المختار من قبل الوالد كفء، لا شك أن القبول به من البر به، وهو بداية التوفيق إن شاء الله تعالى. لكن إذا لم يكن كفءا فلا يلزمها أن تقبل، وإذا كانت لم ترضه لنفسها فليس من عقوقها أن ترد هذا الاختيار، لكن بالأسلوب المناسب الذي لا يجرح خاطر الأب ولا شعوره. فإذا ردته لأنه لا يليق بها أو لا يناسبها أو يغلب على ظنها أنها لن تستمر معه فالأمر لها. ففي الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، لأن تستحي أن تصرح. على كل حال الأمر لها. وزوج رجل ابنته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من غير رضاها، فشكته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكت أباها على النبي عليه الصلاة والسلام، فسخ النكاح. ولكنها قالت رضيت به، لكن أردت أن أخبر الرجال أنه ليس لهم أن يتصرفوا في مثل هذا أو كما جاء في الخبر. على كل حال الأمر لها، فلا بد من أمرها ونطقها إذا كانت ثيبا، أو سكوتها على الأقل إن كانت بكرا. نعم.
8: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilat Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah taala. Pertanyaannya, apakah seorang wanita harus mentaati orang tuanya untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya? Apakah jika dia menolak laki-laki tersebut termasuk durhaka kepada kedua orang tua? Dan bagaimana hukum akad nikahnya jika si wanita ini tetap dipaksa menikah? Kemudian Syekh menjawab, tidak diragukan lagi bahwa mentaati orang tua dalam masalah ini, apalagi jika laki-laki yang dipilih sekufu dengan putrinya, jika diterima oleh sang putri termasuk perbuatan baik kepada orang tua. Bahkan termasuk awal dari taufik Allah Azza wa Jalla untuk wanita ini. Akan tetapi jika tidak sekufu, maka tidak ada keharusan untuk menerima. Jika sang wanita sendiri tidak rela untuk menerimanya, maka insya Allah tidak tergolong durhaka jika menolak. Akan tapi, tentu menolaknya dengan cara yang tepat, sehingga tidak menyinggung perasaan orang tua. Jika sang wanita memandang tidak cocok dengannya, atau melalui perasaan kuatnya tidak akan berlangsung lama dengannya, maka tidak mengapa menolak. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وقيل كيف إذنها؟ قال إذنها أن تسكت. Seorang janda itu boleh dinikahi dengan bermusyawarah dengannya. Adapun seorang gadis boleh untuk dinikahi dengan mendapatkan izin darinya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, bagaimana untuk mengetahui mendapatkan izin dari seorang gadis? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idznuha an taskut. Izinnya itu diketahui dari diamnya. Karena bagaimanapun dia akan malu untuk terus terang. Oleh karenanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita sahabiyat yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya. Padahal dia gadis. Lalu dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluhkan masalahnya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bapaknya supaya dia tidak memaksa anak tersebut, dan beliau memfasakh nikahnya. Akan tapi si anak putri ini menyerahkan urusannya kepada lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan urusannya kepada sang putri ini. Lalu si wanita ini menerima dan dia mengatakan, aku hanya ingin menyampaikan kepada kaum laki-laki bahwa hak menikahnya seorang gadis itu harus melalui izinnya. Oleh karenanya harus dilihat kembali pada persetujuan sang wanita jika dia janda, dan harus menunggu mendapatkan izin jika dia adalah seorang gadis. Wallahu ta'ala alam bisawab.
4: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Untayan mutiara nasihat.
9: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
10: Qala Rasul
11: Sallallahu
10: alaihi wasallam.
12: An Abi Musa radiyallahu an, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
13: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im ra'aytu an-nasa yu'raduna alayhi وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahli an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurna al-ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurna al-ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu wahai para suami berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, Unzuri aina anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita, maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
0: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Allahu Akbar, Allah. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai SPMB Jabar 2026 dikritik sejumlah kalangan. Isu kelangkaan batu bara Cirebon Power jamin produksi dan suplai energi ke PLN berjalan normal. Usia tak halangi tekad Asep Akung asal Garut pergi ke Mekah naik sepeda. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sejumlah kalangan mengkritisi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
2: Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia atau FMPPI Jabar, Iwan Hermawan, mengatakan, visi Jabar istimewa telah tercoreng dengan carut-marutnya SPMB 2026. Iwan menilai oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berbuat sewenang-wenang dalam pelaksanaan SPMB, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
3: Kami dari pemerhati pendidikan sangat kecewa dengan carut-marutnya SPMB tahun 2026. Salah satu tinggal bakal persoalan ini adalah adanya penggantian aplikasi oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan di Jawa Barat. Karena ini proyek dan belum diuji cobakan, akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat.
2: Kritik juga diungkapkan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana Yusuf Erwin Syah yang menilai SPMB Jabar 2026 berlebihan. Menurutnya tidak perlu ada sisipan pemetaan calon murid baru atau PCMB karena menjadi ikut menentukan diterima atau tidaknya calon siswa di sekolah yang dituju. Menurut Maulana, seharusnya PCMB hanya berlaku sebagai gambaran atau pemetaan bukan menentukan kelulusan.
4: SPMB sekolah maung itu tanpa domisili, maka pemetaan yang domisili tadi biar tidak dirugikan, di sekitar sekolah maung diadakanlah PCMB sesuai dengan Kepgub SPMB Jawa Barat tahun 2026 pada poin 13 terkait PCMB. PCMB yang hanya sekedar niatnya untuk memetakan saja, ini berlebihan pada akhirnya. Berlebihan karena menentukan kelulusan masuk dan tidaknya.
1: PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional pembangkit masih aman. Produksi energi listrik berjalan normal dan pasokan listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat.
5: Di tengah isu kelangkaan batubara dalam skala nasional, PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional 2 unit pembangkit masih aman dan terjaga. Produksi energi listrik berjalan normal dan suplai energi listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Cirebon Power menjamin ketersediaan dan pasokan batubara untuk kebutuhan operasional pembangkit dalam kondisi aman dan terstandarisasi sesuai kebutuhan produksi. Meskipun muncul isu kelangkaan batubara di beberapa daerah, Cirebon Power menegaskan tidak ada gangguan terhadap proses produksi energi listrik. Aktivitas pembangkit saat ini masih berjalan normal dan mampu memenuhi target pasokan listrik yang dibutuhkan. Head of Communication Cirebon Power Yuda Panjaitan menjelaskan, pasokan batubara terus datang secara berkala dari para pemasok, sehingga ketersediaan stok untuk operasional pembangkit tetap terjaga dan menjamin produksi listrik dapat berjalan tanpa hambatan. Bahkan dalam satu bulan terakhir, pasokan energi listrik dari PLTU Cirebon ke PLN berjalan dengan baik dan stabil. Sementara itu, Cirebon Power berkomitmen untuk terus memberikan pasokan energi secara optimal guna mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan sektor industri. Cirebon Power juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi isu kelangkaan batubara, karena hingga saat ini pasokan listrik ke PLN tetap berjalan lancar dan tidak terdapat indikasi gangguan terhadap pelayanan kelistrikan dari PLTU Cirebon ke PLN.
6: Kami di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal dan bahkan kita berupaya secara optimal untuk tetap bisa memproduksi energi untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat.
1: Petugas Satpol PP Kecamatan Kemang bersama relawan Dinas Sosial Kabupaten Bogor tangani orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang berperilaku agresif dan menimbulkan keresahan di lingkungan pemukiman.
7: Menurut petugas, ODGJ tersebut sebelumnya pernah diamankan dan dikembalikan kepada pihak keluarganya di wilayah Depok. Namun yang bersangkutan kembali kabur dan ditemukan berkeliaran di wilayah Kemang.
8: Terima kasih banyak atas tindakan yang menerima laporan begitu cepat, langsung mengeksekusi laporannya dikarenakan ada ODGJ yang meresahkan di RT saya.
7: Setelah diamankan, ODGJ tersebut dibawa ke gedung aula kantor Kecamatan Kemang untuk mendapatkan penanganan sementara sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pihak keluarga.
9: Akhirnya kami dapat laporan, akhirnya kami jemput ngamuk, Pak. Akhirnya kami amankan, kami bawa ke gedung aula Kecamatan Kemang.
7: Hingga kini ODGJ tersebut masih berada di kantor Kecamatan Kemang dan rencananya akan dijemput oleh pihak keluarga. Petugas mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan kondisi serupa agar dapat ditangani secara cepat dan tepat.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Bakti Sosial Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS membedah rumah, renovasi tempat ibadah, serta optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi SAE Berkah Mandiri di Lapas Kelas 2A Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi.
10: Sebanyak 5 rumah warga dan 2 masjid di Kampung Warung Kiara, Desa Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara mendapat bantuan pembangunan dan renovasi. Program diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto. Agus mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk dukungan kementeriannya terhadap program Presiden Republik Indonesia yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Agus, program bedah rumah juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk konstruksi hasil karya warga binaan pemasyarakatan yang diproduksi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Material dinilai mampu menghadirkan hunian layak dengan biaya relatif terjangkau dan waktu pembangunan yang cepat.
11: Terlalu lama ini berapa hari sudah betulkan?
12: 19 hari
11: sudah bisa selesaikan temanya itu. Kecepatan waktunya, kemudian bahan yang mungkin relatif terjangkau, melakukan lumayan layak untuk masyarakat.
1: Pemkot Bekasi segera melakukan pembebasan lahan 1 hektar untuk keperluan pengelolaan sampah menjadi listrik dan oli di wilayah setempat.
13: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengatakan saat ini Danantara membutuhkan 5 hektar lahan untuk aktivitas pengelolaan sampah di daerah Sumur Batu, Kota Bekasi. Dirinya menambahkan Kota Bekasi mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengingat respon cepat dan koordinasi yang baik dengan semua elemen.
14: Sampah yang lama mau dihabisin juga, yang gunungan, itu nanti dijadiin oli lah gitu. Itu ada teknologinya lah. Kewajiban daerah sama, nyediain lahan seluas 5 hektar. Kita punya, kan dulu tadinya bukan dipakai TPU ya, cuma kan kita lagi proses, boleh kan itu tinggal dirubah di tata ruang, jadi nanti buat TPA di situ. Di Sumur Batu kan kalau kanan jalan tuh masuknya TPA Sumur Batu.
7: Oh, masih
14: Batu,
7: di satu titik
14: itu
7: ya?
14: Di kirinya.
7: Oh, masih di satu titik.
14: Itu, jadi gak jauh.
7: Masih satu hamparan lah ya.
1: Aksi pesepeda asal Kabupaten Garut, Asep Akung, 62 tahun, asal Kampung Sanding, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, boleh dibilang telah mencuri perhatian publik dengan tekad kuatnya mengayuh sepeda sendirian menuju Mekah. Asep menamai perjalanan ekstrimnya ini dengan Tur Asia Finish Mekah.
15: Keberangkatan Asep dilepas langsung Bupati Garut Abdusi Syakur Amin di halaman pendopo Kabupaten Garut Minggu 14 Juni pagi. Bupati menyampaikan rasa kagum dan haru atas dedikasi yang ditunjukkan oleh pesepeda asal Garut, Asep Akung. Menurutnya, perjalanan spiritual luar biasa itu merupakan bentuk ikhtiar dan jihad menuju Mekah yang patut diapresiasi. Syakur mendoakan agar Asep Akung senantiasa dianugerahi kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta keberkahan di sepanjang jalur lintas negara yang akan ditempuhnya.
16: Ibadah ke Mekah, meskipun juga kalau saya boleh pilih memang gak naik sepeda gitu, naik pesawat aja, tapi ini adalah tekad yang barangkali menjadi contoh buat yang lain, bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Meskipun kadang-kadang buat orang, ya beda ya gak apa-apa, karena ini keyakinan kita dan keinginan kita untuk menjadi kemenorekan sejarah.
15: Sementara, Asep Akung, pesepeda yang melakukan perjalanan mandiri, menyatakan persiapan fisik dan mentalnya sejauh ini sudah sangat matang dan siap. Ia mengungkapkan misinya bersepeda ke Mekah tidak hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga membawa misi lingkungan dan kesehatan. Asep memperkirakan, dari Garut sampai ke titik finish di Mekah Al-Mukarramah bisa ditempuh sekitar 3 hingga 4 bulan. Dia berharap Agustus mendatang sudah sampai di tujuan.
17: Kalau misi saya sebetulnya ingin membirukan langit, olahraga, membiasakan bersepeda biar kita tetap sehat. Selain membawa misi perdamaian juga dalam rangka HUT RI ke-81. Mudah-mudahan ini mohon doa restunya kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
1: Saudara, melalui SKB 3 Menteri, pemerintah telah menetapkan sejumlah jadwal Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Selasa 16 Juni sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 17 Juni. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, sahabat Roja di mana pun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin di setiap siang Senin ini, yaitu pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun yang disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Yogyakarta. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan pembahasan masih dalam bab sifat ahli neraka, yaitu durhaka kepada orang tua. Pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita simak bersama. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat kita semua. Dan kita bisa mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan seperti biasa setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di 021-823-6543. Ataupun juga bisa menghubungi kami di nomor tersebut. Baik, langsung akan kita simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Falitafadul masykuro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan kembali mengambil faedah dari kitab Al-Aqidatu Awalan, Law Kanu Ya'lamun. Kita masih dalam pembicaraan tentang silsilah al-mujrimin. Orang-orang mereka dipandang para pelaku kejahatan dalam agama ini, yang akan mengantarkan mereka ke jahanam. Dan sudah selayaknya kita seorang muslim berusaha untuk menghindari, mengetahui agar bisa menghindari sifat-sifat tersebut dalam rangka kita untuk bisa selamat dari jahanam dan dimasukkan Allah ke dalam jannah, karena cita-cita seorang mukmin adalah sukses kampung akhirat. Dan sukses kampung akhirat itu yaitu dengan selamatnya dia dari jahanam dan dimasukkan dia ke dalam, yaitu jannah. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka dia telah betul-betul sukses, beruntung. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, insyaallah pembahasan kita pada siang hari ini adalah al-aqul waliday. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Satu di antara fenomena akhlak yang layak untuk kita betul-betul perhatikan, karena kedudukan orang tua dalam agama ini sangat tinggi sekali. Dan Allah meletakkan muamalah kita dengan orang tua setelah muamalah kita dengan Allah Ta'ala. Itu mentauhidkan Allah Ta'ala, kewajiban kita adalah birrul walidain. Setelah mentauhidkan Allah Ta'ala, maka kewajiban kepada makhluk yang terbesar adalah bagaimana kita bisa mewujudkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan Islam adalah agama yang Masya Allah memberikan aran-aran yang sangat detail dalam membangun kehidupan kita, karena Islam adalah mencakup kehidupan yang totalitas. Walhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mengenal jalan Islam, jalan jahiliyah, jalan yang akan mengantarkan ke jannah, jalan yang akan menyelamatkan di neraka. Ini sebuah nikmat yang sangat ini agung. Dan mari kita simak berkaitan dengan poin-poin yang dibawakan oleh beliau di sini berkaitan dengan al-aqul walidai, bahwa al-aqul walidai ini adalah mujrim kejahatan, baik yang berkait dengan fi haqqi nafsi, hak dirinya, maupun mujrim fi haqqi walidai, berkaitan dengan haknya kedua orang tua. Kenapa? Yang pertama, bahwa orang yang mereka melakukan kedurhakan kepada orang tua, li'annahu arradha nafsahu li saqatillah. Orang ini dia telah menyeret dirinya dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda, ridha Rabb tabaraka wa taala fi ridhal walidain. Wa sakhatullah tabaraka wa taala fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah taala berkaitan dengan keridhaan kedua orang tua. Carilah keridhaan Allah diantaranya dengan mencari keridhaan kedua orang tua. Di antara jalan mewujudkan keridhaan Allah adalah dengan mencari keridhaan orang tua. Mencari keridhaan orang tua artinya melakukan hal-hal yang orang tua merasa kemudian ridha dengan anak ini. Anak yang nampak berbakti, sayang, perhatian kepada kedua orang tuanya. Dan ini merupakan akhlak Islam yang betul-betul sangat ditekankan. Wa sakhatullah ta'ala fi sakhatil walidain. Demikian pula kemurkaan kedua orang tua, kemurkaan Allah Ta'ala sangat berkaitan dengan kemurkaan kedua orang tua. Sehingga bagaimana anak berusaha untuk menghindarkan sejauh-jauhnya dari membuat orang tua itu murka. Baik itu dengan sebab perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Maka bagaimana membuat orang tua itu dia ridha? Ya, yang jelas ini merupakan bagian ujian. Bagaimana orang tua kita, maka wajib kita untuk berusaha bagaimana mewujudkan ini birrul walidain, berbuat baik pada orang tua dan menghindarkan dari ini uququl walidain, durhaka kepada ini kedua orang tua. Kemudian yang kedua, catatan kedua, bahwa al-aqu liwalidayh, orang mereka durhaka pada orang tuanya itu, dia telah li'annahu arada nafsahu lilaknatillah, dia telah durhaka kepada diri sendiri, dia telah berbuat jahat kepada diri sendiri. Kenapa dia dikatakan berbuat jahat pada diri sendiri? Karena dia telah menyeret dirinya kepada perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Laknat Allah ini lawan daripada rahmat. Orang yang mereka kehidupannya dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Dan laknat Allah mengarah kepada ini azab Allah SWT. Di antara yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd tentang sifatul mukminin, walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi, dan orang-orang yang mereka memutuskan perjanjiannya dengan Allah Ta'ala setelah dikokokannya. Di antara perjanjian dengan Allah adalah Allah membuat perjanjian untuk kita melakukan birrul walidain, untuk kita melakukan perbuatan berbakti kepada kedua orang tua. Wa yaqta'una ma amara Allahu bi, dan orang yang mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan, yaitu apa yang Allah perintahkan disambung. Sifat-sifat orang fasik. Ketika Allah menyebutnya dengan kata sifat orang fasik, satu, mereka memutuskan yaitu perjanjiannya dengan Allah Ta'ala. Seorang mukmin adalah orang yang amanah, menepati janji. Dan di antara perjanjian Allah kepada ini hambanya adalah untuk kita melakukan birrul walidain. Maka orang yang mereka mewujudkan birrul walidain berarti dia telah menepati janjinya dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang mereka memutuskan atau orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tua telah menunjukkan dia memutuskan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Demikian pula, di antara sifat orang fasik adalah orang yang mereka yaqba'una ma amarallahu bi ayusal, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Di antara perkara yang paling paling pertama kali wajib kita sambung adalah kedua orang tua kita. Orang yang paling berjasa kepada kita yang tidak bisa kita bayar jasanya dengan harga berapapun. Maka mendurhaka orang tua termasuk memutuskan apa yang diperintahkan Allah disambung. Wa yufsiduna fil ardi, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk kerusakan. Maksiat secara umum adalah kerusakan, fasad. Sehingga orang mereka durhaka kepada orang tua termasuk orang yang mereka melakukan kerusakan. Ulaika lahumul laknah, bagi mereka adalah laknat, walahum su'uddar, dan bagi mereka adalah ini tempat yang buruk yang akan mereka ini tinggali. Sehingga durhaka kepada kedua orang tua, dia kejahatan karena dia telah memutuskan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Dia telah memutuskan apa yang diperintahkan Allah disambung. Dia telah melakukan kerusakan. Ini adalah kejahatan durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana pula disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidahu. Laknat Allah kepada orang mereka melaknat keduanya, menaat ke orang tuanya. Melaknat orang tua termasuk yaitu melaknat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dia orang tua langsung dia laknat. Dan alangkah sangat banyaknya di zaman kita sekarang ini, orang tua yang mereka dihinakan oleh anaknya, orang tua yang mereka dikasari oleh anaknya, dilaknat-laknat oleh anaknya, di depan matanya, di depan ya ini langsung. Sehingga anak yang betul-betul menghinakan orang tua. Ada yang tidak langsung, Anda melaknat orang tuanya orang lain itu lalu melaknat orang tua Anda. Maka Anda telah menjadi sebab orang tua Anda dilaknat. Maka ini juga tidak boleh. Ini juga tidak diperbolehkan. Wala'anallahu man dzabaha lighairillah. Laknat Allah bagi orang mereka menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Ini tauhid. Berapa banyak di zaman kita orang mereka mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah Ta'ala. Sembelihan untuk tempat-tempat dianggap keramat. Tempat keramat, pohon keramat, sendang keramat, perempatan keramat. Kemudian juga untuk tempat-tempat yang mereka agungkan, muliakan. Nyembelih di kuburan untuk wali. Nyembelih untuk jin. Nyembelih untuk yaitu keselamatan. Sajen-sajen dengan sembelihan. Ini semuanya fenomena yang masih banyak terjadi di tengah-tengah kita. Dan ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Bahkan pengorbanan itu walaupun dengan lalat berkorban untuk takaruban untuk selain Allah Ta'ala. Walaupun dengan suka lalat maka bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Wala'anallah man awa muhditan. Dalam Allah bagi para pelindung pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan tidak boleh kita itu lindungi. Mereka jelas-jelas melakukan kejahatan yaitu melakukan kejahatan, kemudian dia lindungi orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan tersebut. Maka ini adalah masalah yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wala'anallah man ghayra manaral arbi. Dan laknat Allah, orang yang mereka merubah tanda-tanda bumi, patok. Nah, kalau sekarang mungkin patok BPN, patok tanah, sehingga dia rubah, sehingga meluaskan tanah dia, merugikan orang lain. Ini adalah diancam oleh Allah Ta'ala dan perbuatan yang terlaknat. Maka durhaka kepada orang tua, berarti dia telah membawa dirinya kepada perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau pengen kita hidupnya banyak dicurahkan rahmat Allah Ta'ala, maka hendaklah seorang dia betul-betul mewujudkan birrul walidain. Maka rahmat Allah akan Allah turunkan kepada ini anak yang mereka melakukan birrul walidain tersebut. Yang ketiga, catatan ketiga, bahwa al-aqu liwalidayh, orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya itu, dia telah melakukan kejahatan kepada diri sendiri. Kenapa? Karena li'annahu irtaqaba akbar al-kaba'ir. Dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar yang sangat besar. Dosa besar bertingkat-tingkat juga. Dan al-aqa ini, hukukul walidai, itu termasuk dosa besar yang sangat besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Nabi mengungkapkan 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat katakan, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-isra'ku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu Nabi ini dalam keadaan duduk, kemudian bersandar. Lalu Nabi mengucapkan, ala wa qawlu sur, ala wa qawlu sur, ala wa qawlu sur. Diulang-ulang terus. Itu, hendaklah anda jauhi qawlu sur, perkataan dusta, saksi palsu. Diulang-ulang Nabi terus sampai para sahabat katakan lai tahu sakat. Mudah-mudahan Nabi diam. Yang menunjukkan ini perbuatan yang sangat sering terjadi di tengah-tengah manusia. Saksi palsu, ucapan palsu. Ucapan yaitu palsu. Berapa banyak orang mereka mengungkapkan kalimat-kalimat palsu, saksi palsu di pengadilan, di tengah-tengah kehidupan. Sehingga menunjukkan ini perbuatan yang sangat banyak terjadi. Sehingga Nabi ingatkan berulang-ulang, ala wa qawlu sur, ala wa qawlu sur. Satu di antaranya yang dikatakan Nabi akbarul kabair adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Segala perbuatan yang membuat orang tua itu kemudian dia sedih, menangis. Kemudian ia merasakan betul-betul marah dengan perbuatannya. Kemudian Nabi katakan pula dalam hadis yang lainnya dengan ungkapan, inna min akbaril kabair ayal anar rajulu waliday. Di antara dosa besar yang besar adalah ini seorang melaknat kedua orang tuanya. Kila ya Rasulullah wa kaifa yal anur rajul waliday. Ya Rasulullah, bagaimana anak melaknat kedua orang tuanya? Qala yasubbu rajul abar rajul, fayasubbu abahu, wayasubbu ummahu. Seseorang melaknat bapaknya orang lain, lalu orang lain itu melaknat bapak dia, melaknat ibunya, ini dia telah menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Dan karena dia telah melakukan kelemahan melaknat orang tuanya orang lain. Dari zaman kita seperti ini sangat banyak banget. Sangat banyak banget. Mencaci maki, mencela, mengumpat orang tua, melaknat. Karena ya jauhnya kaum umat Islam di agamanya, dekatnya umat Islam dengan ajaran-ajaran orang kafir, musyrik, enggak tahu agama, jahiliyah. Akses internet, dampak yang sangat kuat dalam kehidupannya. Rabian yang keempat. Di antara catatan tentang uququl walidain. Orang mereka durhaka kepada orang tua adalah mujrim berkaitan dengan hak dirinya. Kenapa? Karena berarti dia telah mengharamkan dirinya untuk masuk jannah. Tentu ini perbuatan besar, kejahatan besar. Dia telah melarang atau mengharamkan dirinya masuk jannah. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang mereka memutuskan. Kalimat la yadkhulul jannah seperti lagi yang kita sering kita ulang-ulang. Kalau orangnya itu melakukan perbuatan kafir, kekafiran, kemusyrikat yang menyebabkan dia jatuh dalam kekafiran dan kesyirikan, dan dia tidak bertaubat kepada Allah SWT, kekafiran kesyirikannya itu akan menjadikan dia tidak masuk surga selamanya. Selamanya. Dia telah terjatuh dalam perbuatan kafir musyrik. Kalau dia ahli tauhid yang tetap bertauhid, tidak melakukan perbuatan syirik, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar yang belum dia taubati, boleh jadi dia karena matinya belum bertaubat, Allah juga belum mengampunkan, dia diazab Allah Ta'ala. Tapi tauhidnya akan menjadi penyelamat utama dia dari kekalnya azab. Sehingga ada yang disilahkan dengan jahannamiyun, mantan-mantan jahannam. Orang-orang mereka dimasukkannya ke surga setelah dia diazab dulu di jahannam. Tidak akan masuk surga orang mereka memutuskan. Memutuskan satu rahim. Dan durhaka kepada kedua orang tua termasuk memutuskan silaturahim. Maka terancam dia untuk tidak masuk di jannah. Nabi juga mengatakan arbaun haqqun 'alallah alla yudkhilahumul jannah. Ada empat golongan yang Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke surga. Walayudhiqahum na'imaha. Dan juga mereka tidak akan merasakan, yaitu Allah menjadikan mereka tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan surga. Apa itu? Mudminu khamrin. Orang yang mereka minum khamr, mabuk, pemabuk. Maka orang mereka minum khamr di dunia tidak akan mencicipi minum khamr di akhirat kelak. Di surga ada khamr, tentunya khamr yang beda dengan khamr dunia. Kemudian wa akilu riba. Para pemakan riba, orang mereka makan riba. Tahu itu riba, sadar, lalu dia nikmati, dia makan. Wa akilu mal yatim bighairi haqqin. Makan harta anak yatim dengan cara tidak benar. Mengambil haknya anak yatim. Ada, kadang orang ada ikut nimbrung makan harta anak yatim, tapi karena kebutuhan. Dia miskin dan dia ngurus anak yatim. Anak yatimnya kaya. Dia bisa mengambil sebaya ini untuk kebutuhan dia sewajarnya. Sehingga tidak masuk dalam orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Wal aqu li walidayhi, yang di partan Kristen adalah in al aq li walidayhi, orang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya, maka terancam orang seperti ini dia tidak akan masuk ke dalam jannah. La yudkhiluhumul jannah, Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam itu jannah. Oleh karena itulah jangan sampai kita masuk di antara golongan mereka, jangan menjadi pemabuk, jangan makan riba, jangan menjadi orang makan harta anak yatim, jangan durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan juga di hadis yang lainnya dengan ungkapan salasatun la yangdurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada tiga kelompok yang Allah tidak akan melihat mereka dari kiamat kelak dengan pandangan keridhaan. Pandangan ridha. Siapa itu? Al-aqu li walidayhi. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilatul mutasabbiyatu birijal. Wanita yang tampil kelelakian, menyerupai laki-laki, pakaiannya, gayanya menyerupai laki-laki. Ini dilaknat oleh agama. Maka wanita adalah dia berpenampilan wanita dan tidak meniru-niru gaya lelaki. Wanita hendaknya betul-betul itu meniti jalan kewanitaannya. Lemah lembut, berpengarah-perangai bagus, halus, penyayang kepada anak, kepada suami. Jangan menyerupai laki-laki. Baik penampilan zahir maupun juga berbagai macam penampilan yang lainnya. Wadayuth. Dayuth Ini orang yang mereka membiarkan keburukan terjadi tengah-tengah, yaitu keluarga kini mereka. Dayus. Tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala di kiamat kelak. Allah akan dilihat Allah dengan pandangan kebencian. Kemudian yang kelima, catatan kelima, bahwa orang yang mereka mendurakai orang tua, la yakbalu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima tebusan apapun dari mereka. Yang mereka terancam dengan azab dan Allah tidak akan menerima tebusan apapun. Talafatun la yakbalullahu minhum sarfan wala adlan, aqun wa mannan wa mukadzibu biqadarin. Tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka tebusan. Pertama, aqun, orang yang durhaka pada orang tuanya. Wa mannan, mengungkit-ungkit pemberian sampai menyakitkan orangnya, yaitu diberi. Dia ungkit-ungkit sehingga menyakitkan yang diberi. Wa mukadzibu biqadarin, dan orang mendustakan takdir Allah SWT. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Apapun yang dipersembahkan dia untuk menebus ini tentang perbuatan itu enggak bisa. Maka yang telah terlanjur melakukan ini enggak segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Kedurhaka, bertobat dari kedurhakaannya, bertobat dari ini mengungkit-ungkit pemberiannya, apalagi mendustakan takdir, ini bisa kafir. Menustakan takdir sama dengan menustakan rukun iman. Ada orang mereka datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Wa annaka Rasulullah, dan kau adalah utusan Allah. Wa shalaitul khamsa, aku salat lima waktu. Wa adaitu zakata mali, aku menunaikan zakat hartaku. Wa sumtu ramadhan, aku sholat puasa di bulan Ramadhan. Faqala Nabi sallam, Nabi bersabda, man mata ala hadha kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada yaumal qiyamah, hakadha. Malam ya'uq walidayk. Orang yang mereka bersadat la ilaha illallah, berkilim, bersadat Muhammad Rasulullah, kemudian salat yang lima waktu, menunaikan zakat harta, berpuasa di bulan Ramadan. Nabi katakan, barang siapa yang dia mati di atas perkara ini, dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para suhada, yang di kiamat kelak. Malam, ya oh, walideh. Selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Alangkah sangat mudahnya masuk surga, tapi berat. Karena penghalangnya sangat banyak. Penghalangnya sangat banyak. Mentauhidkan Allah di tengah-tengah banyaknya para pelaku syirik, maka ahli tauhid akan dituduh sesat. Akan dituduh sesat. Banyaknya para pelaku syirik, orang yang mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, akan menghadapi tuduhan dari mereka dengan istilah-istilah yang sangat menyakitkan telinga. Ini dituduh paksa sesat. Orang yang mereka yaitu menunaikan salat, zakat, puasa, dilakukan sebagai bentuk ketundukannya kepada Allah Ta'ala, ini bisa mengantarkan mereka yaitu masuk jannah. Selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tua. Demikian juga, durhaka kepada orang tua adalah kejahatan kepada diri sendiri karena la yufliha abadan. Orang yang durhaka selamanya tidak akan pernah beruntung. Dia beruntung, didoakan celaka oleh Jibril. Yang mendoakan Jibril, yang mengamini Rasulullah SAW. Apa kata Jibril? Satu nabi sedang naik mimbar dan mengatakan amin, amin, amin. Lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, atani Jibrilu alaihissalam faqala. Jibril telah mendatangiku dan dia mengatakan padaku, ya Muhammad, man atraka ahada abawai famata fadakal an-nar fab'adahu Allah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapati salah satu dari kedua orang tuanya lalu dia mati dan dia masuk ke neraka, yang berarti dia selama hidupnya tidak pernah memperhatikan ke ini berbuat baik kepada orang tua. Maka Allah jauhkan dia. Jauhkan di rahmat Allah Ta'ala. Kata Nabi, kata Jibril, qul amin. Katakan amin ya Muhammad. Ya Rasulullah SAW. Fakultu amin. Aku katakan amin. Nabi mengaminkan. Yang berdoa manusia terbaik, yang makhluk terbaik, Jibril, malaikat terbaik. Yang mengaminkan adalah manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Kurang apa? Doa yang sangat miris bagi orang mereka, durhaka kepada kedua orang tua. Maka, ini perkara yang sangat menakutkan bagi orang mereka sengaja durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka beliau sampaikan risalah untuk mengingatkan tadhkiran wa tahdiran kepada orang mereka durhaka orang tua, agar mereka mengambil peringatan ini, mewaspadai. Wahai orang mereka durhaka kepada kedua orang tua, ansaita anna haqqal walidain min a'zamil huquq ba'da haqqillahi tabaraka wa ta'ala. Wahai orang durhaka kepada orang tua, jangan lupa atau lupakah kalian bahwa hak orang tua datang setelah haknya Allah Ta'ala. Hak-haknya orang tua yang wajib kita penuhi datang adalah merupakan hak yang sangat besar, karena haknya orang tua ini datang setelah haknya Allah, itu setelah kewajiban mentauhidkan Allah Ta'ala. Lihat bagaimana Allah mengiringkan antara kewajiban mentauhidkan Allah, kewajiban dengan birrul walidain, diiringkan Allah Ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan wa budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsanan an ishkur li wali walidayka ilayyal masir. Allah menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah tanpa menyekutukan Allah dengan amalan birrul walidain kepada ini orang tua, sehingga menunjukkan tentang besarnya haknya orang tua yang sampai diiringkan dengan haknya Allah yang haknya Allah untuk disembah tanpa disekutukan Allah dengan yang lainnya. Syukurnya kepada Allah juga diiringkan dengan syukurnya kepada kedua orang tua. Lalu digantikan dengan hari akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya perbuatan itu sangat agung, sangat besar. Ini yang sangat betul-betul kita perhatikan, jangan sampai kita terjatuh dalam uqul walidain sesuai dengan kemampuan kita tentunya semuanya itu. Yang kedua, nasihat kepada mereka, kata beliau, wahai orang yang durhaka kepada kedua orang tua, ansaita anallah awsaka biwalidain. Lupakah anda bahwa Allah yang mewasiatkan anda untuk berbakti kepada kedua orang tua? Berbakti kepada kedua orang tua itu bukan sekedar tuntutan fitrah. Bukan sekedar tuntutan ini kehidupan normal manusia. Tapi bahkan merupakan melaksanakan wasiat Allah Ta'ala. Sehingga bagi seorang mukmin semuanya merupakan bentuk ibadah yang dijanjikan pahala oleh Allah Ta'ala. Dan ini merupakan keutamaan Allah. Wasiat Allah. Yang berwasiat kepada anda Allah. Bukan raja. Bukan sekedar raja dunia. Tapi yang berwasiat adalah Allah Ta'ala. Dan wasiat itu menunjukkan perkara sangat penting sekali untuk diperhatikan. Yang paling diperhatikan manusia kalau orang tuanya meninggal adalah wasiat. Bagaimana wasiatnya itu? Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Nabi katakan, sesungguhnya Allah mewasiatkan bagi kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian sampai 3 kali. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Kemudian baru diikuti berikutnya, yusikum bi abaikum. Sehingga orang tua, ibu khususnya, lebih diutamakan dibandingkan dengan ini bapak. Dan kemudian baru yang akrab, fal akrab, yang memiliki kedekatan kepada kita dalam masalah, yaitu nasab. Yang ketiga, wahai orang yang durhaka kepada orang tua, lupakah Anda, annal Islam amara bil ihsan ilal walidain wa in kana alal kufri. Ketahuilah, tidak lupakan Anda, wahai orang durhaka kepada orang tua, Islam memerintahkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua, bahkan walaupun orang kedua orang tuanya itu kafir. Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, orang tuaku datang menjengukku dan dia musyrik, dia musyrikah. Itu ibunya datang ke Madinah menjenguk Asma. Sedangkan ibunya masih musyrikah. Maka dia minta fatwa kepada Nabi. Boleh enggak? Ya Rasulullah, boleh enggak ini aku nyambung dengan orang tua? Kata Nabi, sili ummak, sambung orang tua, orang ibumu, sambung ibumu, temui, berbuat baiklah kepadanya, sili ummak, walaupun dia kafirah, walaupun dia musyrikah. Yang menunjukkan Islam mengajarkan bagaimana tetap menghormati orang tua walaupun orang tua itu kafir. Demikian pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika mendakwai sang ayah dengan penuh kesopanan, ya abati, ya abati, ya abati. Yang kalimat ini kalimat yang menunjukkan anak yang sayang pada orang tua, memuliakan orang tua, betul-betul itu melatihkan orang tua. Kalimat-kalimat yang diberikan itu kalimat lembut. Idh qala li abihi ya abati. Ketika Ibrahim mengatakan kepada sang ayah, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Kenapa engkau menyembah apa yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bermanfaat apapun buat anda? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Wahai ayah, oh ayahandaku, telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku akan tundukkan, akan bimbingku kepada jalan yang lurus. Ya abatilah ta'buti syaitan, wa ayahanda, jangan sembah syaitan. Inna syaitan akan ari rahmani asiyam, karena syaitan itu duraka kepada orang tua. Karena syaitan itu dia duraka kepada ini orang tua. Dari syaitan itu dia maksiat kepada Allah yang Maha Rahman, kepada Zat yang Maha Rahman, yaitu dia maksiat. Ya abati inni akhafu ayya masaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ayahanda, saya takut azab yang pedih dari Allah akan menimpa Anda sehingga Anda menjadi wali syaitan. Anda menjadi pengikutnya syaitan. Saya khawatir akan ditimpa azab kepada Anda. Ibrahim, pemuda yang berdakwah kepada sang ayah dengan penuh santun, kalimat-kalimat yang bagus. Perhatikan kita, khususnya anak kaum muslimin, wahai anak-anak muslimin, bagaimana Anda dengan orang tua Anda yang muslim? Kalau dengan orang yang kafir aja kita diperintahkan bagaimana selembut itu, bagaimana dengan orang tua yang muslim? Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang jasa orang tua Anda. Sehingga Allah berwasiat agar berbuat baik pada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah mengandung dia, yang sehari demi hari semakin lemah, semakin besar. Ini kandungannya ada yang sampai 4 kilo, besar-besar. Dan ibu

di lelah-lelah, di tengah lelapnya tidur. Ini semuanya diingatkan Allah. Pelayan orang tua itu kalau mau dihargai mahal. Berapa antum mau bayar sewa kandungan selama 9 bulan, 10 hari? Berapa antum mau bayar orang tua melahirkan Anda ngeten-ngeten, kadang sampai dioperasi, kadang dipacu segala macam? Berapa Anda mau bayar air susunya orang tua selama 2 tahun? Berapa Anda mau bayar pelayan orang tua yang telah membuat Anda kemudian terawat baik? Antum mau bayar berapa? Maka Allah ingatkan ini, anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Hendaklah bersyukur kepadaku. Karena yang meletakkan semua rasa kasih sayang orang tua kepada sang anak. Karena yang meletakkan air susu di tubuhnya ibu saat anak itu keluar kemudian bisa menyusu, netek. Yang membuat orang tua sayang kepada anak, itu semuanya Allah Ta'ala. Maka pertama, bersyukurlah kepada Allah. Lalu bersyukurlah kepada kedua orang tua Anda. Ilayyal masir, kalian akan dikirim menuju kepadaku. Kalian akan kembali kepadaku. Kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah, yang mempertanggungjawabkan amaliah kita selama di dunia. Lalu Allah mengajarkan kepada kita, seandainya orang tua kita itu sampai bahkan bersungguh-sungguh memaksa kita musyrik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm, fala tuti'uhuma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, wattabi' sabila man anaba ilayya, thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Seandainya kedua orang tua Anda itu sampai betul-betul memaksa untuk melakukan perbuatan syirik, bersungguh-sungguh memerintahkan Anda berbuat syirik, yang syirik enggak ada ilmunya sama sekali, jangan taati. Karena itu berkaitan dengan ketaatan, melanggar ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketaatan yang pertama mutlak kepada Allah Ta'ala, enggak boleh dibatalkan dipalingkan oleh siapapun. Jangan taati kalau orang tua merintahkan berbuat syirik. Tapi walaupun begitu, kata Allah, Masya Allah, wasahibhumma fid dunya ma'rufa, tetaplah Anda bergaul dengan baik di dunia kepada ini orang tua. Tetaplah bergaul dengan ini baik. Bergaul dengan baik. Pelayanan-pelayanan fisik pada orang tua. Di bagaimana melayan dengan baik. Wasahibhumma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang selalu kembali kepadaku. Kembali kepada Allah Ta'ala, kembali ke jalan yang lurus. Tumma ilayya marju'ukum fa'unabi'ukum yang kun ta'malun. Kalian akan kembali kepada, kemudian kepada kula kalian akan kembali. Dan akan aku kabarkan semua perbuatan-perbuatan kalian. Yang keempat, wahai anak yang durhaka kepada orang tua. Ansaita andal islama, tidaklah terlupakah Anda. Bahasanya Islam, qad-qaddama biral walidain alal jihad fisabilillah. Islam mendahulukan berbuat baik kepada orang tua dibandingkan jihad. Jihad bukan jihad yang wajib. Berbakti sama orang tua lebih didahulukan. Ada seorang bertanya kepada Nabi, ayul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Kata Nabi, as-salah ala waktiyah, salat pada waktunya. Thumma ayyi, lalu apa lagi ya Nabi? Ini, thumma birrul walidain, lalu kena berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyi, apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, thumma jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Birrul walidain, didahulukan Nabi, ya ini, mendahului jihad fisabilillah. Sehingga kedudukan berbakti orang tua yaitu di atas jihad, jihad yang sunnah. Dan ketika sahabat ini, ada seorang sahabat yang kemudian berbaiat kepada Nabi ketika hijrah. Dan untuk hijrah dan jihad. Kemudian kan Nabi katakan, fahalaka min walidaik hadun hayyun. Ketika ada sahabat minta izin kepada Nabi untuk berjihad, masih enggak orang tua Anda salah satunya yang masih hidup?

0: Naam, balkilahuma. Bahkan dua-duanya masih hidup Nabi. Maka kata Nabi, fatabtaghil ajra minallah. Carilah pahala dari Allah Ta'ala dengan birrul walidain. Farji ila walidaik. Kembalilah Anda kepada kedua orang tua Anda. Fa'asin suhbatahuma. Maka perbaguslah Anda dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, jihad. Amalan besar. Tapi bagaimana Nabi memberikan nasihat untuk mereka kembali pulang ke orang tuanya, berbuat baik sama orang tuanya, birrul walidain, menunjukkan ini merupakan tempat yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Kemudian, yang kelima, wahai anak yang durhaka kepada orang tua, lupakah Anda, anna birrul walidain, sababun liijabati du'a. Berbakti kepada orang tua itu, sebab dikabulkannya doa. Sebab dikabulkannya doa. Dan sebab diberikan jalan keluar dari musibah. Wais al-Qarni, beliau termasuk orang yang dikenal memiliki akhlak birrul walidain. Nabi mewasiatkan Umar, kalau nanti Anda ketemu dengan Uwais Al-Qarni, orang di suku Qaran, Yaman, dari Murad, dia punya penyakit bara, sopa, sembuh, tapi tersisa kelingkaran kecil, satu dirham. Dia punya ibu yang sangat dia berbakti kepadanya. Kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Orang ini kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Nabi usahakan, ya Umar, kalau Anda ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah dia untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan Anda. Mustajabnya doa Uwais karena dia sangat berbakti kepada orang tua. Kisah tiga orang yang mereka terjebak di gua. Pintunya ketutup batu besar, gak bisa keluar. Lalu masing-masing mereka berdoa kepada Allah SWT. Yang pertama berdoa yang berkait dengan birrul walidain. Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah tua, yang mereka ini tidak memiliki harta. Setiap aku pulang, kemudian aku ya suka membawakan perasan air susu untuk berikan keduanya. Tahu-tahu pulang, saat aku pulang terlambat, sehingga aku dapatkan orang tua telah tertidur. Dan aku gak suka untuk yaitu membangunkan. Maka malam itu keluarganya merengek-rengek untuk minta susu. Tapi dia tidak dahulukan, dia tunggu orang tuanya terbangun. Ya Allah, in kuntu fa'altu dhalik ibtiqa'a wajihik. Ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtiqa'a wajihik. Ya Allah, seandainya aku lakukan ini dalam rangka untuk mencari wajah-Mu, fafarij anna mananu fihi min hadhi sakhrah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari musibah ini, dari tutupnya pintu gua tadi. Maka Allah bukakan pintu gua itu, tapi belum bisa keluar. Sampai yang dua orang lagi berdoa, yang satu menghindari zina, yang satunya berbuat baik pada karyawan, Allah ini bukakan. Yang diantaranya adalah kisah berkaitan dia bagaimana menjadikan birrul walidain wasilah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dan Allah kabulkan. Kemudian, tidak lupakah pula Anda yang berdoa kepada orang tua. Anna da'watal walidain mustajabatun. Doa orang tua itu makbul. Tidak takutkah Anda ketika Anda durhaka kepada kedua orang tua, orang tua Anda berdoa kepada Allah, doa yang sangat buruk. lalu membuat Anda celaka? Tidakkah Anda ingin orang tua Anda berdoa kebaikan untuk Anda dan dikabulkan Allah Ta'ala? Salatu da'awat. Ada tiga bentuk doa. Mustajabatun, yang dikabulkan Allah Ta'ala. Mustajab. La syakka fihinna. Enggak dilakukan lagi. Apa itu da'watul walid ala waladi? Doanya orang tua kepada anak. Wa da'watul musafir. Dan doanya musafir. Wa da'watul matlum. Doanya orang terzalimi. Doanya orang tua kepada anaknya. Doa musafir. Doa orang terzalimi. Maka jangan lupa orang tua banyak-banyak berdoa baik untuk anaknya. Jangan lupa para musafir banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diri, keluarga, orang lain. Dan takutlah dengan doanya orang terzalimi. Jangan sampai Anda mendzalimi orang lalu dia berdoa buruk pada Anda. Maka doa orang tua makbul. Tidak akan Anda takut saat ini orang tua Anda itu kemudian mendoakan buruk pada Anda. Sighaqul walidain, kejahatan yang sangat diingkari. Kejahatan pada diri sendiri, kejahatan pada orang tua. Hendaklah orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan durhaka pada orang tua, hendaklah dia bertobat kepada Allah SWT. Sebelum dia tertimpa ini, azab Allah Ta'ala, sebelum dia celaka dengan kedurhakanya tersebut. Mintalah keridhaan orang tua. Memintalah maaf pada orang tua. Dan layanilah orang tua dengan sebaik-baiknya. Yang Islam sangat perhatian bagaimana muamalah dengan orang tua. Dan para salaf kita contohnya sangat banyak banget. Sampai ada orang mereka pernah itu menggendong ibunya dalam keadaan tawaf atau tawaf dalam keadaan menggendong ibunya. Lalu dia ketemu oleh Ibnu bin Umar. Apakah dia dengan perbuatan itulah mencukupi baik baktinya dengan orang tua? Belum. Walaupun hanya untuk membayar sangetenan. Ibu kalau melahirkan pakai ngeten-ngeten, sangetenan aja gak bisa dibayar dengan itu menggendong orang tua sambil top tersebut. Mahal. Ini Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang kita sedikit sampaikan berkaitan dengan catatan-catatan ringan, catatan-catatan yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan mereka yang durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melapangkan hati kita, memudahkan untuk bilal walidain, dan menjauhkan kita dari durhaka kepada orang tua, sehingga kita terhindar dari malapetaka dunia maupun di akhiratnya kelak. Demikian Bapak sekalian, matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu sifat ahli neraka durhaka kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tua dan menjauhi durhaka kepada orang tua. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan masuk di layanan pesan WhatsApp. Langsung saja ada pertanyaan Ustaz dari Umu Zahwan yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya ingin merawat ibu mertua. Beliau tinggal di rumah, tapi saat keluar dari rumah beliau... Beliau menyebarkan aib, memfitnah kami pada ipar-ipar. Hal tersebut berulang kali terjadi. Pada akhirnya saya takut kalau ibu mertua kembali datang ke rumah untuk tinggal beberapa waktu seperti biasanya. Bolehkah saya menolak Ustaz untuk beliau tinggal bersama kami? Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas penjelasannya.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ujian bagi kita terhadap orang mereka berbuat buruk pada kita. Prinsipnya yang pertama, idfa bilati ahsan. kepada orang mereka berbuat buruk kepada kita, maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan yang tadinya memusuhi, kemudian bisa berubah seakan-akan menjadi teman yang sangat dekat. Tapi kata Allah memang, وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidaklah bisa mewujudkan seperti ini kecuali orang mereka bersabar dan orang mereka punya bagian hidup yang sangat besar, keberuntungan yang besar. Orang tua yang suka menyebarkan atau memfitnah kita kepada saudaranya, yang pertama, kalau kita bisa menjelaskan kepada saudara-saudaranya itu tentang ini apa yang disampaikan orang tua, maka jelaskan dengan baik. Jelaskan dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau orang tua pengen ke rumah kita atau mertua pengen ke rumah kita dan kita khawatir keburukannya, ya kita berusaha untuk terima aja dengan baik. Kalau memang itu mertua yang mendaki untuk kedatang tempat-tempat kita, ya sambutlah dengan baik. Layani dengan baik. Seandainya dia tetap berbuat buruk pada kita, maka bersabar dengan keburukan dia dan kalau bisa jelaskan sama orang lain. Sehingga orang yang mereka berbuat baik kepada orang yang mereka tetap berbuat buruk, sehingga kita pengennya tetap menyambung silaturahim, tapi dia malah memutuskan dengan kita dengan berbuat buruk tadi. Kalau kita bersabar, itu kayak Anda minta maaf nyumpel abu panas pada mereka. Sehingga kalau kita bisa bersabar, tetaplah berbuat baik terus sehingga sampai Allah ini ya balas semua kebaikan kita dan bersabar dengan apa dengan keburukan yang menimpa kepada yang kita yang dia memfitnah dan seterusnya itu. Sehingga kalau bisa tetaplah berbuat baik sebagaimana yang Nabi ini arahkan kepada ini kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Ummu Zahwan. Dan selanjutnya, ya, jika ingin bertanya di layanan telepon, silakan. Mungkin sudah ada yang menunggu di ujung telepon, silakan. Kami tunggu. Ya, kami persilakan di 021-823-6543. Halo. Ya, belum ada yang terkoneksi. Nah, Ustaz, ada pertanyaan. Ya, kami jawab terlebih dahulu di layanan telepon, silakan. Untuk layanan telepon. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Ya, sudah terhubung, silakan, halo. Ya, mohon maaf, Ustaz. Belum bisa mendengar suara dari penelpon.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Halo.
1: Ya, halo, assalamualaikum, Bapak. Dengan siapa, di mana? Ya. Dikecilkan Bapak, jika ingin bertanya secara langsung dikecilkan volume televisinya supaya tidak ada feedback dari televisinya. Bapak melalui telepon saja. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Perkenalkan, mana ini?
1: Iya, silakan Bapak.
2: Nama saya Muhammad Rafi Rasid. Saya ingin bertanya bagaimana jika kita melawan atau bertengkar dengan saudara kandung, bagaimana dosanya?
1: Iya, baik.
2: Sama tidak sama dosa melawan orang tua?
1: Iya, baik. Ditunggu jawabannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bertengkar dengan saudara kandung beda dengan bertengkar dengan orang tua. Bertengkar adalah keburukan dan bisa membuat terputus silaturahim. Apalagi kalau kita yang mengawali ini pertengkaran atau menjadi sebab pertengkaran. Tadi seperti yang tadi kita sampaikan bahwasanya dengan saudara kandung apalagi hendaklah betul-betul berusaha untuk menjaga silaturahim. Kemudian kalau ada hal yang berkaitan dengan sumber percecokan itu berkaitan dengan masalah dunia, maka mengalah dalam urusan dunia itu jauh lebih baik. Dan Allah akan gantikan dengan pelipat-lipat tentang ini sikap kita yang mengasuh tersebut dalam rangka menjaga hubungan yang baik kepada saudara kandung kita. Dan kalau kita bukan yang memulai, kemudian saudara kita yang jahat kepada kita, tetaplah kita berusaha untuk menyambung silaturahim, memenuhi hak-haknya sebagai hak kerabat. Hak kerabat. Hak kerabat itu, kalau itu sekaligus tetangga kita, dia tetangga kita, dia muslim, dia kerabat, itu punya tiga hak. Hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga. Kalau dia bukan tetangga, ya hak kerabat sama hak sebagai muslim. Kita berusaha untuk memenuhi haknya. Kata Nabi, attu huquqahum. Tunaikan haknya mereka. Was'alullaha huquqakum. Adapun tentang hak Anda yang tidak dipenuhi orang lain, maka mintalah kepada Allah tentang hak Anda. Ini adalah kunci-kunci muamalah dalam membangun muamalah kepada manusia. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik, mengawali berbuat baik, tetap menyambung silaturahim dengan saudara kita. Walaupun kita senantiasa dihadapkan dengan keburukan-keburukan, balasan-balasan buruk dari mereka. Dan itulah derajatnya kesabaran. Semakin kita bersabar, semakin Allah akan angkat derajatnya dan kesabaran kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan berikan pahala orang yang sabar dengan tanpa ini hisab. Dan tentu kita ingin sekali mendapatkan pahala berlipat-lipat. Dan itulah diantaranya wilayahnya dalam kesabaran tersebut. Dan kesabaran ini akan mengangkat orang ke derajat yang tinggi, ke derajat imam. Kehebatan orang diantaranya diuji dengan kesabaran. Sehingga Allah katakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan diantara mereka para imam yang dengan yang mereka memerintah, membimbing manusia dengan petunjuk kami. Pertanyaannya, dengan sebab apa mereka terangkat ke derajat imam, pemimpin, terdepan? Karena lama sobaru, karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Oleh karena itulah, hendaklah kita berusaha untuk mengawali kebaikan dan terus melakukan kebaikan walaupun saudara kita yaitu berbuat buruk pada kita. Intinya yang pertama, memang berbeda dari sisi dosa antara bertengkar dengan saudara dengan bertengkar dengan orang tua. Jauh dosanya lebih besar bertengkar dengan orang tua. Tapi prinsipnya bagaimana kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik kepada yaitu orang lain, apalagi punya kerabat dengan punya hubungan kerabat dengan kita yang punya hak untuk kita menyambung silaturahim dengannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Minta maaf segala kekurangannya. Kita cukupkan dulu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini telah menyampaikan bimbingan serta pelajaran dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun, dari pembahasan bab tidak berbakti kepada orang tua atau hukukul walidain. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu, kebermanfaatan, dan Allah mudahkan kita untuk mengetahui perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau perkara yang tidak disukai oleh Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, menjauhi berdurhaka kepada keduanya, mencintai sepenuh hati, menyayangi mereka, merawat mereka ketika mereka sudah tua dan renta, dan memberikan yang terbaik agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada keduanya dan dimasukkannya dalam jannahnya. Allahumma amin. Terima kasih Khatil Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, telah meluangkan waktu menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kita akhiri pertemuan di kesempatan siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: hajiran.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: syakura.
1: Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
4: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Berintilah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
5: Radio Roja.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة، وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنى والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah taala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum lelaki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum, sehingga karena kecemburuannya, ia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udzran aw nudzra innama tu'aduna lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Fa'idha.

0: Amin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

0: يَفْتَرُونَ.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا.
1: إنا كذلك نجزي المحسنين.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.
1: Woi,

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar, siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: azab.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد

0: gitu.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf.
1: Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah Tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Al-Baqarah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْلَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya.
3: عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني.

0: في بدني. اللهم عافني في سمعي.
1: Dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku
0: bi'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang mendorong seorang muslim kepadanya, dibaca satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.
1: Yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص.
1: والسلام. Dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
1: Nya segala puji dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimat
2: min adhkaril masa'.
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
4: Malik bin Dinar.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Yeah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bersama kami, telah kita simak sejumlah program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dari zikir sore dan beberapa jeda juga lantunan tilawah Al-Quranul Karim mubarakah ke ruang dengar Anda. Semoga dapat menjadikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Allah turunkan sakinah, ketenangan dan keberkahan di ruang dengar Anda. Dan kami akan melengkapi di kesempatan sore hari ini dengan menghadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, dari pembahasan tujuan-tujuan ibadah haji. Dan kali ini kami pilihkan dari pertemuan yang ke-9, yaitu salah satu tujuan haji adalah mengingat para nabi. Seperti apa dan bagaimana? Mari kita simak bersama kajian ini. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة التذكير بحال الأنبياء وسير رسل الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحج مليء بالمواقف والمشاعر والشعائر العظيمة التي تذكر المؤمنين بأنبياء الله. فهذه الأرض التي أكرم الله عز وجل الحجاج بالتنقل فيها من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك، وهذه الشعائر والمناسك التي يخطوها الحاج قد خطاها قبله رسل الله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Di antara salah satu tujuan diwajibkan melaksanakan ibadah haji adalah untuk mengingatkan kita tentang keadaan para nabi dan para rasul sebelumnya. Bagaimana mereka melakukan perjalanan salawatullahi alaihim wasalamuhu. Karena ibadah haji penuh dengan momen-momen yang sangat indah, kandungan-kandungan yang sangat luar biasa, yang akan mengingatkan seorang mukmin dengan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada para jemaah haji berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu nusuk ke nusuk yang lainnya. Karena syiar ini, manasik yang kita lakukan ini tentunya sudah pernah dilakukan oleh para rasul dan juga para nabi sebelumnya salawatullahi alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalla fi Masjidil Khaif 70 nabiyya." Sesungguhnya telah melakukan salat di dalam Masjid Al-Khaif 70 orang Nabi sebelumnya.
5: فقبلك أيها الحاج وسبقك إلى هذه الطاعة رسل الله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم فقد جاءوا إلى هذه الأراضي المباركة فتستشعر هذا وتعمق في قلبك ارتباطك بأنبياء الله وسيرك على منهجهم وقفوك آثارهم وهذا التذكر العظيم للأنبياء وتاريخهم المجيد تلقاه في كل عمل من أعمال الحج فإذا أهللت بالحج في الميقات تذكر سبق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لك إلى هذا الإهلال وهذه التلبية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا واد الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذا؟ قالوا ثنية هرشا قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي رواه مسلم.
4: Wahai para jemaah haji, sesungguhnya sebelum kalian melakukan ketaatan ini di tanah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terlebih dahulu para nabi dan para rasul mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merupakan pilihan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita beribadah kepada Allah, kita harus merasakan bagaimana hati kita ada ikatan dengan para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mana dianjurkan bagi kita untuk berjalan di atas manhaj mereka dan kita mengikuti pedoman-pedoman mereka. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi wadil azraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati wadi atau sebuah lembah yang bernama lembah Azraq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayu wadin hadza?" Lembah apakah ini? Maka para sahabat menjawab, "Hadza wadil azraq." Ini merupakan lembah Azraq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ka'anni anzuru ila Musa alaihi salam habitan min ath-thaniyah." Seolah-olah aku sedang melihat Nabi Musa yang dia sedang turun dari pendakian. Walahu ju'arun ilallahi bil talbiyah. Dan dia mengangkat suaranya, mengucapkan talbiyah, menjawab suruhan Allah Subhanahu wa taala. Thumma ata ala thaniyati harsha. Kemudian mereka datang kepada lembah yang bernama lembah Harsha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Ayyu thaniyatin hadhihi?" Lembah apakah ini? Maka para sahabat menjawab, "Saniyatu Harsha." Mereka mengatakan, "Ini adalah lembah Harsha." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan, "Ka'anni anzur ila Yunus bin Matta alaihi salam." Seolah-olah aku sedang melihat Nabi Yunus alaihi salam. "Ala naqatin hamra ja'datin alaihi jubbatun min suf." Dia sedang menunggang unta yang berwarna merah, yang gemuk. Kemudian dia sedang memakai pakaian khitamu naqatihi khulbatun, sedangkan pemegang tali kekang untanya terbuat dari pelepah daun korma. Wahuwa yulabbi, sedangkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
5: وعن أبي موسى وأنس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مر بالروحاء 70 نبيا يأمون بيت الله العتيق. Rawahu Abu Ya'la.
4: Juga di dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Musa dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad marra bir-ruha." Sungguh telah melewati Ruha ini 70 nabiyya, yaitu 70 orang nabi. Kemudian mereka datang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah al-Musharrafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la.
5: Wa idza nazala Isa alaihi salam fi akhir az-zaman أهل بهذا الإهلال آمن بيت الله العتيق عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما رواه مسلم.
4: لم يكن juga kalau seandainya Isa bin Maryam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, maka dia akan mengucapkan talbiyah dikala melewati lembah tersebut. Sebagaimana sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di genggamannya, sesungguhnya akan mengucapkan ihlal atau akan melewati lembah Rauha ini Nabi Isa bin Maryam untuk melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah, dan dia turun dari lembah tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
5: Wa idza ji'ta ila baitillah tadhakkar anna alladhi qama ala bina'il bait huma Khalilur Rahman إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا.
4: Kemudian apabila kita mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala Ka'bah al-Musharrafah, maka kita akan ingat bahwa sesungguhnya yang membangun dan meninggikan pondasi Ka'bah mereka berdua adalah Khalilur Rahman Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihimassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, kemudian mereka mengatakan, rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami.
5: Wa ta'ammal wa huma man huma fil makanati wal manzilah وفي عمل صالح جليل ثم يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما وتذكر نداء إبراهيم عليه السلام بعد بنائه البيت الناس بالحج بأمر الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
4: Coba kita bayangkan dan kita renungkan, mereka merupakan nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah mereka membangun bangunan Ka'bah tersebut, mereka mengangkat pondasinya, mereka berdoa agar ibadah yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai pembangunan Ka'bah, diangkat pondasi-pondasi Ka'bah, maka kita juga harus ingat bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berseru kepada manusia untuk mengumumkan ibadah haji agar mereka datang ke sana. وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقًا. Dan umumkanlah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, mereka akan datang dengan berjalan kaki atau menggunakan unta-unta yang kurus, dan mereka datang dari setiap penjuru. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang akan mereka dapatkan, dan agar mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ditentukan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari bahimatul an'am, maka makalah darinya kemudian berikan kepada fakir dan miskin. Thumma liqadu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian mereka selesai melaksanakan kewajibannya, mereka melaksanakan membayar nazarnya, kemudian mereka bertawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala Ka'bah al-Musharrafah.
5: Wa idza intahaita min at-tawaf wa tawajjahta ila al-maqam لتصلي خلفه ركعتين. تذكر قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو يذكرك بإبراهيم عليه السلام ومقامه العظيم.
4: Dan ketika kita selesai melaksanakan tawaf, kemudian kita pergi ke makam Ibrahim dan ingin melaksanakan salat di sana, maka kita akan ingat bagaimana Nabi Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat kalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana keadaan Nabi Ibrahim alaihi salam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. رواه الترمذي.
4: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Makkah, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Hajar Aswad, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ke arah kanan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan lari-lari kecil pada putaran pertama, kedua dan ketiga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan biasa pada putaran keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi makam Ibrahim, di antaranya dengan Ka'bah al-Musyarrafah, dan mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan salat dua rakaat di sana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Hajar Aswad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangnya. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak menuju Safa. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
5: Wa anhu radhiyallahu anhu qal: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: نعم. رواه ابن ماجة.
4: Dan juga dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan tawaf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi makam Ibrahim. Kemudian datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla," dan jadikanlah makam Ibrahim ini sebagai musalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan apa yang telah disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah.
5: وإذا شربت من ماء زمزم وسعيت بين الصفا والمروة ذكرك ذلك بقصة هاجر رضي الله عنها. تلك المرأة المؤمنة الصادقة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى، لما جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأرض وأراد أن يرحل وأن يتركها بواد غير ذي زرع، هي ووليدها وحدهم، قالت: من أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا ماء؟ قال: ربي أمرني. قالت: فإنه لن يضيعنا، وبقيت وحدها في ذلك المكان. تلك المؤمنة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى.
4: Kemudian ketika kita ingin meminum air zam-zam dan sa'i antara Safa dan Marwa, maka kita akan diingatkan dengan kisah Hajar, seorang wanita mukminah yang jujur bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim membawa mereka ke bumi yang barokah ini, kemudian Nabi Ibrahim ingin meninggalkan dia dan anaknya, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan di sana. Maka Hajar berkata, "Man amaraka an tad'ani bi ardin laysa fiha dar'un wala zar'un wala anisun wala zadun wala ma?" Siapa yang memerintahkan kamu meletakkan kami di sini, di sebuah lembah, di sebuah tanah yang tidak ada pepohonan, tidak ada dedaunan, tidak ada perkebunan, tidak ada teman, tidak ada bekal, tidak ada air? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi amaroni," Rabbku yang memerintahkanku. Kemudian Hajar alaihissalam berkata, "Fa innahu lan yudayyi'ana." Kalau demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka tinggallah dia sendirian di sana, di tempat yang tadi telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
5: ثم لما اشتد بها العطش وخافت على وليدها من الهلاك صعدت على الصفا تبحث عن الماء وتنطلق إلى المروة تبحث عن الماء وترجع إلى الصفا وإذا نزلت بطن الوادي أسرعت وشدت ثم أذن الله سبحانه بأن ينبع ماء زمزم وبقي من ذلك الزمان ماء مباركا.
4: Kemudian tak kala mereka kehausan dan Hajar takut terhadap putranya agar dia tidak celaka, maka dia naik ke atas bukit Safa mencari air. Kemudian dia pergi lagi ke bukit Marwa untuk mencari air. Kemudian kembali lagi ke bukit Safa. Dan dikala dia berada di antara dua lembah tersebut, maka dia mempercepat langkahnya dan berlari dengan sangat kencangnya. Kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan air zam-zam keluar dan tersisalah air tersebut sepanjang masa menjadi air yang diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Yaqulu alaihi salatu wassalam, innaha mubarakah, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u saqam, wa innahu lima shuriba lah. وصب منه عليه الصلاة والسلام على رأسه وحمل منه عليه الصلاة والسلام معه فهو ماء مبارك ليس على وجه الأرض ماء أطيب ولا أنفع ولا أبرك منه ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله وطاعة من الطاعات العظام على إثر قيام هذه المرأة الصالحة المؤمنة بما قامت به حتى أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه كانوا يسعون في ذلك المكان على إثر تكرار وسير هاجر فيه إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى لها الماء.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan Zamzam yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari bumi. Innaha mubarakah, innaha ta'amu tu'am wa shifa'u saqam. Sesungguhnya zam-zam adalah air yang barokah dan dia adalah makanan bagi mereka yang ingin menjadikan makanan, dan dia adalah obat bagi mereka yang sakit. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma'u zam-zam lima syuribalah, air zam-zam tergantung apa tujuan seseorang untuk meminumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan zam-zam tersebut di atas kepalanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan zam-zam sebagai perbekalannya. Karena itu adalah air yang penuh dengan keberkahan. Tidak ada air yang paling bagus, yang paling indah, yang paling memberikan manfaat, yang paling barokah dibandingkan dengan air zam-zam. Kemudian, sa'i di antara Safa dan Marwa menjadi bagian daripada syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk melakukan ketaatan yang agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dilakukan oleh seorang wanita yang salihah, yang mukminah, Hajar alaihissalam, bahkan para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka juga melakukan sa'i di tempat tersebut. Setelah berulang kali berbolak-balik Hajar alaihissalam melakukannya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk mendapatkan air bagi dirinya.
5: Wa idza dhahabta ila Arafat, جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. والأنبياء كما هو معلوم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا دين الله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
4: Kemudian apabila seorang jemaah haji mereka pergi ke Arafah, maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kunu ala masyairikum, hendaklah kalian berada di masyair kalian. Fa innakum ala irsi min irsi abikum Ibrahim alaihi salam, karena sesungguhnya kalian berada di warisan yang diwariskan oleh ayah kalian Ibrahim alaihi salam. Karena memang para nabi dan para rasul mereka tidak mewariskan dinar dan dirham sebagaimana yang kita ketahui bersama, akan tetapi yang mereka wariskan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berada di Arafah tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sesungguhnya doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan doa yang terbaik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada syarikat baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, untuknya kerajaan dan untuknya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah adalah zat yang maha berkuasa atas segala-galanya.
5: Wa idza ramaita al-jimar yudhakkiruka dhalika bi asli ar-rami wa huwa anna asy-syaitan عرض لإبراهيم الخليل عليه السلام 3 مرات في 3 مواضع، وكان يرميه بحصيات حتى يسيخ في الأرض، فبقي ذلك شعيرة عظيمة يقوم بها المؤمنون في حجهم لبيت الله عز وجل إقامة لذكر الله سبحانه.
4: Kemudian apabila kita melempar jamarat, maka kita akan diingatkan dengan peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim dikala ingin melontar jamarat, maka syaitan menghalanginya. Ketika syaitan menghalanginya di 3 tempat tersebut, maka di saat itulah Nabi Ibrahim melontar dan melempar syaitan dengan batu sampai syaitan ini tersungkur. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan itulah yang akan menjadi syiar yang sangat indah, yang mana setiap muslim dikala mereka melaksanakan ibadah haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala akan diingatkan dengan berzikir kepada Allah dengan kisah-kisah para nabi sebelumnya, terutama dalam masalah melontar diingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam.
5: An ibn Abbas radhiyallahu anhuma rafa'ahu qal lamma ata Ibrahim khalilullah al-manasik 'arada lahu asy-syaitan 'inda jamrat al-aqabah فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم.
4: Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia membawakan sebuah hadis yang disandarkan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Lamma ata Ibrahim khalilullah al-manasik 'arada lahu asy-syaitan 'inda jamratil Aqabah." Ketika Nabi Ibrahim ingin melaksanakan manasik, maka datanglah syaitan menggoda mengganggunya ketika berada di Jamrat Aqabah. Faramahu bi 7 hasayat. Maka Nabi Ibrahim melempar syaitan dengan 7 kerikil batu hatta sakha fil ard, sampai-sampai syaitan itu tersungkur ke bumi. Summa arada lahu 'inda jamratis tsaniyah faramahu bi 7 hasayat. Kemudian syaitan itu kembali mengganggu dikala Nabi Ibrahim berada di jamarat yang kedua. Maka Nabi Ibrahim kembali melemparnya dengan 7 kerikil hatta sakha fil ardh, sampai dia kembali tersungkur di bumi. Tsumma arada lahu 'inda jamratis salisah, kemudian syaitan kembali mengganggunya ketika berada di jamarat yang ketiga. Maka Nabi Ibrahim kembali melemparnya dengan 7 lemparan hatta sakha fil ardh, sampai dia tersungkur di bumi. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Asy-syaitan arjumun wa millata abikum tabi'un." Sesungguhnya syaitan kalian lempar dan agama ayah kalian kalian ikuti. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim.
5: Wa fi dhabh al-hadaya ma yudhakkiru bi tilka al-qissah al-'ajibah al-'azimah indama ra'a Ibrahim al-Khalil alayhi as-salam fi al-manam أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فاستشاره في ذلك قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين، أي جاء بابنه ومعه السكين ووضع السكين على رقبته استسلاما منه ومن ابنه لأمر الله، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم.
4: Demikian juga keadaannya dikala kita menyembelih hadyu, yang akan mengingatkan kepada kita sebuah kisah yang sangat ajib, yang sangat agung. Terutama dikala Nabi Ibrahim Al-Khalil, dia melihat di dalam mimpi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirinya untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka dia pun meminta pendapat anaknya sambil mengatakan, qala ya abati fa'al

0: رسله عليهم السلام الذين هم خيار عباد الله وأفضلهم على الإطلاق، مستشعرا سلوك سبيلهم ولزوم نهجهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان.
1: Semua amalan-amalan yang tadi dilakukan di dalam ibadah haji akan mengingatkan kita kepada para nabi. Sehingga seorang yang melaksanakan ibadah haji, ketika mereka selesai melaksanakan ibadah haji, mereka akan membawa kesan yang sangat indah, kenangan yang sangat bagus, yang akan senantiasa mengikatkan mereka dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, yaitu para nabi dan para rasul, yang mereka merupakan hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling mulia secara itlak, sehingga mereka yang melaksanakan ibadah haji akan senantiasa merasakan, membayangkan di dalam perjalanan mereka untuk senantiasa mengikuti mereka, kemudian mencontoh manhaj-manhaj yang telah mereka sebutkan alaihimussalatu wassalam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selawat dan salam kepada para nabi dan para rasul semuanya, demikian juga terhadap mereka-mereka yang mengikuti para nabi dan para rasul dengan indah.
0: فهذا من المقاصد العظيمة والعبر البالغة التي تفيدها من حجك لبيت الله الحرام، فأنت على منهاج الأنبياء سائر ولطريقهم سالك، فتذكر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك، وليكن هذا التذكر باعثا لك للاهتداء بهديهم والسير على نهجهم وسلوك سبيلهم. قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فهؤلاء 18 نبيا ذكرهم الله سبحانه على التوالي، ثم أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم.
1: Inilah di antara salah satu tujuan melaksanakan ibadah haji. Ketika kita berada di atas petunjuk para nabi dan para rasul yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semangat, yang membuat kita akan senantiasa mengingat bagaimana kita berusaha untuk mencontoh mereka, memberikan keteladanan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha'a inna rabbaka hakimun alim." Dan itulah hujah-hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim terhadap kaumnya, dan kami akan angkat derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kami berikan kepada mereka keturunan Ishaq dan Ya'qub. Setiap dari mereka kami berikan petunjuk. Demikian juga dengan Nabi Nuh yang kami berikan petunjuk sebelumnya. Demikian juga dengan keturunannya Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Nabi Zakaria

0: Yahya, Isa, dan Ilyas. Mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Wa Ismail, wa Yasa, wa Yunus, wa Luta. Wa kullam faddalna ala alamin. Demikian juga dengan Nabi Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Nabi Lut. Yang mana mereka orang-orang yang kami lebihkan dari alam semesta. Wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dan dari ayah-ayah mereka dan keturunan mereka serta saudara-saudara mereka kami pilih dan kami berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Demikianlah petunjuk Allah yang Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka akan batal apa yang mereka lakukan. Ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haula faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin. Mereka itu adalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka alkitab dan juga alhikmah dan juga nubuwah. Kalau seandainya mereka diingkari oleh orang-orang kaumnya, maka kami wakilkan kepada mereka kaum-kaum yang mereka tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladhina hadallah, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahum muqtadi, maka ikutilah petunjuk mereka tersebut. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Katakanlah, aku tidak meminta kepada kalian balasan karena sesungguhnya aku adalah memberikan peringatan terhadap alam semesta. Mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berjumlah 18 para nabi yang Allah sebutkan secara keseluruhan. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti para nabi tersebut.
1: Qala Qatadah rahimahullah, قص الله عليه 18 نبيا ثم أمره أن يقتدي بهم، أخرجه عبد بن حميد. قال ابن كثير رحمه الله: وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للزوم نهج الأنبياء واتباع سبيلهم إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Qatadah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan 18 orang nabi di dalam ayat ini, kemudian memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti mereka. Demikian juga apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kalau seandainya perintah ini adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ummatuhu tab'un lah, maka tentunya umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Nabi syariatkan dan juga terhadap apa yang Nabi perintahkan mereka untuk melakukannya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti para nabi dan para rasul, mengikuti jejak langkah mereka semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita bersama. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwan al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi sore yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah dan diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri LCMA hafizallahu taala dari pembahasan yang sangat bermanfaat mengenai tujuan ibadah haji. Salah satunya adalah mengingat para nabi. Dan semoga apa yang telah kami berikan di kesempatan sore hari ini dapat menambah khasanah ilmu kita. Allah subhanahu wa ta'ala perkuat keinginan atau kemampuan kita untuk bisa menunaikan salah satu ibadah, yaitu ibadah haji, di mana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan bagi di antara kita kaum muslimin yang telah mampu untuk mengerjakan ibadah ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik, rahmat dan hidayah kepada kita semuanya dan keselamatan khususnya di kesempatan kali ini. Kita akan kembali menghadirkan lantunan tilawah Al-Quran Karim yang mubarakah kurang Anda dari pembacaan surat Luqman. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
0: 100.1 FM Roja, menebar cahaya sunnah.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: مطيرة سلف. مطيرة سلف. إمام شافعي رحمه الله berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
8: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
7: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
4: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
2: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
2: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
2: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
2: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
10: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabarakatuh anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi', dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh, dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah SAW. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa, wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar diantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wal khabar. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Abu Yala Qurnadi Alasi Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Burhan min Qasasil Quran dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan pembahasan di kesempatan malam hari ini. Faliyatafadal maskuron ya Ustaz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa faedah dari ayat yang ke 41 sampai 50 dari surat Maryam, ya. Kita memasuki faedah yang ke berapa sekarang? Yang keempat, ya. Yang pertama, faedah yang pertama yang ada di halaman 73, ketika berbicara dengan orang tua atau yang lebih tua, harus dengan lemah lembut. Harus dengan lemah lembut, tidak boleh kasar. Ini perlu diingat oleh kita, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim bersama ayahnya. Kemudian faedah yang kedua adalah at-tadarruju fil mad'uwi fid da'wati ilallah. Dalam berdakwah itu harus tadarruj. Tadarruj bertingkat, yakni tidak sekaligus. Dalam berdakwah ilallah bersama mad'u itu bertahap. Kemudian yang ketiga, ittiba'ul wahyi huwa sabilun najah. Mengikuti wahyu merupakan jalan dari keselamatan. Jadi jalan keselamatan itu adalah mengikuti wahyu. Kemudian yang keempat yang belum kita bahas dan kita akan bahas di pertemuan ini sebagaimana yang ada di halaman 76 bagi yang punya kitabnya untuk melihat al-faidatul rabi'ah al-istijabatu lisyaitani ma'siyatun lirrahman. Al-istijabah lisyaitan ma'siyatun lirrahman. Mengikuti seruan syaitan merupakan maksiat kepada Allah Ar-Rahman. Mengikuti seruan syaitan merupakan apa? Maksiat terhadap Allah yang Maha Pengasih. Walidzalika qala Ibrahim li abihi muhadziran minasy syaitan. Karena hal tersebut, Ibrahim memperingati atau memperingatkan ayahnya. Ibrahim berkata kepada ayahnya dalam rangka memperingatkan akan hal tersebut. Memperingatan dari syaitan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Maryam ayat 44. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, jangan beribadah, jangan menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Sesungguhnya syaitan itu durhaka sama Ar-Rahman, sama Allah. Nomor satu, disebutkan di sini waqad ja'atin nususu al-kathiratu al-kitabu wa sunnah tuhadziru minasy syaitan. Lah datang nas yang banyak, nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang memperingati, mentahdir dari syaitan. Di antaranya surat Fatir ayat 5-6. Ya Yuhannas, ini seruan Allah. Wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekali-kali kamu tertipu dengan dunia. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur, dan janganlah sekali-kali kamu tertipu
dengan syaitan. Al-ghurur di sini syaitan. Allah mengingatkan kita agar kita tidak tertipu dengan dunia dan dengan syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia menjadi musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu menyeru kelompoknya, pengikutnya, hizb golongannya untuk menjadi penduduk api neraka. Jadi Allah wanti-wanti kita jangan sampai mengikuti syaitan, karena syaitan itu akan menghantarkan pengikutnya ke api neraka, bukan ke sorga. Oleh karena itu sangat aneh kalau ada orang yang senang menjadi pengikut syaitan, bangga dengan pengikut syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kita jangan sampai tertipu dengan syaitan. Karena kalau menjadi pengikut syaitan dibawa kepada api neraka, dan kita enggak sanggup menahan panasnya api neraka, syaitan sendiri akan berlepas diri dari pengikutnya. Jadi syaitan di hari kiamat itu akan berlepas diri dari pengikutnya, dan ayatnya akan kita baca. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, beliau berkata, khattalana atau khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis lurus panjang. Tsumma qala hadza sabilullah. Kemudian Rasul bersabda, kata beliau, ini adalah jalannya Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis di sebelah kanan dan sebelah kirinya, di garis-garis dengan garis-garis yang pendek. Sebelah kanan diberi garis-garis, sebelah kiri juga dikasih garis-garis. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, hadhihi subulun mutafarriqah. Ini jalan-jalan yang berpencar. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada setiap jalan yang pendek ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Ada jalan Allah yang panjang, ada jalan syaitan. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Taala surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya akan terpecah belah, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Kalau kita mengikuti jalan-jalan pendek tersebut yang di samping kanan samping kiri, kita tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di berada di jalan perpecahan. Ini menunjukkan pada kita, kalau kita ikut langkah-langkah syaitan, berarti kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau yang kedua, maaf. Wa raqma hadza at-tahdhir min ta'ati syaitan illa annahu qad ata'ahu al-kathiru minan nasi wa abaduhu min dunillahi wa lidzalika wabakha hahumullahu azza wa jal. Walaupun tahdiran begitu kuat supaya tidak taat kepada syaitan, tetapi banyak dari manusia yang taat pada syaitan, bahkan mereka menyembahnya selain Allah. Oleh karena hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Allah taala berfirman di surat Al-Kahfi, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ. Apakah kalian dan keturunan kalian menjadikan mereka atau menjadikannya sesembahan-sesembahan, wali-wali, pelindung-pelindung selain Allah? وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ, padahal mereka itu musuh bagi kalian. Bi'sa lidh-dhalimina badala.
Surat Al-Kahfi ayat 50. Kemudian ayat ke 60 sampai 62 Allah pun mengingatkan kepada kita. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah menasihati, mewasiati kalian wahai anak-anak cucu Adam, jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagimu. Wa an'buduni, sembah aku saja. Hadza siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Dan sesungguhnya syaitan itu telah banyak menyesatkan manusia. Jadi manusia itu banyak disesatkan sama syaitan. Dan Allah habarkan di sini di surat Yasin. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Kemudian yang ketiga, waqad akhbarana Allah azza wa jalla fi kitabihi anna asy-syaitan hunaka fin-nari yatabarra'u mimman ittaba'ahu. Allah mengabarkan kepada kita dalam kitabnya, syaitan nanti di sana di neraka itu berlepas diri dari pengikutnya. Oleh karena itu, merugilah orang yang mengikuti syaitan. Mungkin di dunianya mereka merasa kuat, hebat, pemberani, ya, melakukan semua hal bebas. Dan ingat, Allah habarkan pada kita, orang yang ikuti syaitan, seenak apapun, sehebat apapun, nanti masuk neraka dan syaitan berlepas diri dari pengikutnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-22, ya. Wa qala syaitan lamma qudiya al-amru, dan syaitan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Ini syaitan sendiri yang bilang, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu, kepada kalian, janji yang benar, janji yang hak. Wa wa'adtukum. Nah, syaitan pun berkata, aku pun membuat janji kepada kalian. Fa akhlaftukum. Nah, aku mengingkari janjiku kepada kalian. Wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku tidak memiliki kekuasaan atasmu, melainkan aku hanya menyerumu, mendakwahi kamu, dan kalian menerima dakwahku. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kalian mencela aku, tapi cela diri kalian sendiri. Cela diri kamu sendiri, kata syaitan. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku bukan penolongmu dan kamu juga bukan penolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku telah mengingkari, ya, perbuatan sekutu, yakni persekutuanmu kepadaku sebelumnya. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Kalau antum lihat di surat Ibrahim ayat 22 ini, dapat pelajarannya apa? Syaitan itu berlepas diri dari para pengikutnya. Yatabarra, berlepas diri. Ya. Kata syaitan, ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Ini syaitan berlepas diri. Oleh karena itu sangat merugi orang yang mengikuti syaitan, yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan, kata Allah. Ikutilah wahyu. Karena mengikuti wahyu itu merupakan jalan keselamatan. Ittiba'ul wahyi sabilun najah. Artinya mengikuti para rasul,
dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an. Belajar ilmu syar'i itu belajar Al-Qur'an. Kalau belum bisa baca Qur'an, belajar walaupun Iqra. Kemudian tajwidnya. Kemudian baca Qur'an yang bagus. Kemudian pelajari isinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Qur'an? Tentunya Allah ingin kita memahami isinya. Memahami hukum-hukum Allah. Kita belajar hadis-hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belajar itu butuh ikhlas. Kita harus ikhlas dalam belajar, nuntut ilmu. Bukan ingin mencari gelar, nama, tapi ingin tahu hukum Allah itu bagaimana. Supaya kita hidup berada di atas hukum-hukum Allah. Tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita amalkan. Agar kita memiliki amalan yang lurus di jalan Allah yang lurus. Oleh karena itu terus belajar. Dalami Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca tafsirnya, baca hadis, baca syarahnya. Kemudian kita amalkan. Jangan buang-buang waktu dengan macam-macam di medsos. Itu termasuk langkah-langkah syaitan yang bisa menyeret antum dari belajar agama sehingga lari dari belajar agama. Syaitan pintar tidak, ikhwan? Sangat pintar. Waktu akan habis. Kalau antum ikuti langkah-langkah syaitan, tidak mau belajar, lihat medsos, rame ini, rame itu, debat ini, debat itu, walaupun berbicara masalah agama, memalingkan antum dari Al-Quran, dari baca Al-Quran, dari baca hadis, dari mempelajari bahasa Arab, dari mempelajari ilmu-ilmu din, senang debat ini, debat itu. Ini langkah syaitan ini. Sehingga apa? Tidak selesai-selesai belajarnya. Tiba-tiba sudah tua. Sudah tua, sudah ubanan. Habis itu, sadar. Oh, belum bisa apa-apa kita ini. Ya, belajar. Kalau istilahnya, jangan terdistraksi. Belajar, fokus. Memahami Quran dan sunnah Rasul kita, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, supaya tahu. Tahu. Bagaimana ajaran Allah? Bagaimana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? HP tinggal dulu. Ya. Medsos taruh dulu, belajar din yang benar. Kalau kita belum bisa baca Quran, belum bisa baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ngerti hukum-hukum Allah, kenapa kita jauh? Kenapa kita tersibukkan dengan itu? Fokus. Thalabul ilm dan ikhlas. Bukan cari apa-apa, bukan cari ijazah, bukan cari syahadah. Bukan supaya dapat sanad, supaya bangga-bangga, ana dapat sanad, enggak. Thalabul ilm lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ilmu karena Allah ini, ikhwan Allah, ya kan, merupakan seutama-utama amalan. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Liman sahhat niyyatuhu, bagi orang yang punya niat yang sahih, yang lurus. Niat yang sahih yang lurus itu apa? Yanwi raf al-jahli an-nafsihi wa an-ghairihi. Dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Terus belajar. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sampai kapan kita santai? Belajar. Baca Quran, baca hadis, baca syarahnya terus, walaupun sehari mungkin satu ayat, satu hadis, lihat syarahnya, ya, fokus. Fa'ala du'ati ila Allah an yuhadziru an-nas min adawati syaitan. Maka wajib bagi para dai untuk memberikan peringatan kepada manusia
min adawati syaitan, dari permusuhan syaitan. Syaitan itu menganggap kita musuh, tidak ikhwan? Menganggap kita musuh syaitan itu. Syaitan ingin menyeret orang dari jalan yang benar menjadi jauh dari Allah, menyimpang. Wa min tazinihi asyaitan, dan dari hias-hiasan syaitan. Syaitan menghiasi yang baik, yang buruk dihias-hiasi seakan-akan bagus. Kemudian yang baik dibuat jelek dalam pandangan syaitan. Ya. Muta'assina fi dzalika bi Ibrahim alaihi salam fi da'watihi li abihi. Beruswah dalam hal tersebut dengan Nabi Ibrahim ketika mendakwahi ayahnya. Nabi Ibrahim bilang kepada ayahnya, "Ya abati, la ta'budi syaitan." Wahai ayahku, jangan nyembah syaitan. Jangan. Syaitan itu musuh. Syaitan itu bermaksud kepada Allah Ar-Rahman. Ya. Faedah yang kelima. Faedah yang kelima. Man lam yastajib li rusulillahi azzabahu Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tidak nurut kepada para rasulnya Allah, tidak merespon dakwahnya para rasul, Allah azab di dunia dan di akhirat. Mahma kana qurbuhu wa nasabuhu, bagaimanapun kedekatannya dan nasabnya. Sawaun kana abali nabiyyin, aban li nabiyyin, baik itu bapaknya nabi, au ibnan li nabi, atau putra seorang nabi, au aman li nabi, atau paman bagi nabi, au zawjatan li nabi, atau istri nabi. Jadi yang menyelamatkan itu ikut rasul, bukan karena kedekatan dari hubungan kekerabatan. Seandainya kafir tidak bisa menyelamatkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia adalah bapaknya nabi, atau walaupun dia adalah putranya nabi, atau dia adalah pamannya nabi, atau dia adalah siapanya nabi, istrinya nabi, apalagi istrinya ustaz, ya, apalagi murid ustaz atau kiai. Karena ada sebagian kita kalau sudah dekat sama ustaz tuh bangga, masya Allah, ya, yang kadang-kadang ada udang di balik tempeyek, ya, ada sebagian orang dekati orang yang masya Allah dianggap, dipandang sama masyarakat, sama ikhwan, ada niat buruk, nipu orang, ya. Fahada Ibrahim alaihi salam, ya, Ibrahim alaihi salam hadzara abahu min ma'siyatihi wa ma'siyatillah. Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya supaya tidak memaksiati Nabi Ibrahim, juga memaksiati Allah, diingatkan. Faqala lahu, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, inni akhafu ayya massaka azabu min ar-Rahman." Aku khawatir engkau ditimpa azab dari Allah Ar-Rahman. "Fatakuna li syaitani waliya," sehingga engkau menjadi temannya syaitan. "Falam yastajib Azar li Ibrahim." Tapi Azar, bapaknya beliau, tidak merespon nasihat atau dakwah dari putranya Nabi Ibrahim. "Fa'adzabahu Allahu wa ahzahu fi jahannam." Maka Allah azab dan Allah hinakan di neraka jahannam. Ada berita dari Rasul SAW, dan ini termasuk hal yang gaib. Ketika ada ayat Allah atau hadis Rasul SAW yang menurut kita belum masuk akal atau tidak masuk akal, kita wajib nerima. Karena ini merupakan wahyu. Ya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ini hadis ikhwan sahih. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Di Bukhari itu nomor 3350. Nanti antum kalau pulang bisa lihat di Sahih Bukhari. Nomor berapa? 3350. Ya, kalau di rumah kita harus punya, atau seyogyanya lah, punya kutubus sittah, ya. Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, ada di rumah. Ditaruh di lemari, dibaca tiap hari satu-satu. Kenapa? Karena hadis-hadis Rasulullah SAW itu beredar, yang beredar di masyarakat, kebanyakan dari kutubus sittah. Dibaca kutubus sittah. Thalibul ilmi minimalnya ngerti kutubus sittah, ya. Jangan baca medsos terus, berita A, berita B, berita ini. Enggak habis-habis berita itu, akhwan. Antum sampai mati, berita akan ada terus. Ya tidak? Ini selesai, datang berita baru. Apa yang viral, akhi? Oh, ada aja yang viral. Ada aja berita baru. Akhirnya enggak selesai-selesai antum baca. Arba'in Nawawi aja enggak selesai-selesai. Atau Umdatul Ahkam, enggak selesai. Bulughul Maram misalkan. Riyadhus Shalihin, enggak selesai baca. Atau ada di antara kita, apa sih Bulughul Maram tuh? Aduh. Ya kan? Jadi jangan sampai kita ini terbawa fokus nut ilmu. Sahih Bukhari baca. Ya. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW bersabda, yalqa Ibrahima atau Ibrahimu. Kenapa salah? Bukan fathah, tapi domah. Ini salah tulisannya. Karena fa, fa'il pelaku. Abahu dia maf'ul bihi. Ya, dengan alif. Karena min al-asma'il khamsah. Ya. Yalqa Ibrahimu abahu azara yawmal qiyamah. Di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim berjumpa dengan ayahnya yang bernama Azar. Wa ala wajhi Azar qataratun ghabarah. Di wajahnya ada debu dan kotoran, debu hitam dan kotoran di wajah Azar. Kemudian fayaqulu lahu Ibrahim, alam akul laka la ta'sini. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, bukankah dulu aku berkata kepada engkau, jangan engkau memaksiati aku? Fayaqulu abuhu, ayahnya menjawab, fal yawma la a'sik, pada hari ini aku enggak akan memaksiatimu. Fayaqulu Ibrahim, Ibrahim berkata, ya Rabb, wahai Rabb, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Wahai Allah, wahai Rabb, engkau menjanjikan kepada aku agar tidak menghinakanku di hari mereka dibangkitkan. Fa ayu khizyin akhza min abil ab'ad. Kehinaan apa yang paling berat, paling besar daripada ayahku dijauhkan? Al-ab'ad. Fayaqulu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inni haramtul jannah ala al-kafirin. Ini jawaban Allah. Sesungguhnya aku haramkan surga atas orang-orang kafir. Ayah sendiri, ayah Nabi Ibrahim, ketika tidak beriman, masuk neraka. Allah haramkan surga atas orang-orang kafir. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik, wahai Ibrahim, apa yang di bawah dua kakimu? Lihat. Fayanzuru fa idza huwa bi dhikhin multatikh. Kemudian ketika beliau lihat, di bawahnya itu ada hewan. Ya, ada hewan jantan, hiena. Hewannya itu
berlumuran kotoran. Fayukhadhu biqawaimihi, kemudian diangkat dengan kaki-kakinya, fayulqa finnar, kemudian dilemparkan ke api neraka. Jadi di hadis ini, ikhwan yang Allah muliakan, tentunya Allah Maha Mampu untuk merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Azar menjadi itu, kemudian dilemparkan ke api neraka, wal iyadzu billah. Ini ayah, ya, walaupun bapaknya, walaupun ibunya putranya adalah nabi, ketika tidak beriman masuk neraka. Sekarang anaknya yang enggak beriman. Anaknya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Lihat yang sudah kita bahas kan? Wa hadza ibnu Nuhin lam yastajib li abihi. Ini putranya, putra Nabi Nuh tidak merespon dakwah bapaknya. Wa qala, bahkan berkata, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik berlindung ke gunung yang bisa melindungi dari air. Fa'adzabahu Allah 'ala kufri. Allah azab dia atas kekafirannya. Wa halaka ma'al halikin, dan dia binasa bersama orang-orang yang binasa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah abadikan kisah ini di surat Hud ayat ke-42 sampai 43. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nabi Nuh memanggil-manggil putranya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil, dan putranya itu berada di tempat yang terpencil, menyendiri. Ma'zil. Kemudian dipanggil, ya bunai, wahai putraku, irkam ma'ana, naik bersamaku. Baik, naik bersama kami di perahu. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang yang kafir. Nabi Nuh AS sayang sama putranya dan mendakwahi putranya supaya selamat. Tapi putranya kafir. Ya. Ia berkata, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ia berkata, aku akan apa? Naik berlindung ke gunung yang bisa melindungiku dari air. Kemudian Nabi Nuh mengingatkan, qala la 'asimal yaum min amrillahi illa mar rahim. Pada hari ini tidak ada yang bisa melindungi min amrillah, dari ketetapan Allah, dari urusan Allah, dari azab Allah, kecuali yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kemudian gelombang menjadi penghalang antara keduanya, antara ayah dengan putranya. Ayahnya seorang nabi, putranya tidak ikut seruan ayahnya. Fakana minal mughraqin, dan dia termasuk orang yang ditenggelamkan, padahal putranya. Ya. Jadi hubungan nasab ini tidak berlaku kalau tidak beriman. Oleh karena itu, jagalah keimanan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman itu ketika masuk surga, dan anak-anaknya, zuriyahnya, anak keturunannya juga ketika mereka itu beriman dipertemukan di akhirat, di surga. Ya, kalau istilahnya reuni, nah, ketemu di surga orang tuanya sama anaknya, dan saling ngasih syafaat. Ketika derajat orang tuanya rendah, anaknya tinggi, diangkat orang tuanya ke atas. Dan sebaliknya begitu. Dipertemukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dasarnya adalah apa? Iman. Dasarnya iman. Ini pelajaran penting. Ya. Apalagi anak kiai. Apalagi anak ustaz. Apalagi anak gus. Enggak boleh. Ya, merasa
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena sebab keturunan. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam itu menasihati Fatimah. Nabi bilang ke Fatimah, putrinya yang paling disayanginya radhiyallahu anha, kata Nabi, saya enggak bisa memberikan manfaat sama sekali kepada anti. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada siapa? Putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Wa hadza Abu Talib ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastajib li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mata ala kufrihi ala millati Abdul Muttalib fa'adzabahu Allahu finnar. Inilah Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak merespon dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal di atas kekafiran dan di atas millahnya Abdul Muttalib sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Anda loncat satu paragraf ikhwan ya. Kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahwanu ahli nari azaban Abu Talib. Penduduk api neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Wa huwa yanta'ilu na'laini yaghli minhuma dimaghuhu. Dia memakai dua sandal dari api neraka yang dengan memakai dua sandal tersebut ininya, ubun-ubunnya atau kepalanya itu mendidih. Itu siksaan yang paling ringan di api neraka. Bagaimana dengan yang kerasnya? Berikutnya, wa zaujata, nah sekarang istri. Ya, istri. Wa zaujata Nabiyillahi Nuh wa Lut alaihi wassalam. Ya, istri dari Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut alaihi wassalam, lam yastajiba li Rasulillahi fa'adzabahum Allahu finnar. Keduanya tidak merespon dakwahnya Rasul, utusan Allah, yang notabene kedua adalah suaminya. Allah azab dalam api neraka dan Allah Subhanahu wa taala abadikan di surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan untuk orang-orang kafir, istri Nuh, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Keduanya itu berada dalam di bawah dua hamba dari hamba kami yang saleh. Fa khanatahuma. Keduanya berkhianat. Khianat dalam masalah apa, ikhwan? Khianat dalam masalah agama. Ya. Bukan masalah ranjang, bukan. Tapi khianat dalam masalah agama. Fa khanata huma falam yughni anhuma min Allah syai'a. Keduanya, Nabi Nuh dan Nabi Lut, tidak bisa memberikan manfaat kepada kedua istrinya sama sekali. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada kedua istri tersebut, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi hubungan itu, hubungan kekerabatan ya, ini tidak manfaat. Kalau apa tadi? Kalau kafir. Ya, tapi kalau beriman manfaat tidak? Manfaat. Ya. Fannasabu ya ibadallah la

ya, mengaku saja, benar saja, ngaku misalkan saya keturunan Nabi, tapi akhlaknya atau berbeda dari sisi agamanya, enggak bermanfaat. Bagaimana yang pura-pura atau ngaku-ngaku saja, saya kan punya darahnya Rasul, gitu. Saya keturunannya Rasul, keturunan Nabi. Awas loh, jangan berani-berani sama saya, nanti kualat. Ya, padahal bohong misalkan. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun. Apabila sang kakala ditiup, maka tidak ada hubungan nasab antara mereka dan mereka tidak saling bertanya satu sama lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis sahih Muslim riwayat hadis sahih Muslim ya nomor 2699. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Orang yang lambat amalnya tidak bisa dipercepat oleh amalnya. Isya ya? Baik, isya dulu. Habis itu kita lanjutkan sedikit. Belum isya. Tadi yang nyebut isya siapa? Nasab. Oh, Anda dengarnya isya. Iya, masih lama. Nah. Jazakallah khairan. Walidzalik, oleh karena hal tersebut, la yajuzu li ahadin, tidak boleh seseorang atau siapapun, an yu'ayyira ahadan bi abihi au bi ibnihi au bi ammihi au bi zaujatihi. Enggak boleh orang celak orang lain, mencela siapapun karena ayahnya, putranya, pamannya atau istrinya. Idza asarra 'alal kufri wal ma'asi, kalau terus dalam kekafiran dan kemaksiatan, ba'da an badala juhdahu fi nus'ihi wa hidayatihi, setelah dia bersungguh-sungguh menasihati, mendakwahinya, ya, jadi enggak boleh itu. Kalau ada dai, betul-betul dia sudah mendakwahi istrinya, dakwahi keluarganya, kemudian istri atau keluarganya tidak sesuai dengan apa yang didakwahkan, ya, terus dai itu dicela, oh istri ente begini-begini, ya, anak ente begini-begini, itu enggak boleh. Ya, kan si dai sudah apa? Sudah berdakwah, gitu ya. Aw lam yubdhil syai'an, ataupun dia belum melakukan sesuatu, ya, tetap enggak boleh. Ya, enggak boleh. Karena urusan sendiri-sendiri. Aulam yatayassar lahu sabilun lidakwatihim ila haqqin lisigharin fissin, atau tidak dimudahkan jalan untuk mendakwahi mereka karena masih kecil, au bu'din au ta'akhuri hidayah ila Islam, atau karena jauhnya atau karena tidak cepat mendapatkan hidayah kepada Islam, au li ghairi dzalik, atau sebab-sebab yang lain. Intinya enggak boleh kita mencela orang dengan perbuatan bapaknya atau dengan perbuatan siapa lagi? Putranya atau istrinya, ya, atau pamannya, enggak boleh, atau kerabatnya, enggak boleh. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat An-Najm ayat 39 sampai 40, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan usahanya akan dilihat. Kita masuk sekarang kepada الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة إبراهيم عليه السلام أبيه آزر فهي كثيرة جدا. Jadi ada pelajaran-pelajaran, mauidhah-mauidhah, ibrah-ibrah, nilai-nilai ya, yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim bersama ayahandanya Azar, yang mana

0: beliau katakan di sini fahiya katsiratun jiddan, banyak sekali. Minha di antaranya, ya, kalimat minha itu di antaranya. Jadi ada di sini disebutkan tiga, ya. Yang pertama al-hilmu was-sabru fi da'watil aba, hilm dan sabar. Hilm ini punya sifat yang hilm, jangan mudah marah, jangan cepat marah. Tidak mudah marah, tidak cepat marah. Was-sabr dan sabar dalam mendakwahi orang tua. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam dakwahnya ke orang tua. Nabi Ibrahim menyeru orang tuanya, bapaknya dengan kalimat ya abati 4 kali. Dengan bikulli lutfin wa adabin wa hanan. Dengan segenap yakni adab, ya, sangat beradab maksudnya dan sangat sayang. Wa ma'a dzalik, tapi apa yang dihasilkan? Wa ma'a dzalik qabalahu abuhu azaru bikulli unfin wa qaswatin wa jafa. Nah, yang diterima oleh Nabi Ibrahim dari ayahnya adalah apa? Kebalikannya. Ya, ayahnya membalasnya dengan unf, kekerasan. Ya, jadi bapaknya keras, bapaknya kasar. Tapi Nabi Ibrahim tetap apa? Sabar. Apa kata ayahnya? Kata ayahnya, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhanku? Kata ayahnya, wahai Ibrahim, fa'ilain lam tantahi la'arjumannak. Ah, kalau enggak berhenti, aku akan rajam. Ya, bapaknya kejam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Nabi Ibrahim sabar. Nah, begitulah dakwah, akhi. Jadi dakwah itu harus apa? Sabar. Kita harus belajar sabar dulu deh.
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Ala Qurandi Alsi dari Al-Burhan min Qasasil Quran. Selanjutnya kita akan kumandangkan adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Ikhwatul Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Kemudian
1: siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Untaian Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hatinya. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatil Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, berikut ini kita akan lanjutkan menyimak lanjutan dari pembahasan kitab Al-Burhan min Qasasil Quran bersama Ustaz Abu Yala Quran di LSI Hafidhullah Ta'ala. Yang berikut ini kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
9: Ala al-abna'an yatalattafu wa yasbiru fi da'watihim lil'aba. Jadi anak-anak kalau punya orang tua, ingin dakwahi orang tua, itu harus lemah lembut, harus sabar, jangan kasar, harus ada sabarnya, memiliki sabar kesabaran. Muta'assina fi dzalika bi Ibrahim alaihi salam ma'abihi, mengikuti contoh Nabi Ibrahim. Jadi kita baca Quran itu dalam rangka kita mencontoh, bukan hanya sekedar baca saja. Ya, mencontoh Nabi Ibrahim alaihi assalam bersama bapaknya, dan mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya, dan mencontoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama umuknya, ibunya. Kita lihat kisahnya. Yaqulu Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, ini kisahnya ada di Sahih Muslim nomor 2491. Kuntu ad'u ummi ilal Islam. Saya pernah mendakwahi ibuku untuk masuk Islam. Wa hiya musyrikatun, dan dia waktu itu masih musyrik. Fada'autuha yawman, kemudian aku mendakwahnya suatu hari, diajak masuk Islam. Fa'asma'atni fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'akrah. Tetapi dia memperdengarkanku tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak suka. Artinya dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Aku pun mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Subhanallah. Dilema. Dia sangat sayang sama ibunya, dan dia pun tidak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela sama ibunya. Dilema bagi dirinya. Dan dilema bagi setiap anak yang mengenal Islam, mengenal sunnah, berhadapan dengan keluarga yang jauh dari Islam. Hatinya dilema. Kemudian kultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam. Aku mendakwahi ibuku untuk masuk Islam. Fata'ba alayya. Tetapi dia enggan, tidak mau. Fada'autuha al-yawm. Dan suatu hari aku mendakwahinya. Fa'asma'atni fika ma'akrah. Dan dia mencela engkau dengan sesuatu yang aku enggak suka. Fad'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah. Doakanlah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ini perkataan Abu Hurairah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Faharajtu mustabshiran bi da'wati Nabi lahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun keluar. Aku merasa yakni ada kabar baik dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berbahagia. Ini kabar baik. Falamma ji'tu fasirtu ila al-bab fa idza huwa mujaf. Ketika aku datang ke rumah, ini pulang ke rumah. Ya, kemudian ketika nyampe rumah terbuka itu. Fa sami'tu ummi khashafa qadami. Ibuku yang di rumah mendengar langkah kakiku. Faqalat, ibuku dari rumah, dari dalam rumah berkata, makanaka ya Aba Hurairah. Tetaplah engkau di tempatmu wahai Abu Hurairah. Sebentar, tunggu, maksudnya gitu. Wasami'tu khadatil ma, dan aku pun mendengar gemericiknya air. Qal faktasalat wa labisat dir'aha wa ajilat an himariha. Ternyata ibu mandi, ibuku mandi, kemudian pakai khimar, pakai kerudung ya. Iya, pakai jilbab. Fa fatahat al-bab, kemudian dia membuka pintu. Summa qalat, kemudian berkata, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam ibunya. Bersaksi, subhanallah. Qala faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia balik lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senangnya, saking bahagianya. Fa ataituhu wa ana abki min al-farah. Aku mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi aku menangis. Awal menangis karena sedih, yang sekarang menangis karena bahagia. Dia bilang, wa ana abki min al-farah. Aku menangis karena saking bahagianya. Qal qultu, aku berkata, ya Rasulullah, abshir. Wahai Rasulullah, abshir. Ini kabar gembira, wahai Rasulullah. Ada kabar gembira, abshir. Berbahagialah. Faqad istajaballahu da'watak. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahi dakwahmu, menerima dakwahmu, mengabulkan doamu. Wahada umma Abu Hurairah. Dan Allah telah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fahamidallaha wa athna alaihi wa qala khaira. Kemudian Rasul memuji Allah, menyanjungnya dan berkata kebaikan. Masya Allah. Ini buah dari kesabaran. Kesabaran Abu Hurairah. Abu Hurairah enggak mentak-mentak ibunya. Mana ada? Enggak ada Abu Hurairah mentak-mentak ibunya. Tapi sabar. Malah nangis. Datang ke Rasul. Berdoa. Dan ini ada pelajaran doa penting, akhi. Kalau kita sayang sama seseorang dan orang itu berada dalam maksiat, kita dakwahi, dia malah jauh dari kita, kita doakan karena kita sayang, bukan karena apa-apa. Ya. Kalau dia malah membentak, membenci, kita enggak usah ikutan, marah, biarin. Ya, kita malah doakan. Seperti Abu Hurairah minta kepada Rasulullah SAW agar mendoakan siapa? Mendoakan ibunya masuk Islam. Ini yang penting buat kita, akhi. Banyak pelajaran yang harus kita perhatikan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya. Ini saja yang mungkin bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khotil Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian bersama Ustaz Abu Yala Qurnadi Al-Asri dari Masjid Al-Barakah, dari pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya, telah kita simak pada kesempatan malam hari ini, atau dengan ayahnya. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kita semuanya, khususnya di dalam metode kita menyampaikan nasihat, manfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran Sunnah Nabi SAW kepada orang-orang yang kita cintai, terkhusus kepada orang tua kita, agar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dengan lemah lembut, penuh kesabaran, dan selalu mendoakan kebaikan untuk orang yang kita cintai, agar taufik hidayah bisa masuk ke dalam sanubari dan bisa mengerjakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hal tersebut terjadi kepada para sahabat Nabi, telah dicontohkan berkaitan kisah Abu Hurairah bersama ibunya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kembali menyimak beberapa jeda serta tilawah Al-Quran Karim yang barokah kurang dari Anda. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaihi.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yu

0: dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka Jahannam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhuma yawma fathi Makkata wa ra'suhu wa lihyatuhu kathagamati bayadan, faqala Rasulullah

0: الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan kembali untuk melengkapi pertemuan kita, khususnya di kesempatan malam hari ini pukul 20.19 waktu Indonesia Barat, kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidzallahu taala, dari pembahasan kitab Adabul Mufrad. Kami hadirkan dalam format rekaman bab mengenai keutamaan berdoa. Kita murojaah kembali pelajaran ini selama kurang lebih durasi 1 jam ke depan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan, wassalatu wassalam ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, semoga Allah Jalla Jalaluh menganugerahkan rahmatnya kepada kita dan menetapkan kita di atas hidayahnya sampai ajal menjemput kita. Bersua kita kembali untuk belajar tentang adab dan etika. Bagaimana seharusnya kita hidup di muka bumi ini? Yang merasa muslim terkadang tidak pernah belajar etika sebagai muslim. Dia hanya mengambil etikanya dari warisan budaya, dari kedua orang tuanya, yang kalau orang tuanya saleh, salehah, semoga adab dan etikanya baik. Tapi kalau sebaliknya, bagaimana kira-kira masa depan itu anak yang mendapatkan pendidikan buruk dari kedua orang tuanya yang berkaitan dengan adab dan etika? Masyarakat sudah tidak etis lagi dalam bermuamalah. Perzinaan dianggap biasa. Pernikahan dianggap tidak wajar. Ketika seorang menikah, mungkin dengan istri kedua, istri ketiga, terjadi keributan di masyarakat. Tapi kadangkala perzinaan dianggap lumrah. Maka sudah seyogyanya yang kita dilahirkan muslim, hidup di tengah-tengah mayoritas muslimin, untuk belajar apakah yang ada di masyarakat itu benar atau ternyata ana salah selama ini. Tapi kita masuk ke bab tentang doa. Belum selesai kita membahas tentang doa. Kenapa? Karena makhluk yang paling lemah adalah kita. Allah mengatakan tentang manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah. Dikasih COVID-19, ribut seluruh dunia, ekonomi, sosial, politik, kesehatan. Baru satu, di mana kalau Allah berikan berbagai virus di muka bumi ini, maka kita harus berdoa minta sama Allah Azza wa Jal, buktikan kalau engkau memang hamba Allah, engkau butuh sama Allah Jalla Jalaluh. Di bab 295, semoga ini bab belum kita bahas ya, bab tentang babun ma yudakharu lidda'i minal ajri wa thawab, bab tentang apa yang disimpan untuk seorang yang berdoa dari pahala dan balasan buat dia. Orang berdoa itu, walaupun menurut sebagian kita, tidak mendapatkan jawaban dalam pandanganmu, kok belum dikabulkan, padahal sebenarnya sudah dikabulkan. Atau memang belum dikabulkan. Karena adanya syarat dan ketentuan yang belum dipenuhi. Ini juga teguran buat kita. Tatkala kita berdoa kemudian belum dikabulkan sama Allah Azza wa Jal, bisa jadi kita makan haram. Oh, mungkin ketika berdoa anak tidak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Atau mungkin kandungan doa anak dosa. Maka kita perlu mengevaluasi diri. Yang jelas, ketika engkau memenuhi syarat dan ketentuan, pasti dikasih. Ana katakan pasti. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang memastikan. Nih, kita akan baca hadisnya. Qala haddatsana Ishaq qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ishaq bin Nasr qala haddatsana Hammad bin Usama an Ali bin Ali qala sami'tu Abu al-Mutawakkil an-Naji qala Abu Sa'id al-Khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها قال إذا نكثر قال الله أكثر. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa yang kandungan doanya tidak berisikan dosa atau pemutusan silaturahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya satu dari tiga. Allah akan kasih. Jadi tatkala antum mendapatkan ilmu, ini waktu mustajab. Berdoa antum. Ketika hujan turun antum berdoa, ketika mendengar kokok ayam antum berdoa, ketika sepertiga malam akhir antum berdoa, antara azan dan qomat antum berdoa, ketika sujud antum berdoa, sebelum salam antum berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, yang dikatakan waktu itu adalah waktu mustajab. Ketika orang tua berdoa, ketika musafir berdoa, ketika orang yang berpuasa berdoa, itu waktu mustajab, kondisi yang mustajab, Allah janji akan mengabulkan doa. Tidak harus di waktu mustajab. Di semua waktu, Allah berjanji. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Jadi ketika antum berdoa, antum harus yakin dikabulin sama Allah. Hanya saja, jawaban dari permintaan antum yang tadi dikatakan Allah akan kabulkan permintaanmu, jawabannya itu satu dari tiga perkara. Ini antum faham nih. Contoh nih, kita ke tempatnya kawan kita. Katanya antum kesana lah, minta apa jadi kasih. Kesana kita. Dia punya umpamanya Punya motor nih. Motornya harganya, dia anggap 100 juta. Kita ngomong, bang, buat anak tuh motor. Ah, janganlah. Nih, antum ambil yang ini. Kasih mobil kita. Harganya sama 100 juta. Subhanallah. Allah kasih. Tapi gak harus yang kita pinta itu dikasih satu dari tiga hal. Yang pertama, yang dipinta itu Allah kasih. Dia minta itu, ya itu yang dikasih. Yang kedua, Allah gak kasih yang dia pinta. Tapi Allah tabung buat dia di akhirat. Jadi doa itu nilainya, umpamanya dia minta sesuatu 100 juta. Nilai doanya tuh, dia minta 100 juta, Allah taruh di tabungan dia, di catatan kebaikan dia. Yang akan dia manfaatkan pada hari tidak lagi bermanfaat harta benda. Tahu-tahu hasil doa dia itu ada di timbangannya. Ya Allah, banyak banget nih. Amalan apa nih? Doa-doa antum itu. Nggak ada yang sia-sia. Atau Allah tolak bala yang akan menimpa dia yang sesuai dengan doanya. Pokoknya sesuai dengan doa antum. Allah akan kasih. Ada bala yang akan menimpa anakmu mungkin. Mungkin ada ular yang akan menggigit. Dengan doa-doamu. Engkau gak pernah minta supaya anakmu diselamatkan. Yang kau minta, ya Allah, kepingin ya Allah punya motor buat anak. Ya Allah, kesian dia sekolah jalan kaki. Ternyata yang antum minta, gak dapat. Tapi anak antum selamat. Kan ada kejadian-kejadian, ya Allah, alhamdulillah selamat anaknya. Kawan-kawannya mamai jatuh ke sungai, digigit buaya atau apa. Dia selamat. Bisa jitu karena doa orang tuanya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, apa kata para sahabat Nabi? Mereka mereka mengatakan idzan nuksir, kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Apakah kalau kalian banyak berdoa kemudian akan berkurang pemberian Allah? Apa kata Nabi alaihissalatuhassalam? Allahu akbar. Karunia Allah itu lebih banyak lagi. Kalau kita datang ke orang, kita minta sama dia, minta ini, minta itu, minta itu. Pokoknya dia punya barang 100, kita minta sama dia 50 orang, tinggal 50 tuh dia. Kalau datang 100, habis barangnya dia. Tapi Allah azza wa jal, subhanallah, wasiat rahmatuhu kulla syait. Yang dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Tirmizi, Allah jalla jalaluhu mengatakan, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Andai kata seluruh umat manusia, dari yang awal sampai yang terakhir. Andai kata seluruh bangsa jin, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Sekarang aja jumlah penduduk udah 8 miliar kira-kira. Kalau dari zamannya Nabi Adam, sampai hari kiamat, Masya Allah, berapa jumlah manusia? Bangsa jinnya berapa jumlah mereka yang ada sebelum manusia? Kalau semuanya itu berdiri di sebuah lembah, lalu mereka semuanya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Semuanya minta. Dan semua yang dipinta Allah berikan. Yang satu kepingin pulau pribadi dikasih. Yang satu kepingin pulau pribadi sama pesawat pribadi, anak istana, anak dikasih. Apa saja yang diminta dikasih. Apa kata Allah? Itu tidak akan mengurangi kerajaanku. Tidak akan mengurangi dari apa yang aku miliki. Nggak bakalan berkurang. Ya kalau bicara berkurang, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke samudera. Kemudian dia diambil tuh. Antum lihat apa yang dibawa oleh jarum itu. Lalu antum pandang itu samudera yang lepas. Makanya ketika para sahabat mengatakan idzan nuksir, kalau gitu kita banyak berdoa, banyakin doa. Perbanyak doa kalian. Mohon sama Allah Azza wa Jal, jangan berhenti berdoa. Jangan pernah merasa kebanyakan permintaanku. Silahkan kau minta, tambah lagi permintaanmu. Kalau mungkin kemarin kau meminta 1 jam, hari ini minta 2 jam. 2 jam minta sama Allah. Kadangkala yang ada kita kehabisan bahan untuk berdoa. Makanya belajar lagi. Apa sih yang dipinta oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Terus terang ana sendiri. Ya namanya manusia penuh dengan kekurangan. Ketika ana berdoa minta sama Allah ya. Kadangkala udah habis. Apa yang ana lakukan? Ana keluarkan handphone ana. Karena di situ ana ngumpulin doa-doa. Maka mulai anak baca, oh ini yang kelupaan, ini ya Allah kelupaan, ini anak minta juga ya Allah, ini anak minta juga ya Allah. Terus antum minta. Kadang-kadang kalau kita, ya apalagi ya. Ternyata banyak dari doa-doa Nabi AS, doa-doa para Nabi yang dalam Al-Quranul Karim, doa-doa Nabi kita Muhammad AS, doa-doa yang dibaca para sahabat Nabi. Ya Allah, banyak kali itu doa yang perlu kau minta sama Allah Azza wa Jal. Dan Allah akan kasih satu dari tiga. Mana aja yang dikasih. Hanya saja, ya, kalau antum berdoa, jangan hanya minta dunia. Ketika dikasih kesempatan berdoa, di situ ada permata. Antum mau minta, dikasih. Di situ ada rumah. Antum mau minta, dikasih. Tapi, bukan berarti kemudian kita akan merubah dunia ini jadi surga. Enggak, kita tetap di dunia. Makanya jawabannya itu enggak selalu apa yang kita pinta. Enggak bisa kita rubah, mau ya Allah aku kepingin dunia enggak ada musibah. Akan tetap ada musibah. Tapi engkau berdoa silakan, minta afiyah sama Allah SWT. Minta keselamatan. Ya Allah aku ingin enggak ada penyakit, enggak ada corona. Ya, minta engkau sama Allah. Tapi ketentuan Allah engkau hidup di dunia. Akan datang tuh musibah, akan datang tuh petaka, tapi kita enggak boleh minta bala sama Allah Azza wa Jalla. Cuma tadi, jangan hanya minta yang sementara. Minta rumah silakan, tapi minta rumah di surga juga. Minta istana, minta di surga. Kok pengin punya villa yang ada kebunnya, yang ada sungainya, minta juga yang di sana. Kenapa yang di sini enggak lama kita? Kita hanya berapa lama hidup di dunia? Ahibati fillah. Kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibn Syaibah qala akhbarani Ibn Abi Fudayl qala haddatsani Abdullah bin Mauhib an ammihi Ubaidillah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min mu'minin yansibu wajhahu ila Allah yas'alu mas'alatan illa a'tahu iyyaha imma 'ajjalaha lahu fid dunya وَإِمَّا ذَخَرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مَا لَمْ يُعَجِّلْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا عَجَلَتُهُ قَالَ يَقُولُ دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ وَلَا أَرَاهُ يَسْتَجَبْ لِي. Ini hadith Abu Hurairah dari Nabi SAW. Tidaklah seorang mukmin yang menghadapkan wajahnya kepada Allah meminta satu permintaan, melainkan Allah akan berikan kepadanya apa yang dia pinta. Bisa jadi jawabannya Allah segerakan yang dia inginkan di dunia. Atau Allah kumpulkan di akhirat nanti pahala buat dia. Allah akan kumpulkan. Sekali lagi, enggak ada doa yang sia-sia. Enggak ada istilah ana udah berdoa enggak dikabulkan. Enggak ada istilah itu sebenarnya. Karena semua yang antum pinta, kalau syarat dan ketentuannya dipenuhi, pasti dikasih antum. Malam ya'jal, di antara ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi, enggak boleh terburu-buru, enggak boleh tergesa-gesa. Orang minta, ya minta. Hari ini minta, besok minta lagi, lusa minta lagi, sampai berapa lama, sampai 100 tahun antum berdoa minta. Kalau umur antum sampai 100 tahun, minta 100 tahun. Bagaimana para nabi berdoa? Mereka terus berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Bayangin ya bagaimana Nabi Nuh berdoa. 950 tahun dia. Terus berdoa. Jangan tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa? Para sahabat tanya. Orang tergesa-gesa gimana? Doa kok dikatakan dia tergesa-gesa? Yaitu dia mengatakan, aku udah berdoa. Dan aku udah berdoa. Udah berapa lama ya? Kadang-kadang ada yang mengatakan, Ustaz, ana udah 5 tahun gak punya anak, Ustaz. Anak udah ini, udah ini. Baru 5 tahunan tuh. Iya Ustaz, udah doa kayaknya gak dikabulin sama Allah. Nah, ini yang gak boleh. Karena biasanya, orang kalau sudah berdoa, lalu dia merasa gak dikabulkan, muncul buruk sangka sama Allah. Muncul perasaan seakan-akan apa yang Allah janjikan tidak dipenuhi. Kepis semua hal ini dengan terus berdoa. Dan yakin dikabulkan. Cuma tadi jawabannya satu dari tiga hal. Jadi ingat, kita gak bisa berdoa minta dunia ini jadi surga, gak bisa. Makanya kalau sesuatu yang diminta, kenapa masih ada orang miskin? Padahal orang miskin itu soleh, Ustaz. Dia berdoa minta kekayaan. Tapi Allah gak kasih. Allah kasih permintaan dia. Gak ada doa yang tahu-tahu nol. Kecuali doa yang tidak memenuhi syarat. Allah kasih. Satu dari tiga hal. Lebih baik mana dia dikasih harta di dunia, tapi di akhirat masuk neraka. Terus yang di dunia, dia gak dikasih itu yang dia pinta, tapi Allah sediakan yang lebih baik dari dia. Seperti orang yang mungkin dia minta mobil, sampai mati gak dikasih mobil sama Allah. Gak punya mobil dia. Dia mobil harga 100 juta yang dia inginkan. Allah ganti di surganya dengan mobil bukan harga 100 juta. 100 triliun mungkin Allah kasih ke dia. Dan di sana khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Di dunia kalau dikasih mobil, mobilnya rusak, bannya bocor, supirnya mati. Kita lihat berapa banyak kejadian tabrakan-tabrakan di jalan tuh, mobil gak ada artinya. Kok mobil yang supirnya, majikannya mati, hancur. Maka jangan pernah buruk sangka sama Allah. Teruslah berdoa. Berbaik sangka sama Allah. Dapat, antum dapat. Satu dari tiga. Maka kita perlu yakin. Menumbuhkan keyakinan di diri kita. Atas besarnya rahmat Allah. Dan kemampuan Allah untuk memberikan kepada kita. Hanya dengan menyebut kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya tinggal mengatakan kun, selesai semuanya. Jadi ketika kita melihat sekarang momen corona, Ustaz, ini umat Islam udah berdoa, udah minta supaya COVID ini diangkat, kita ingin balik ke masjid, kita ingin kajian offline, kita ingin berjumpa dengan saudara-saudara kita. Udah setahun kita berdoa, Ustaz, baru setahun berdoa. Terus Ustaz, kok belum dikabulkan? Dikabulin sama Allah. Kan jawabannya satu dari tiga. Jadi gak ada istilah, ya Allah kok belum dikabulin ya. Kalau memang tadi ada syarat-syarat yang belum dipenuhin, ya penuhin. Mungkin ada syarat-syarat dan ketentuan yang belum kita penuhin. Kita penuhin dulu. Sedangkan kalau kita makan haram, ya doanya gak dikabulin ya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab nomor 296. Ini bab fadli du'a, bab keutamaan berdoa. Subhanallah jemaah. Kalau kita minta sama manusia, itu tercela. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang minta-minta, yang minta-minta yang jadi pengemis, sedangkan dia sebenarnya mampu. Tapi karena sudah kadung jadi profesi, dia jadi ngemis itu profesi, bukan karena kebutuhan. Maka orang ini akan ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dia dibangkitkan dari kuburannya, orang-orang pada sempurna ya. Dengan kulitnya, dengan pipinya, ini orang keluar dari kuburan tengkorak aja wajahnya. Gak tahu malu dia. Islam itu memerangi yang namanya kemalasan. Jangan berpangku kepada pekerjaan orang. Engkau bekerja. Ini berkaitan dengan meminta-minta kepada manusia. Kenapa bab ini disebutkan? Karena jangan sampai ada yang mengatakan di tadi, umpamanya, aduh malas mau minta sama Allah. Takut aku udah sering minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terus enggak mau minta lagi. Minta selama Allah buka pintu untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla, minta. Karena apa? Karena ada keutamaan berdoa. Jadi bukan sekedar mintanya. Ketika antum menengadahkan tangan minta sama Allah, lalu antum mengatakan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allah tuh suka sama antum. Karena antum merasa butuh sama Allah, berserah diri kepada pencipta, mengakui dosa-dosa dan kesalahan antum, menampakkan kebutuhan dan kefakiran, meyakini bahwa tidak ada yang mampu menolong kecuali Allah Azza wa Jal, maka antum berdoa mengangkat tangan. Besoknya berdoa lagi mengangkat tangan. Lusa berdoa. Udah berapa lama antum angkat tangan? Udah 40 tahun anak angkat tangan. Terus antum mengatakan gak mau angkat tangan lagi. Antum itu sedang melakukan sebuah kemuliaan. Sebuah kehormatan. Beda sama minta-minta sama manusia. Kita mau minta sama orang jam segini, dimarahin sama satpamnya. Bapak mau apa? Mau ketemu. Bapak. Waduh, telat bapak. Kenapa? Sudah istirahat. Kapan? Besok kesini. Jam 7 pagi. Jam 7 kesana, waduh, ngantri orang yang minta sama dia. Gimana nih pak? Iya kayak gini memang. Udah ketemu minta, alhamdulillah dikasih. Bulan depan minta lagi dikasih. Yang ketiga kali catat antum, bapak ini sudah 3 kali minta. Udah selesai. Gak boleh lagi sih. Contoh nih bantuan-bantuan dana sosial ya. Berkaitan dengan COVID-19, dengan apa. Kan ada ketentuannya berapa dikasih. 600 ribu. Kasih berapa kali. Habis gitu minta lagi. Habis sudah gak boleh minta lagi. Udah cuma itu. Ya memang karena keterbatasan orang yang memberi. Tapi Allah Azza wa Jal gak ada ceritanya kurang tuh. Yang dimiliki Allah. Gudangnya habis gak ada ceritanya. Tadi kita udah sebutkan tuh. Seperti lautan. Yang kalau semua orang minta dikasih, itu hanya berkurang air laut. Itu seperti jarum yang masuk kemudian keluar kembali. Makanya ketika kita minta sama Allah, minta terus. Karena Allah itu tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Sebenarnya kalian yang bosan. Yang gak mau doa. Jadi doa ini sebuah kemuliaan. Makanya orang yang paling mulia itu orang yang paling banyak berdoa. Siapa yang paling banyak berdoa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya mulai hari ini kita usahakan terus berdoa aja. Berdoa aja antum jalan kaki baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jalan, duduk, santai. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang lagi naik pesawat. Mungkin yang lagi di tenda dalam kondisi ya pandemi plus musibah, enggak punya rumah, ini itu doa. Dalam kondisi apapun berdoa. Kenapa? Ini sebuah kemuliaan. Apa kemuliaannya? Kita baca. Imam Bukhari mengatakan, Haddathana Amr bin Marzuq. Qala akhbarana Imran. An Qatadah. An Sa'id ibn Abil Hasan. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. Ini hadith dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jal, yang lebih agung dari segala ibadah daripada doa. Nggak ada yang lebih utama dari doa. Sejatinya doa ini ada dua. Doa ul ibadah dan doa ul masalah. doa yang kaitannya ibadah. Dia itu melaksanakan ibadah, tapi secara hati dia itu minta sama Allah Azza wa Jalla. Dia tunduk, mengabdi kepada Allah. Walaupun mungkin lisannya tidak meminta sesuatu, tapi hatinya memohon sesuatu. Kenapa engkau sholat? Iya. Hatinya ingin dirahmati Allah. Ingin masuk surga. Jadi ada permohonan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Ketika orang puasa, ada permohonan dia dengan puasanya. Dia tahu bahwasanya orang yang puasa itu fi sabilillah akan dijauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Allah, dia ingin itu. Dia puasa. Maka dalam ibadah-ibadah kita ada mengandung doa, sedekah yang kau berikan. Yang kedua, ada du'aul masalah, ada doa yang memang permohonan dengan lisan kita, minta. Dalam sholat pun ada gitu loh. Kita pertama Allahu Akbar sholat, kita puji Allah, subhanakallahumma bihamdika, wa tabarakasmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuka. Mungkin gak ada permohonan di situ, tapi di balik itu sejatinya ada yang dipinta. Ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus, berhari-hari dibawa ke dasar lautan, malam hari dalam kegelapan yang begitu kelam, berdoa tuh Nabi Yunus alaihissalam buat beliau siang malam sama aja dia berada di perutnya ikan. Apa yang beliau katakan? Mungkin kita ngelihat kok nggak ada permintaan sepertinya ya. Beliau meminta sebenarnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau. Maha suci engkau dari segala kekurangan ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Subhanallah. Seperti itu ya. Artinya doa. Ini sebuah kemuliaan. Gak ada yang lebih mulia daripada doa antum. Minta. Rasul SAW, Nabi nih. Ketika berdoa sampai angkat tangan. Ketika perang Badar. Kita lihat bagaimana beliau berdoa SAW. Beliau mengenadayakan tangannya ke langit. Sampai selendangnya jatuh ke belakang. Kemudian Abu Bakar menaruh selendangnya di bahu Nabi alaihissalam, jatuh lagi sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kafaka munashadata munashadataka rabbak, cukup engkau permohonan sama Allah, Allah akan kabulkan ya Rasulullah. Iya, tapi kita disuruh minta. Allah tuh senang sama doa, cinta sama permintaan. Maka beliau mengatakan, Allahumma intuhulak hadhil isaba ya Allah. Kalau sahabat-sahabatku ini, golongan ini dikalahkan, hancur, maka engkau enggak akan disembah lagi di muka bumi ya Allah. Permintaan. Dan itu mulia. Coba antum baca doa-doa Nabi. Sampai capek antum lihat. Ya Allah, banyak kali Nabi minta sallallahu alaihi wasallam ya. Karena itu sebuah kemuliaan. Jangan minta-minta sama manusia. Kita kadang-kadang ngelobi fulan, punya kawan di sana, punya kawan di sana. Kenapa kau enggak minta sama Allah Azza wa Jal yang pintunya selalu terbuka? 24 jam kau minta sama Allah Azza wa Jal, Allah dengerin. Dan Allah janji mengabulkan permintaanmu. Kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khalifah qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Imran an Qatada an Sa'id bin Abi Al-Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraful ibada addu'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan asyraful ibadah, ibadah yang paling mulia adalah doa. Ibadah yang paling mulia. Hadis ini sebenarnya dhaif secara sanad, tapi secara makna sahih. Karena doa ini menampak akan kefakiran hamba. Keperluan dia kepada Allah, kebutuhannya. Menunjukkan kemiskinannya. Bahwasanya dia perlu sama bantuan Allah Azza wa Jal. Maka kita ketika menghadapi masalah urusan agama, urusan dunia, urusan negara, urusan bangsa, minta sama Allah Azza wa Jal. Kemudian kita tahu dengan hadis ad-du'a wal ibadah, doa itulah ibadah. Doa itu ibadah. Jadi ketika manusia berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla, dia itu sedang beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Bukan sedang bersantai ria, dia sedang minta sama Allah. Makanya orang-orang yang soleh itu banyak kali doanya. Kemudian nih, di hadis yang selanjutnya yang kita akan bahas berkaitan dengan doa itu adalah ibadah. Qala haddatsana Abu Walid, qala haddatsana Syu'bah. Ini kata Imam Bukhari, an Mansur an Dzar an Yusai an Nu'man bin Bashir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwa al-ibadah thumma qara'a ud'uuni astajib lakum. Ini dari Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Makanya enggak boleh kita minta kepada selain Allah Azza wa Jal. Memohon kepada benda-benda. Ada yang masih mencari pesugihan ke tempat-tempat keramat. Tempat-tempat angker. Ada yang ingin usahanya laris, lancar, dia berangkat ke tempat-tempat pesugihan. Dia berdoa di sana, minta sama siapa antum? Oh, ana enggak sholat buat itu, Zat. Ana enggak sholat. Buat orang yang mati itu ana enggak sholat. Karena kalau datang ke kuburan yang keramat katanya, yang kalau ke sana minta sama mbahnya itu dikabulkan. Minta sama Allah. Anda di sana enggak sholat, anda sholat buat Allah, tapi mintanya sama dia. Ketika ada yang minta kepada lautan, minta berkah sama lautan. Makanya kenapa orang-orang melakukan ritual ke sana, dan ada menganggap, oh itu enggak apa-apa, itu kan bukan sholat, engkau ngapain di sana? Engkau kan berdoa, minta, tujuannya minta keselamatan. Ama siapa minta keselamatan? Ama penunggu laut. Ama ikan lele. Sama ikan apa yang ada di lautan? Atau engkau meyakini adanya kekuatan di sana? Doa itu ibadah. Enggak boleh kita berikan kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah Azza wa Jalla.

Ya, di handphone ini ada aplikasi doa ya. Antum bisa lihat di malam hari umpamanya. Ada yang namanya baterai. Mana baterai? Batoria. Ya, antum lihat baterai itu. Penggunaan baterai itu untuk apa saja? Untuk ini, untuk ini, untuk itu. Lihat, untuk doa, kalau antum memang punya aplikasi doa, berapa persen antum berdoa? Ada 5%? 1% enggak kadang-kadang. Sangat sedikit kita minta sama Allah. Padahal kita itu diciptakan. Kata Allah Jalla Jalaluh, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Aku gak perlu manusia itu kasih rezeki sama aku, kasih makan sama aku, gak perlu. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah lah yang maha memberikan rezeki. Dialah Allah Jalla Jalalu yang maha kuat dan maha perkasa. Makanya tatkala orang-orang musyrikin di Mekah, kalau ditanya kemana, kenapa mereka kok minta sama berhala-berhala itu? Mereka berdoa. Bikin patung, bikin berhala, kemudian mereka minta sama patung itu. Ketika ditanya, kalian kok minta sama patung? Enggak lah. Mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Sejatinya kita itu enggak beribadah kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Jadi perantara aja mereka. Emangnya enggak bisa kau minta langsung sama Allah Azza wa Jal? Harus lewat patung-patung dan berhala itu. Dan orang-orang musyrikin, itu yang kadang-kadang kita mikir ya. Kok enggak dipakai akal mereka? Nih kalau kita punya akal, orang musyrikin itu kalau ditanya, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ La yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka jawaban mereka, Allah. Terus gimana engkau berdoa kepada selain Allah? Gimana ceritanya? Dulu ada tempat keramat supaya pedang itu jadi lebih hebat ya, tombak itu supaya lebih hebat. Itu orang-orang yang baru masuk Islam, yang masih tradisi jahiliyah. Dengan dipikir antum tradisi Arab semua bagus. Ada yang dilarang sama Nabi SAW. Tempat keramat naruh pedang senjata mereka. Ketika mereka minta Nabi SAW marah. Gimana katanya? Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan Bani Israel. Israel. Maka ingat. Doa itu hanya untuk Allah. Ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau mau minta, minta sama Allah. Bagaimana pesan Nabi alaihi salatu wasalam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau mau minta, minta sama Allah. Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau engkau minta, minta sama aku ya. Kabarin aku nanti kalau engkau perlu sesuatu. Kalau engkau minta, engkau perlu sesuatu. Minta sama Allah Azza wa Jal. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Engkau perlu pertolongan. Mau minta pertolongan. Mintanya sama Allah Jalla Jalal. Ni Nabi ngajarin sepupunya tauhid. Agar menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah kita yang setiap sholat mengatakan Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in? Lalu Nabi mengatakan kepada sepupunya ini, Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketauhilah, kalau seluruh umat manusia ini, seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta atau seluruh penduduk dunia yang berjumlah 8 miliar

0: Mereka bersatu padu, berkumpul, bersekongkol untuk memberikan manfaat kepadamu. Mungkin? Nggak mungkin. Mereka berkumpul semua. Presiden-presiden setiap negara. Nggak mungkin. Kecuali Allah yang menetapkannya untuk. Oh, semuanya kembali kepada Allah. Iya. Terus ya minta sama Allah. Kenapa perlu ditumbuhkan keimanan kepada Sang Pencipta? Agar engkau bersandar kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan. Manusia yang lemah imannya kepada Allah, yang kurang keyakinannya kepada Allah, dia akan mencari sesembahan-sesembahan yang dalam pandangan dia, oh, kuat ini. Lebih kuat dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa'alam. Dan ketahuilah. Annal ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi syai'in la yadhurruk. Tuh, kalau seluruh umat manusia, jumlah manusia yang 8 miliar, dengan kekuatannya yang super hebat, mereka bersekongkol, berkonspirasi untuk menimpakan bahaya kepada dirimu. Lam yadurruk. Mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu, kecuali untuk sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Gak bakalan bisa. Kembali kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tasha'una illa an yasha'allah Rabbul Alamin. Kehendak kalian itu tidak akan pernah terlaksana kecuali Allah berkehendak. Allah itu yang memiliki segala-galanya. Allah itu Rabbul Alamin. Makanya bicara keutamaan berdoa, kau tunjukkan kebutuhanmu kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ngajarin doa, ya Allah. Indah-indah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tatkala beliau berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari balak yang menyusahkan, dari takdir yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa. Ya, dari kesengsaraan yang datang menimpaku, dan dari musuh yang gembira dengan kesusahanku. Minta Allah. Jadi intinya semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang mati, siapa yang bisa menghidupkan? Ketika ada orang mati, apakah dokter-dokter ini mungkin berkumpul ya? Kemudian mereka menyalurkan energi mereka. Mereka memanfaatkan teknologi yang ada. Lalu orang itu hidup kembali. Yang bisa dilakukan memang ya kejat jantung. Memang belum mati dia kalau hidup. Tapi kalau udah waktunya mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan hadatsana Ubaidullah anil Mubarak bin Hasan an Atha an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul ibadati afdal qala du'aul mar'i li nafsihi. Ini hadis dhaif sebenarnya secara sanadnya. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ditanya, dia bertanya, dia mengatakan bahwasanya Nabi ditanya alaihi salatu wasallam tentang ibadah yang paling mulia, maka beliau menjawab doa ulmar ini nafsihi, doanya hamba untuk diri dia sendiri. Jadi sebenarnya hadis-hadis yang lain itu sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan berdoa. Artinya antum berdoa untuk diri sendiri itu baik buat antum. Apalagi buat orang lain. Seorang yang berdoa untuk diri sendiri itu menunjukkan kalau dia memang perlu sama Allah Azza wa Jalla. Disinilah poinnya, ketika seorang merasa butuh dan tahu Allah itu maha besar, Allah maha kuasa, dia minta sama Allah. Jadi ibadah nih, orang itu jadi mulia dengan doa-doanya, dengan permintaan-permintaannya. yang kadangkala kita lupa nggak berdoa. Kondisi COVID-19, di PHK, dia punya masalah dengan keluarga, ekonomi sedang tumbang. Apa yang dilakukan? Mikir solusi ini dan itu. Silahkan dipikirkan solusi itu. Tapi jangan lupa berdoa. Kenapa? Doa ini ibadah, jamaah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, engkau jangan lupa baca doa ini. Engkau jangan lupa baca doa ini. Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal di penghujung setiap salat, jangan lupa membaca Allahumma a'inna ala dzikrika, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebelum tidur baca doa ini, bangun tidur baca ini, sepertiga malam akhir baca ini. Ketika melihat orang dalam bergelimang harta, mengumpulkan, menumpuk dunia, baca doa ini. Diajarin tuh doa-doa. Ketika menghubungin istrinya, baca doa ini. Ketika naik kendaraan, baca doa ini. Ketika masuk rumah, baca ini. Masuk toilet, baca ini. Allahu Akbar. Semua diajarin, jemaah. Artinya ketika engkau berdoa buat dirimu sendiri, itu udah mulia. Karena menunjukkan kebutuhanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau antum berdoa untuk diri sendiri, kemudian mendoakan orang lain. Lebih mulia lagi. Barakallahu fikum. Ana rasa mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada hadis nomor 716. Hadis ini cukup panjang. Berkaitan dengan hal yang penting. Yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita kembali ke studio Roja. Barakallahu fiik.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta nasihat yang penuh manfaat yang disampaikan di malam hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa telepon di 0218236543. Atau silakan ke pesan singkat 0819896543. Pertanyaan pertama kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari seorang hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya dan mohon nasihatnya. Saya merasa menjadi manusia yang paling banyak dosa. Hampir-hampir saya putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun-tahun yang berlalu saya masih banyak berbuat dosa, namun sekarang saya banyak menyesal dan ingin bertobat atau melakukan tobat dengan banyak istighfar. Siang malam saya selalu ingat dosa yang begitu besar. Di saat saya muhasabah diri, saya pun ditimpa musibah dengan penyakit yang berat dan harus menjalani operasi, tetapi saya ikhlas menerimanya. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, apakah saya sedang ditegur atau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ini merupakan siksaan? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
0: Barakallahu fikir. Subhanallah jemaah. Buat teman-teman, ya buat kita semua yang bergelimang dosa, ketahuilah bahwa Allah itu di antara nama-namanya adalah At-Tawwab, yang maha menerima tobat, Ar-Rahim, yang maha pengasih, Al-Ghafur, yang maha pengampun, Al-Afu, maha pemaaf. Jadi antum jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang terus berbuat dosa, yang banyak dosanya, dia melampaui batasan dia, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni. Iya. Jangan putus asa. Allah mengampuni semua dosa. Selama engkau bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan terima engkau. Beda kalau kita berbuat dosa sama manusia. Kita kalau berbuat dosa sama manusia, kita tuh malu mau minta maaf sama dia. Takut kita mau minta maaf. Takut gak diterima. Karena manusia ini pelit dengan hak dia. Tapi sama Allah Azza wa Jal, bagaimana Nabi alaihissalam mengatakan, Inna Allaha yabsutu yadahu bil lail yatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musi'un lail. Allah membentangkan tangannya di siang, di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Kemudian dibentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Terus Allah membuka pintu tobat. Maka jangan pernah putus asa. Tapi jangan mau dibodohin sama setan. Karena ada setan yang berusaha agar manusia ini berhenti bertobat. Kenapa? Engkau tobat ya, engkau tobat sekarang. Besok berbuat dosa lagi. Terus engkau nanti tobat lagi. Terus lusa berbuat dosa lagi. Ya gak apa-apa. Tapi bertobat, jangan nunggu. Karena nanti setan ngatakan, udahlah engkau sekalian aja tobatnya nanti. Sekarang dosa, besok dosa, engkau tobatnya nanti hari Jumat aja tobatnya. Siapa yang menjamin umurmu sampai hari Jumat? Karena ada orang yang dibisik-bisikin untuk menunda tobatnya, nantilah engkau kalau sudah nikah tobat. Insyaallah udah nikah, jadi lebih benar lagi insyaallah tobat. Ada yang nikah, gak bisa tobat. Hatinya sudah keras. Dosa itu sudah jadi kebiasaan dia. Ada yang katanya nanti umur 40 tahun. Umur 40 tahun, mati sebelum 40 tahun. Dan alhamdulillah penanya ini masih Allah kasih hidup. Sehingga dia bisa bertobat. Kalau dikatakan apakah musibah yang menimpa dia dalam kondisi sekarang ini. Itu menjadi teguran buat dia, ujian buat dia atau azab. Bisa jadi tobatmu belum cukup. Sehingga penyakit itu yang Allah berikan kepadamu akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian bisa jadi itu ujian buat engkau. Apakah tobatmu benar atau enggak? Karena ada orang yang merasa hijrah, merasa tobat, dikasih musibah. Dia enggak terima sama musibah itu. Aku kan udah tobat, kenapa dikasih musibah? Akhirnya dia balik berbuat dosa. Maka bisa jadi ini menjadi ujian buat engkau. Apakah engkau benar-benar kembali kepada Allah Azza wa Jal? Apakah engkau menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta? Karena ada manusia yang mengatakan kami beriman. Ternyata dusta. Maka Allah katakan, Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna. Wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka enggak difitnah? Antum sekarang merasa bertobat, merasa hijrah. Jangan berpikir kemudian antum enggak akan diuji. Allah akan uji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamannal kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga nampak ke permukaan, kelihatan nih mana yang benar dan mana yang dusta. Maka apa yang menimpa antum bisa jadi itu adalah adab yang akan mengurangi dosa-dosa antum, dan bisa jadi memang ujian agar antum membuktikan kebenaran tobat antum. Dan sekali lagi, jangan pernah putus asa. Kalau bicara antum sakit, sekarang harus operasi, berapa tahun antum hidup tidak dengan penyakit itu, padahal antum banyak dosa. Maka lihatlah, penyakit yang menimpa antum ini dibanding dengan masa sehat antum, lebih banyak masa sehat antum dibanding dengan orang-orang yang lebih parah penyakitnya, antum masih mending. Maka kembalilah kepada Allah, terus perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh. Dan insya Allah, Allah gembira dengan kembalinya antum kepada-Nya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk pendengar dan pemirsa di Sukabumi dan kita yang menyimaknya, semoga bermanfaat. Kembali kami angkat dari pesan singkat sebelum kami angkat dari telepon. Ada pertanyaan dari Ibu Asih di Purwakarta dan Pak Fathur di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengetahui tentang begitu besar keutamaan doa yang Ustaz sampaikan tadi, lalu bagaimanakah jika kami ingin sekali berdoa, berlama-lama berdoa, terutama di dalam sujud di saat sholat, akan tetapi adanya keterbatasan dari sisi bahasa, kemudian dari sisi keperbendaharaan doa, bolehkah bagi kami untuk mengambil lafaz dari zikir pagi atau zikir petang yang kemudian dibaca di dalam sujud di saat sholat? Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khairan.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, ini yang kadangkala masalahnya memang perbendaharaan doa kita ini sedikit. Mau dibaca 2 menit habis kadangkala. 3 menit, aduh gak ada lagi dosa. Terus apa yang perlu kita lakukan? Bolehkah kita mengambil doa-doa dari zikir pagi dan petang? Boleh. Yang isinya doa dan permohonan, baca, minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita mau baca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Jadi doa yang isinya doa permohonan, yang mungkin ini doa memang dibacanya di pagi dan petang, tapi ketika sujud pun kita boleh minta apa saja, sehingga doa di mana-mana boleh dipinta jemaah, asalkan sesuai ya. Ini ada cerita. Kalau nggak salah cerita Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala atau yang lainnya ana lupa, ada doa ketika tawaf jemaah. Dia bawa buku doa. Pokoknya dia baca semua. Sampai doa, maaf, doa jima. Doa ketika menghubungin istri, dia baca juga ketika tawaf. Karena dia enggak tahu sama artinya, mungkin pokoknya doa-doa bahasa Arab dia baca gitu loh. Jadi kita perlu faham juga memakai doa ini. Tadi ada doa permohonan umum sebenarnya, tapi Nabi membacanya di pagi hari dan di petang hari. Ya kita baca ketika sujud gak apa-apa doa itu. Tapi doa masuk kamar mandi, ini kan doa yang ada momentumnya. Jangan dibaca ketika itu. Doa tadi menghubungi istri, doa naik kendaraan. Ada doa-doa yang memang secara makna berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlaku. Atau kegiatan yang sedang kita kerjakan, maka enggak dibaca ketika sujud, enggak dibaca di ketika kita sebelum salam. Tapi permohonan-permohonan yang umum, maka silakan dibaca. Kemudian jamaah, mungkin kita membaca sekali, habis kita baca 2 kali, baca 3 kali, baca. Minta sama Allah. Paling tidak kita baca 3 kali memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Ustaz. Selanjutnya setelah dari pesan singkat, kami persilakan untuk Anda yang akan menelpon secara langsung bertanya untuk Anda. Kami buka 0218236543. Silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Abu Alif di Bawah.
1: Abu Alif, silakan pertanyaannya.
2: Yang saya tanyakan Ustaz mengenai ada seseorang yang melanggengkan berdoa ketika memulai doanya itu dengan lafaz ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam lillahumma al-fatihah. Apakah ini ada tuntunannya dari Nabi Ustaz? Ya, demikian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Ali. Silakan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, yang mungkin kita sering dengar ya, orang-orang sebelum berdoa mereka bertawasul, mereka kirim Al-Fatihah kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kepada guru-guru mereka, pada orang-orang soleh. Apakah Nabi mengajarkan itu? Sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat Nabi ketika mereka berdoa, mereka juga mengamalkan hal itu? Selama yang anda ketahui, yang anda pelajari, enggak ada. Yang ada solawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Allah jelas-jelas mengatakan, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini yang seharusnya dilakukan seorang hamba. Bertawassul dengan amal soleh kita, dengan bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Silakan untuk sholat mau berapa kali minta buat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau mengatakan, doa yang enggak ada sholawatnya, itu enggak tembus. Bergantung tuh doa. Sampai ada sholawat. Bukan dengan kiriman Al-Fatihah. Tapi yang jelas, teman-teman yang melakukan hal itu, itu adalah orang-orang yang ingin kebaikan. Kita berbaik sangka sama mereka. Mereka ingin kebaikan. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin, ya tadi, kekurangan ilmu, atau berbaik sangka dengan gurunya. Ya, ana yakinlah guru ana masa mau menyesatkan muridnya. Tapi sekarang tugas kita adalah melihat bagaimana sih doanya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi ngajarin doa, Abu Bakar tuh kalau doa kayak apa? Kalau ternyata Abu Bakar sebelum berdoa itu kirim Al-Fatihah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya kita amalkan bersama. Karena kita ini mengikutin mereka gitu loh. Tapi kalau ternyata itu hanya inisiatif. Inisiatif. Hanya pemikiran dari sebagian ahli ibadah umpamanya. Kalau sekedar inisiatif, ya bisa diterima, bisa salah. Makanya kata Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Ana ngomong kayak gini, pendapat ana bisa diterima, bisa ditolak. Ana tadi mengatakan Nabi tidak mengamalkan itu, Abu Bakar tidak mengamalkan, ini pendapat ana. Itu bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr. Kecuali Nabi alaihi salatu wasalam. Maka sekarang buktikan ucapan ana. Apakah memang yang ana omongkan ini benar Nabi tidak melakukan itu? Kalau Nabi yang mengajarkan, ya selesai ya ma. Kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau Nabi tidak melakukan hal itu dan tidak menyuruh hal itu dan para sahabat juga tidak melakukan hal itu, ya buat kita mengikuti Nabi lah kita ini. Bukankah Nabi sudah memberikan arahan kepada kita? Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini mengatakan boleh, ini mengatakan enggak boleh, ini mengatakan bid'ah hasanah, ini mengatakan bid'ah sayyi'ah. Macam-macam tuh yang ada di masyarakat. Terus kita gimana? Ya udah, alaikum bisunnati kata Nabi. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi yang pertama kita lakukan mencari sunnah Nabi. Jadi pertanyaan tadi, kan tanya gimana? Apakah ada tuntunannya? Selama yang ana tahu, sekali lagi ini keterbatasan ilmu ana, gak ada. Nabi gak pernah ngajarkan seperti itu. Gak pernah nyuruh. Dan juga gak pernah mencontohkan. Para sahabat juga enggak. Terus tugas kita, ikuti Nabi SAW. Antum selamat insyaAllah. Sambil kita bertanya kepada masyarakat, mungkin ada guru yang mengajarkan, kita tanya, Pak Guru, afwan ya. Ana, soalnya ana dengar ada yang mengatakan enggak boleh. Kayak gini nih, apakah benar Nabi ngamalin yang seperti ini? Ya kita tanyakan. Dalam artian, umat lebih, ya, lebih apa ya? Lebih aktif bertanya, ya, lebih kritis lagi, dengan adab. Kalau bertanya sama seorang guru, tolong dengan adab dan etika. Sampaikan kepada dia, Guru semoga Allah merahmatimu. Aku mohon maaf, mungkin pertanyaanku kurang tepat ya. Tapi ini mengganjal di hatiku, aku meminta solusi kepada guru. Sampaikan kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Untuk Al-Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami masih angkat dari telepon. Silakan di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu.
3: Ya, mau bertanya.
1: Ya, silakan dengan Bapak siapa dari mana?
3: Dengan hamba Allah di Jawa Timur.
1: Ya, silakan Pak.
3: Ustaz, saya sedikit bingung Ustaz. Bisa dikatakan ini subhat Ustaz di... Namun afwan bukan bermaksud mendebat Ustaz, artinya saya benar-benar bingung tentang birrul walidain. Nah, menurut saya memberikan rokok bagi orang tua itu boleh. Alasannya selama kita mengingkari dan bernyataan birrul walidain. Kalau ada kaidah enggak boleh, itu kan tidak baik untuk kesehatan. Maka apa yang datang dari sahabat itu salah Ustaz. Ada sahabat yang ada entah itu sahabat atau bukan yang memotong pohon kurma diambil jantungnya untuk diberikan kepada orang tua, udah boleh. Kenapa? Mubazir temannya syaitan. Ada lagi yang ulama yang menghentikan majelisnya untuk memberi makan ayam karena disuruh ibunya. Alasannya tidak boleh juga. Kenapa? Ibunya seorang mukallif. Lalu menurut saya gak ada birrul walidain Ustaz. Saya benar-benar bingung Ustaz. Yang saya tanyakan lagi, kalau misalnya ibu kita ingin membeli bakso, nah ibu ingin beli bakso di kota sebelah, gak boleh bu. Kenapa? Kalau saya capek, la diror wala duror. Artinya kalau menurut saya gak ada birrul walidain kalau seperti ini Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Iya. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kalau kita bicara birrul walidain, apa sih batasan birrul walidain? Yang pertama, selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah. Selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, maka kita wajib taat, kita patuhin orang tua kita. Kalau bicara perintah orang tua ternyata haram, maka kita nggak boleh taat. Karena berkaitan dengan ketaatan kepada Allah lebih diutamakan daripada ketaatan kepada orang tua. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada ketaatan yang membahayakan kehidupan anak. Kalau membahayakan kehidupan anaknya, anaknya disuruh loncat dari tiang listrik, loncat kau. Kau harus taat. Enggak. Ini membahayakan. Maka enggak boleh juga yang membahayakan anaknya. Jadi kalau ada perintah-perintah yang berbahaya, kita tahu tadi kaidah yang disebutkan ya, la dharara wa la dirar. Enggak boleh kalau memang tadi membahayakan kehidupan anak. Atau perkara yang kalau anak ini meninggalkan ketaatan kepada orang tuanya dalam masalah itu akan membahayakan orang tuanya. Jadi, tidak boleh membahayakan anaknya, tidak boleh membahayakan kedua orang tuanya. Kalau pertanyaan tadi bicara membelikan rokok buat orang tua, sebenarnya hukumnya rokok ini apa? Kalau bicara para ulama mengatakan hukum rokok itu antara haram sama makruh. Iya, mungkin sebagian masih makruh aja sampai sekarang. Maka kalau bicara hukumnya makruh, kembali kepada masalah makruh ini kan, kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan rugi sebenarnya. Ini kalau bicara makruh. Tapi pendapat yang lebih kuat, rokok ini haram. Jadi kalau antum mendengarkan yang mengatakan gak boleh memberikan rokok buat orang tua, karena memang pendapat yang kuat haram hukum rokoknya. Dari asal kata inilah, atau dari hukum inilah kemudian gak boleh. Jadi ketika antum mengkiaskan dengan yang lainnya, yang lain-lain yang antum contohkan tadi, itu gak haram. Boleh-boleh aja. Kalau bicara seperti orang yang potong pohon kurma karena ibunya kepingin ya, dia ambil jantung kurma itu. Secara hukum agama, halal apa haram? Boleh, gak apa-apa. Dia potong hal itu, dia beli, yang penting dia punya uang, dia beli, tafadhal. Jadi kembali kepada hukum rokok itu sendiri sebenarnya, yang akhirnya antum kepikiran yang lain-lainnya itu gak boleh. Karena kalau sudah bicara haram, maka gak boleh antum taat sama orang tua. Kalau sekedar bicara ya sehat ya, takut membahayakan orang tuanya, ini nanti akan juga kembali kepada, kalau bicara umumnya gak apa-apa, tapi itu membahayakan orang tuamu, dosa antum. Kalau bicara membahayakan orang tua, karena gimana membahayakan orang tua? Ada orang tua yang mau rokok, anaknya tahu, dokter udah ngomong, bapakmu jangan ngerokok ya. Bapakmu jangan ngerokok, soalnya ini sudah berbahaya. Tapi antum enggak lah, enggak, oh bapak daripada marah sama anak, nanti anak durhaka sama bapak, antum kasih rokok, bapak opname, langsung masuk ke IGD. Antum dosa. Karena antum membahayakan ayah pada waktu itu. Ini kalau bicara tadi antum anggap beranggapan makruh. Tapi dari dokter, pihak dokter sudah menyatakan bapakmu gak boleh ngerokok lagi. Karena kondisi paru-parunya sudah parah. Tapi antum kasih dengan dalih. Antum berbakti, maka di sini antum telah menimpakan bahaya kepada orang tua. Mungkin bahasanya antum membunuh orang tua antum dengan rokok itu sebenarnya. Maka kembali kepada hukum rokok itu sendiri dan kondisi yang ada ya. Hadza wallahu a'lam bishawab, artinya seorang anak tetap berbakti kepada orang tuanya selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal, kemudian selama hal itu tidak membahayakan anaknya dan tidak membahayakan orang tuanya juga. Hadza wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih untuk jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat kembali kami angkat dari dua penanya juga, ada Umu Ilham di Jakarta Selatan dan Pak Heri di Bekasi kembali yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya terkait adab di dalam berdoa. Apakah di dalam berdoa harus mendetail sesuai dengan keinginan dan keperluan kita, ataukah mencukupkan diri dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa yang meliputi segala hal. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
0: Masyaallah, barakallahu fikum. Ya jemaah, pertanyaan yang cukup menarik ya, tentang ada berdoa. Artinya kan ada doa-doa umum yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ini umum doanya, minta kebahagiaan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan dari api neraka. Tapi juga doa Nabi alaihi salatu wasallam ada yang detail. Ada doa Nabi yang detail bicara tentang keinginan kebahagiaan umpamanya. Bagaimana beliau meminta kepada Allah Azza wa Jal tiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang diminta ini mulai detail nih, ilmu yang diminta, kemudian rizki, kemudian amal. Beliau juga berlindung ya. Memang ada doa yang dinisbatkan kepada Nabi atau kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min jari su, ya Allah aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib, dan dari pasangan hidup yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Wa min walidin yakunu alayya rabban, dan aku berlindung dari anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya adzaban, dan aku berlindung dari harta yang jadi azab buat aku. Dan aku berlindung dari wa min khalilin makirin, dari kawan atau sahabat yang pandai bermakar, matanya memandangiku, hatinya memperhatikanku, kalau aku berbuat baik dia sembunyikan, kalau aku berbuat salah dia sebarkan. Jadi ada permintaan-permintaan yang detail, sehingga tatkala kita punya permintaan yang detail atau karena kondisi tertentu kita minta umpamanya ya, dalam kondisi kita minta pekerjaan mamanya, atau kita minta kendaraan sama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita butuhkan, kita ingin diterima di sebuah sekolahan, kita minta agar Allah memudahkan urusan itu, gak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Contoh minta motor, ya Allah aku minta motor yang mereknya ini, yang cc-nya sekian, yang kemudian rodanya, peleknya sekian. Ya enggak lah, kita minta kendaraan ya Allah yang nyaman buat ana dan keluarga ana. Minta sama Allah SWT. Jadi ada permintaan yang umum, ada yang permintaan detail sesuai dengan kebutuhan kita, tapi tidak berlebih-lebihan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Dan masih tersisa 5 menit ke depan Ustaz untuk kita terima satu pertanyaan terakhir dari telepon. Kami buka kembali di 0218236543. Silahkan. Ya, silahkan Bapak atau Ibu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu pertanyaannya.
4: Ini mau menanyakan ini tentang doa tadi.
1: Iya.
4: Kita ada seorang ibu muda, umpamanya dia belum mempunyai keturunan.
1: Iya.
4: Lalu udah selalu berdoa, kemudian usahanya dengan mengikuti program dokter.
1: Iya.
4: Boleh kah itu Ustaz?
1: Iya. Itu saja Ibu ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang menarik dari ibu ya. Apakah tatkala seorang tak punya anak, kemudian dia berdoa terus, tapi dia mengikuti program dokter, boleh enggak? Itu yang seharusnya dilakukan seorang muslim. Kita ini tiap hari minta rizki. Apakah kemudian tatkala kita berdoa minta rizki sama Allah, lalu kita diam aja di rumah? Kita bekerja, ada usaha yang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadawau, berobatlah kalian. Wa la tatadawau bil haram, jangan berobat dengan yang haram. Artinya ada usaha untuk mengobati diri kita. Ketika memang itu harus dilakukan, itu dilakukan. Namun tetap semua itu hanya sebab, itu hanya usaha ikhtiar. Kita bergantung sama Allah Azza wa Jal. Jangan pernah bersandar kepada dokter. Kalau ke dokter fulan, oh pasti punya anak. Antum fulan udah banyak. Iya, fulan punya anak dan sebagian gak punya anak. Maka tetap berusaha diperbolehkan, namun jangan bergantung kepada usaha tersebut. Bergantungnya sama Allah Azza wa Jal. Ini hanya ikhtiar usaha. Seperti kita bekerja juga. Ada orang pagi buka tokonya. Mungkin dia punya toko, punya usaha. Dia iklankan di mana-mana, dia nunggu. Nunggu apa? Nunggu rizki dari Allah Azza wa Jal. Kadangkala hari itu yang masuk ke tokonya 2 orang. Besok yang masuk 5 orang. Lusa, gak ada yang masuk. Kok bisa kayak gitu ya? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yang ngasih rezeki itu Allah yang ada di atas sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah mengangkat bala ini, mengampuni dosa-dosa kita, menyembuhkan yang sakit di antara umat Islam, dan mengabulkan doa umat Islam secara keseluruhan. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke studio pusat di Roja. Jazakumullah khair.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Khadal salam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan pada kesempatan malam hari ini, mengantarkan kita sampai pada pukul 21:41 waktu Indonesia Barat, di mana kita simak kajian bersama Ustaz Syafiq Riza Basalamah Hafizhahullah Ta'ala dari pembahasan kitab Adabul Mufrad, bab keutamaan dari berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keteguhan hati kepada kita semuanya, istiqomah dan taufik kepada kita semuanya, agar senantiasa memohon, menggantungkan semua harapan, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan di setiap panjatan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kemudahan atas segala apa yang kita hadapi pada kesempatan kali ini. Dan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kita akan simak kembali beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
5: Radio Roja. Lidzakirina wadzakira.
7: Idha'atul Qur'anil Karim.
8: Qala Rasul.
9: Sallallahu alaihi wasallam.
10: An Jabir radiyallahu anhu qan. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
11: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhallahu Ta'ala. Kami hadirkan dari bahasan cadar syariat Allah bukan ciri teroris. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari, baik yang hadir di Masjid Al-Barakah ini atau kaum muslimin yang mendengar kajian ini di radio atau

pun mengikuti kajian ini melalui televisi, Raja TV, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu cadar syariat Allah bukan ciri teroris. Tema ini saya akan bagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu bahaya membenci syariat Allah. Yang kedua, dahsyatnya godaan wanita. Dan yang ketiga, dalil-dalil syariat yang menyatakan bahwa cadar adalah syariat Allah. Poin pertama yaitu bahaya membenci syariat Allah. Dan termasuk pembencian terhadap syariat Allah adalah melarang diberlakukannya syariat tersebut. Melarang seseorang mengamalkan syariat tersebut, termasuk di dalamnya pelarangan terhadap cadar bagi wanita muslimah. Maka ini termasuk daripada pembencian syariat Allah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mempunyai tulisan yaitu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan salah satu dari pembatal keislaman adalah man abghadha mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafar. Beliau mengatakan barang siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, karena kebencian letaknya pada hati, walaupun dia mengamalkannya, maka orang yang seperti ini sungguh dia telah kafir. Dan perlu kita ketahui, wahai kaum muslimin, tidak ada manusia yang membenci syariat Allah kecuali 2 jenis manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang kafir terhadap Allah, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Dan orang-orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka. Dan Allah sia-siakan amalan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa hanya orang kafir yang membenci syariat Allah. Sebutkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat yang ke-8 sampai 9. Jenis manusia yang kedua yang membenci syariat Allah adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik maksud saya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perbuatan orang-orang munafik. Di antaranya disebutkan dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 54. Wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka, orang-orang munafik, untuk diterima dari mereka, dari orang-orang munafik, sedekah-sedekah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan keadaan malas. Dan tidak pula mensedekahkan hartanya
melainkan dengan rasa benci. Ini menunjukkan bahwasanya hanya orang-orang yang kafir dan munafik yang membenci syariat Allah. Membenci syariat Allah dilaksanakan. Membuat peraturan-peraturan yang menjegal kaum muslimah untuk memakai cadarnya. Ini termasuk daripada pembencian terhadap syariat Allah. Dan tidak ada yang melakukan seperti itu kecuali orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang munafik. Munafik di sini bukan sembarang munafik. Munafik i'tiqadi. Munafik yang lisannya menyatakan Islam tetapi hatinya penuh dengan kebusukan kekufuran. Timbul pertanyaan, kenapa orang-orang yang membenci syariat Allah sangat berbahaya dan sangat mengancam? Sebelumnya saya ingin sebutkan apa bahayanya membenci syariat Allah. Kalau tadi kan siapa yang membenci syariat Allah, sekarang apa bahayanya membenci syariat Allah? Maka bahaya yang pertama membenci syariat Allah adalah amalan mereka terhapus. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Muhammad, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaan bagi mereka dan amalan mereka sia-sia. Allah menyia-nyiakan amalan mereka. Yang demikian itu karena mereka benci dengan syariat Allah. Maka hapuslah pahala dari amalan mereka. Ini bahaya membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhapus amalan mereka. Bahaya yang kedua, orang-orang yang membenci syariat Allah, maka mereka niscaya tidak akan mendapatkan manisnya iman. Tidak akan mendapatkan manisnya iman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, "Tsalatsun man kunna bihinna wajad man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara. Siapa saja yang di dalamnya terdapat tiga perkara tersebut, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satu dari tiga perkara tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma." Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dibandingkan keduanya. Ini hadis disebutkan oleh Imam Bukhari. Maka apabila seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya paling ia cintai dibandingkan keduanya, dibandingkan selain keduanya, maka berarti yang membencinya tidak akan mendapatkan manisnya iman. Yang membenci apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya tidak akan mendapatkan manisnya iman. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala maka diancam akan mendapatkan musibah di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih
an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul takut akan ditimpa musibah, yaitu di dunia, atau ditimpa azab yang pedih, yaitu di akhirat. Bagi siapa saja yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintahnya, maka dia berhadapan dengan surat An-Nur ayat 63 ini. Yang keempat, bahayanya membenci syariat Allah, yaitu dia akan masuk neraka jahannam, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berpaling darinya sebagaimana dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran bagi mereka dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, dengan membenci syariat Allah, menentang Rasul, membenci syariat Allah, tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, apa yang akan dia dapatkan? Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Ini bahayanya orang yang membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa ancaman-ancaman tadi bagi siapa yang membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena menyukai, mencintai syariat Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih adalah tanda keimanan. Kenapa ancaman-ancaman tadi begitu dahsyat? Ancaman yang pertama apa? Membenci syariat Allah, dihapus amalnya. Ancaman yang kedua apa? Mendapatkan manis, tidak akan mendapatkan manisnya iman. Ancaman yang ketiga apa? Mendapatkan musibah di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Ancaman yang keempat apa? Masuk neraka jahanam, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Ancaman-ancaman yang begitu dahsyat ini kenapa terjadi bagi orang yang membenci syariat Rasulullah? Maka jawabannya adalah karena yang membenci syariat Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamuhu wa barakatuh alaih, berarti dia tidak mengamalkan konsekuensi keislaman. Konsekuensi keislaman adalah senantiasa tunduk, patuh dengan syariat Allah, mencintai syariat Allah jalla fi'ula. Coba perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan orang-orang yang membenci syariat Allah, dia tidak beriman. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa surat keempat ayat 65. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim pemutus keputusan dari perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat. Kalau sudah datang keputusan dari Allah, dari Rasulullah, tidak ada merasa berat, merasa sulit, kebencian, ya, membuat peraturan-peraturan yang
melarang syariat Islam dikerjakan, tidak merasa berat dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan kepada mereka, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Lihat ayat ini menunjukkan bahwasanya tanda orang yang beriman adalah menerima syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Tanda orang yang tidak beriman membencinya, menolaknya, menghinakannya, menuduh, cadar sebagai stereotip radikalis. Menuduh cadar sebagai ciri teroris. Ini termasuk daripada pembencian terhadap syariat Islam, penuduhan yang bukan-bukan terhadap syariat Islam. Ini hati-hati para ikhwah. Lihat hadis ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman jika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengucapkan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an pada ayat surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Ini sifat orang beriman. Apabila ada syariat dari Allah, syariat dari Rasulullah, maka yang ada di dalam dirinya hanya mengatakan sami'na, kami mendengar, lalu kami taati. Tidak menuduh macam-macam, tidak membenci macam-macam, tidak membenci syariat Islam. Tidak, ini bukan hanya sekedar menuduh, bukan hanya sekedar membenci, tetapi juga menghinakan syariat tersebut. Menuduh syariat Islam penyebar kebencian, penyebar kekerasan, cadar ciri teroris. Ini tidak benar. Ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf. Kitabun anzalna ilaika fala yakun fi sadrika haraj minhu litundhira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, maka janganlah ada kesempitan merasa berat dengan Al-Qur'an, dengan syariat Allah, ya, di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab tersebut kepada orang kafir dan menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang kafir atau munafik yang benar-benar terlihat kemunafikannya yang membenci syariat Allah dilaksanakan. Tanda keimanan adalah menerima syariat Allah, tidak mempunyai haraj di dalam hatinya, kesempitan dengan syariat tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, kenapa ancaman-ancaman tadi akan didapatkan bagi siapa yang mencela, membenci syariat Allah? Maka jawabannya adalah karena seorang yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah hukum, maka dia tidak boleh mencari pilihan lain. Dia hanya boleh taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Tidak ada pilihan lain. Kalau sudah ada syariat Allah, maka kerjakan. Tidak ada yang boleh mencari pilihan lain yang lebih utama. Ini kadang-kadang aneh, cadar dilarang, dianggap stereotip radikal, dianggap ciri teroris. Sedangkan wanita yang berpakaian minim, berpakaian ketat, menampakkan aurat,
yang lebih mendatangkan mudarat dibiarkan. Yang lebih parah lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang di beberapa kampus, ketika musim ospek, salah satu yang diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa adalah bagaimana pintar mencela, menghina, merendahkan, mengeritik pemerintahan yang sah. Padahal itu yang paling berbahaya untuk negara. Itu yang paling berbahaya untuk negara. Mendemo pemerintah, diajak, diajari agar bisa menghinakan pemerintah. Lalu apa bahayanya wanita bercadar? Mereka diharamkan untuk berdemo, memberontak. Dari sisi mana secara akademis masuk bahwasanya wanita bercadar membahayakan eksistensi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Belum lagi kita dapati bahwa tidak pantas orang beriman, laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah syariat untuk mencari pilihan lain. Lihat dalam surah Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Dan tidaklah patut bagi laki-laki dan yang mukmin, dan tidak pula patut bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Taib, itu poin pertama selesai. Poin yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bahayanya godaan wanita. Karena ini berkaitan dengan godaan wanita. Kenapa wanita-wanita bercadar? Agar tidak menjadi godaan bagi wanita-wanita lain, bagi laki-laki. Karena mereka faham betul wanita adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Ya, lihat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Godaan wanita, dahsyatnya godaan wanita dilihat dari empat sisi. Yang pertama, godaan wanita adalah godaan yang paling sering dipakai oleh iblis menyesatkan manusia dari jalan Allah yang benar. Ya, godaan yang paling sering dipakai oleh iblis menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 17. Ketika iblis bersumpah kepada Allah untuk mengganggu manusia, Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian, sungguh aku akan benar-benar mendatangi mereka, wahai Allah, hamba-hamba Allah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri bahwa gangguan iblis dari depan adalah dilupakan tentang kehidupan akhirat. Gangguan iblis dari belakang adalah diindahkan padanya dunia. Gangguan iblis dari kanan adalah diberikan kepadanya syubhat, hal-hal yang samar-samar dalam agama. Yang termasuk di dalamnya ini, pelarangan wanita muslimah bercadar. Karena syubhatnya bisa mendatangkan radikal. Perlu diadakan penataran
ente yang ditatar. Yang ke kemudian diganggu, mengganggu dari kiri, yaitu ashalahumus syahwat. Kami akan syahwat, kami akan naikkan atau ganggu kepada mereka melalui syahwat-syahwat. Dan syahwat pengertiannya adalah syu'urur rajul bil mar'ah birraghbati fil mu'asyarah. Perasaan seorang laki-laki dan perempuan ingin bergaul, bersetubuh, berhubungan badan. Lihat, ini sisi pertama bahwa godaan atau dahsyatnya godaan wanita. Karena godaan wanita adalah salah satu senjata paling ampuh yang dipakai oleh iblis. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Dzammul Hawa, ketika para ulama menjelaskan surat Al-A'raf ayat 17 tadi, maka seakan-akan ketika iblis mengatakan aku akan ganggu mereka dari kiri, yaitu diganggu dengan syahwat, diindahkan kepada mereka syahwat-syahwat yang diharamkan, seakan-akan disebutkan dalam kitab Dzammul Hawa, sahmi alladzi idza ramaitu bihi lam ukhti an-nisa. Artinya, panahku yang kalau seandainya aku tembakkan panahku, maka tidak akan pernah meleset panah tersebut. Godaanku yang kalau seandainya aku goda manusia dengannya, tidak akan pernah tidak berhasil. Pasti berhasil. Dia adalah godaan wanita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya syaitan menggunakan godaan wanita adalah senjata paling ampuh menyimpangkan manusia dari kebenaran. Dalam surat Ali Imran ayat 14 sampai 15, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Artinya diindahkan pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat yang diingininya, yaitu wanita-wanita. Wanita dulu pertama kali disebutkan. Kemudian anak-anak. Harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, فَبَدَأَ بِالنِّسَىٰ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ بِهِنَّ أَشَدَّ. Allah memulai bahwa yang dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada yang disyahwati yang paling pertama adalah syahwat kepada wanita. Kenapa? Karena godaan dengan wanita sangat dahsyat dibandingkan godaan dengan anak-anak, dengan harta, dan semisalnya. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, godaan wanita mendatangkan dua keburukan. Godaan anak cuma mendatangkan satu keburukan. Apa itu kata Imam Al-Qurtubi? Godaan wanita mendatangkan keburukan yang pertama, yaitu gara-gara cintanya seorang lelaki terhadap istrinya, terhadap wanita yang dicintainya, akhirnya dia mau memutuskan hubungan kekerabatan dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan kakak adiknya, paman bibinya, gara-gara istrinya, godaan wanita. Yang kedua, buruknya godaan wanita adalah gara-gara godaan wanita, akhirnya dia mau mengumpulkan harta yang halal, yang harta sebanyak-banyaknya maksud saya, baik yang halal ataupun yang haram. Adapun godaan anak-anak cuma satu, yaitu dia akhirnya karena saking cintanya kepada anaknya, dia memutuskan hubungan kekerabatannya.
Lihat bahayanya godaan wanita. Dimulai godaan paling pertama adalah dengan wanita. Makanya saya tadi baru baca menarik, subhanallah. Sa'id ibn al-Musayyib berumur 80 tahun. 50 tahun lebih beliau berada di sub pertama. Tidak pernah selama 50 tahun melihat punggung makmum. Ahli ibadah berarti. Kemudian mata beliau sudah rabun karena 80 tahun. Dalam keadaan seperti itu, beliau mengatakan, "Ma akhafu 'ala syai' akhafu 'ala nisa." Aku tidak pernah takut terhadap godaan apapun sebagaimana takutku terhadap godaan wanita. 80 tahun. Ya? Makanya ini laki-laki jangan sok kuat. Perempuan juga cerdas sedikit. Ada orang yang bawa poster. Ya? Kemudian ketika hari wanita mengatakan, yang salah bukan pada rok mini, yang salah pada otak lo. Iya benar, otak ende yang salah. Kenapa? Karena ketika ada seperempuan memakai rok mini, maka terlihat oleh laki-laki yang ada adalah bangkit syahwatnya dan tergerak hatinya dan dibenarkan oleh kemaluan atau didustakannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan perkataan Sa'id ibn al-Musayyib lagi. Saya bacakan perkataan beliau. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa juga. Yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya. Beliau mengatakan, Sa'id ibn al-Musayyib ini siapa? Imamut tabi'in. Imamnya para tabi'in. Yang melihat sahabat Rasulullah SAW. Salah satu imamnya terkenal. Beliau mengatakan, "Ma ya'isa syaitan min syai' illa atahu min qibalin nisa." Tidaklah syaitan berputus asa dari mengganggu manusia dengan sebuah cara kecuali dia akan datang dari sisi gangguan wanita. Jadi kalau seandainya ada makhluk diganggu oleh syaitan, ini kebal makhluk ini. Kuat gangguan syaitan, pasti akan diganggu melalui perempuan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi perkataan menarik. Abu Salih As-Samman mengatakan, "Balagani anna akthara dhunubi ahli nar fin nisa." Sampai kepadaku kabar bahwa kebanyakan dosa-dosa para penghuni neraka adalah tentang wanita. Ini sesuai dengan hadis Rasul. Beliau bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farju." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan, yaitu perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud yang patut kita perhatian, benar-benar perhatian. Sebagaimana perkataan beliau dinukil di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah. Dalam kitabnya Musannab Ibnu Abi Syaibah. Bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "An-nisa habailu syaitan." Wanita adalah alat pancingnya syaitan. Jadi ini sisi pertama kenapa godaan wanita sangat dahsyat. Karena dia adalah senjata paling ampuh yang dipakai oleh siapa? Oleh syaitan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian yang kedua. Kenapa godaan wanita sangat dahsyat bagi laki-laki? Karena manusia fitrahnya lemah di hadapan perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, surat keempat ayat 14. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Imamul muhadithin, imam ahli hadis, Sufyan ibn Masruq al-Thawri rahimahullah. Beliau menafsiri ayat ini. Surat apa tadi para ikhwah? An-Nisa ayat berapa? 14.
Allah berfirman, al-mar'atu wa khuliqal insanu dha'ifa. Kata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan tafsirannya, yang dimaksud dengan lemah adalah al-mar'atu tamuru birrajul fala yamliku nafsahu 'anin nadhari ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu shay'in adhafu min hadha. Seorang wanita lewat di hadapan laki-laki, maka laki-laki tidak sanggup untuk menahan dirinya kecuali harus melihat perempuan tersebut. Padahal dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari kebaikan kecuali hanya sekedar melihat. Ya, sekedar melihat. Maka kata beliau, adakah yang lebih lemah dibandingkan ini? Dilihat, boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Cuma sekian. Dan yang ajib para ikhwah di zaman now ini, subhanallah. Ya, perhatikan baik-baik. Kadang malam-malam suami istri dua-duanya di atas kasur, tetapi dua-duanya wajahnya bercahaya dua-duanya. Kenapa? Karena setiap keduanya memegang handphone, bercahaya wajahnya. Yang ajib, luar biasa, na'udzubillah, si istri melihat film-film, foto-foto laki-laki yang cuma bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Lakinya begitu juga, wajahnya bercahaya melihat perempuan-perempuan yang cuma bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Kata Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, ayyu syai'in adhafu min hadza? Ada yang lebih lemah daripada ini? Nah, jadi memang dahsyatnya godaan wanita dilihat dari fitrahnya manusia, terutama laki-laki, lemah di hadapan syahwat wanita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat perkataan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini perhatikan wanita-wanita terutama yang sering keluar rumah memakai dandanan yang menor, putih, kuning, hijau, pink. Ya, subhanallah. Ya, kemudian terlalu wangi. Perhatikan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Disebutkan perkataan beliau di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Beliau mengatakan, "La antam tali'a man khariya min rihi jifah ahabbu ilayya min antam taliyani min rihi imra'ah." Sungguh, tenggorokanku ini terisi dengan bau busuk bangkai lebih aku cintai dibandingkan tenggorokanku ini terisi dengan bau wanginya seorang wanita. Makanya lemah, laki-laki di hadapan perempuan itu lemah. Dan ada perkataan menarik, saya dulu pernah baca tapi lupa di mana riwayatnya. Ada perkataan ulama salaf, kalau tidak salah perkataan Umar bin Khattab, hubbur rijal fi unufihim, cintanya laki-laki itu pada hidungnya. Dia sangat suka dengan bau wangi yang semerbak. Makanya ibu-ibu, agar suami Anda betah di rumah, seringlah pakai minyak wangi. Karena perempuan, laki-laki suka wangi yang indah dari seorang perempuan. Kalau seandainya ada seorang lelaki kemudian menggandeng istrinya, istrinya cantik, baru nikah lagi, tetapi lewat perempuan dengan bau wangi yang begitu wangi, maka sang laki tersebut yang sedang menggandeng istrinya, dia akan iya. Mana ini sumber baunya, kemana? Ini ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tadi saya sebutkan perkataan Ali, perkataan tentang Sa'id ibn Musayyib. Disebutkan di dalam kitab, Dhammul Hawa yang tulis oleh Ibn Abi Dunya. Bahwasanya lihat, perhatikan, Sa'id ibn Musayyib diceritakan oleh Ali ibn Zaid. Qala lana Sa'id ibn al-Musayyib wa huwa ibnu arba'in wa thamanina sana. Yang artinya, Ali ibn Zaid mengatakan, berkata kepada kami Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, dan beliau waktu itu umurnya 84 tahun. Wa qad dhahabat ihda 'ainai, dan salah satu matanya sudah buta,
tidak bisa melihat. Wahwa ya'syu bil ukhra, sedangkan yang satu lagi rabun. Ya, dalam keadaan seperti itu dan beliau ahli ibadah, seperti yang saya sebutkan, 50 tahun tidak pernah lepas dari sab pertama. 50 tahun. Beliau dalam keadaan seperti itu mengatakan, "Ma min syai' akhwafu 'indi minan nisa." Tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan dibandingkan godaan wanita. Bagaimana dengan kita? Ya, sholatnya masbuk paling terakhir langganan. Masih sehat badannya, mata masih sehat. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dari sisi fitrah manusia memang lemah, maka disitulah dahsyatnya godaan wanita. Yang ketiga, dahsyatnya godaan wanita dilihat dari sisi inilah yang sering juga dipakai oleh musuh-musuh Islam. Maka saya khawatir kalau ada peraturan dimanapun itu, mau di kantor, mau di kampus, yang melarang pemakaian cadar yang merupakan syariat Islam, jangan-jangan itu titipan dari musuh Islam dan bekerja sama dengan orang-orang munafik di dalam agama Islam. Karena memang dahsyatnya godaan wanita dilihat dari itulah senjata yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa dalilnya? Perhatikan dalam surah An-Nisa ayat 27. Salah satu trik musuh Islam menghancurkan kaum muslimin melalui syahwat-syahwat yang diharamkan. Allah berfirman, surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? 27. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu mailan 'azima. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan taubat atas kalian dan menginginkan orang-orang yang mengikuti syahwat untuk menyimpangkan mereka dengan penyimpangan yang besar. Imam Mujahid rahimahullah menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, antakunu mislahum taznun kama yaznun. Oh, musuh-musuh Allah ingin kalian seperti mereka. Ingin kalian berzina sebagaimana mereka berzina. Para ikhwan dan akhwat, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi keempat, dahsyatnya godaan wanita adalah yaitu kerusakan yang begitu banyak yang ditimbulkan dari godaan wanita. Kerusakan yang begitu banyak yang ditimbulkan dari godaan wanita. Yang pertama, kerusakannya adalah disebabkan godaan wanita, maka seseorang mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Seperti misalkan melihat kepada wanita yang diharamkan. Seperti misalkan mendengarkan musik-musik yang diharamkan. Seperti misalkan terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diharamkan tanpa ada ikatan yang sah secara Islam. Seperti misalkan berdua-duaannya laki-laki dan perempuan. Seperti misalkan bercampurnya antara laki dan perempuan tanpa hijab. Sampai kepada tahap gara-gara godaan wanita ini, maka timbul kerusakan yang begitu besar, di antaranya itu adalah perbuatan zina. Sebuah perbuatan yang nista, dinistakan oleh seluruh syariat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ini kerusakan yang pertama. Kerusakan yang kedua, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa gara-gara godaan wanita, maka akhirnya seorang hamba terkadang tidak berani untuk melaksanakan amal ibadah yang agung seperti berjihad, gara-gara takut mati, takut berpisah dengan istrinya. Ya, kemudian juga
seperti berhijrah dari tempat maksiat ke tempat ketaatan, takut berhijrah gara-gara godaan wanita. Maka inilah keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari godaan wanita. Seorang hamba akhirnya tertahan mengerjakan amaliah-amaliah yang agung dalam agama Islam, berjihad, berhijrah, dan yang semisalnya. Itu poin kedua sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu dalil-dalil syariat tentang pensyariatan cadar dalam agama Islam. Dan ini secara tidak langsung adalah bantahan bahwa syariat Islam budaya Arab. Ini dusta dan ini pembohong umat. Syariat cadar bukan budaya Arab saja, tetapi dia adalah syariat Islam yang mulia. Dipakai cadar oleh wanita-wanita yang paling termulia yang pernah menginjakkan kakinya hidup di atas muka bumi ini. Dari mulai para ummahatul mu'minin, ibundanya orang-orang beriman, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia radhiyallahu anhunna ajma'in. Kemudian sahabiyat al-kurama, yaitu para sahabat-sahabat wanita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia-mulia, yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syariat cadar ini disepakati pensyariatannya oleh mazhab fikih yang empat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa syariat cadar pensyariatannya disepakati oleh mazhab fikih yang empat. Adapun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah hukumnya wajib ataukah sunnah. Mazhab Imam Ahmad mengatakan wajib, dan yang benar dari mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan hanya dianjurkan. Tetapi mereka seluruhnya bersepakat bahwa cadar disyariatkan di dalam agama Islam. Nah, ini para ikhwah, kita akan menyebutkan sekarang dalil-dalil. Dalil yang pertama dari Al-Qur'an Al-Karim, yaitu surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Dan katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah para wanita menahan pandangannya, memelihara kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutup kain kudungnya ke dadanya. Dan wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna au ittabi'ina ghairi ulil ilbati minar rijal أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung mereka ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra saudara laki mereka atau putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Taib, kita ambil dari ayat ini beberapa dalil. Yang pertama,
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sisi pendalilannya. Itu tadi dalilnya. Ya, sisi pendalilan dari surat An-Nur ayat 31 tentang disyariatkannya cadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wanita-wanita beriman agar menjaga kemaluan mereka. Dan apabila terdapat perintah untuk menjaga kemaluan, berarti terdapat juga perintah untuk menjaga semua sarana yang menghantarkan kepada penjagaan kemaluan. Saya ulangi, sisi pendalilannya. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memerintahkan para wanita untuk menjaga kemaluan. Dan apabila diperintahkan untuk menjaga kemaluan, maka berarti diperintahkan pula untuk menjaga semua sarana yang menghantarkan kepada penjagaan terhadap kemaluan. Ya, dan tidak diragukan lagi bahwasanya termasuk daripada menjaga kemaluan, dan sarana menjaga kemaluan adalah menutup wajah. Karena membuka wajah berarti sebab akan dilihat perempuan tersebut, akan terlihat kecantikan perempuan tersebut, akan terlihat kelezatan melihat perempuan tersebut. Maka akhirnya yang terjadi adalah melihat perempuan maka merupakan sarana dari tergodanya laki-laki dengan perempuan, yang akhirnya tidak terjaga kemaluan. Karena para ulama mengatakan bahwa menjaga sarana adalah termasuk daripada menjaga tujuan. Tujuannya menjaga kemaluan. Semua sarana yang menghantarkan kepada penjagaan kemaluan pun dijaga. Paham maksud saya? Ya. Tujuannya menjaga kemaluan. Semua sarana agar menjaga kemaluan tersebut pun dijaga. Di antaranya adalah wajah. Karena wajah adalah godaan terbesar dari seorang wanita. Kemudian sisi yang kedua, pendalilan dari surat An-Nur ayat 31, yaitu ketika Allah berfirman wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, yang artinya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khumur, khimar adalah kain kain yang menutup kepala. Khimar, pakai kho, khimar, kain yang menutup kepala. Kalau di kita namanya jilbab. Tapi kain ini rambut, di atasnya langsung kain, itu namanya apa? Khimar. Dan hendaklah para wanita menutupkan kain kudung mereka, para ikhwah, ke dada mereka. Ala juyubihinna. Juyub adalah ini, ya, bukaan yang ada pada leher. Jadi kalau ada baju kurung, kemudian ada lehernya agar bisa leher masuk, itu namanya jaib. Ya, di sini Allah berfirman dan hendaklah para wanita menutup kain kudung mereka pada jaib mereka, pada dada mereka. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kain kudung ditutupkan pada jaib ini berarti menunjukkan bahwasanya kain kudungnya menutupi wajah, karena itu adalah kelaziman daripada kain kudung yang menutupi jaib ini tadi. Kalau disuruh menutupi jaib, maka berarti juga disuruh untuk menutupi wajah. Di sisi pendalilannya, saya ulangi pendalilannya, Allah berfirman dan hendaklah kalian menutupkan kain kudung kalian ke dada kalian. Ini kalau orang pakai jilbab, maka ditutupkan di dadanya. Karena kebiasaan wanita jahiliyah, Arab jahiliyah, mereka cuma memakai kain di atas kepalanya, kemudian tidak diikat. Hanya sebatas diletakkan di atas kepala. Sehingga terlihat lehernya, terlihat antingnya, kalungnya, rambutnya, dan semuanya terlihat oleh mereka. Maka datang Islam menutup
yaitu hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya dan

sumber dari godaan wanita lebih lagi harus ditutup. Begitu sisi pendalilannya. Paham enggak? Kalau diperintahkan untuk menutup kain kudung sampai dada, padahal dada bukan hal yang bisa membuat seorang lelaki begitu tersyahwat, maka berarti wajah lebih wajib ditutup. Kenapa? Karena wajah adalah sumber apa? Kecantikan. Itu sisi yang ketiga. Sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dalam ayat tadi. Dan hendaklah para wanita tidak memperlihatkan kecantikan mereka kecuali yang biasa terlihat. Tidaklah memperlihatkan kecantikan mereka, maksudnya wajahnya, kecuali yang biasa terlihat. Maksudnya adalah pakaiannya, karena tidak mungkin disembunyikan pakaiannya, biasa terlihat. Dan itu adalah penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahumullahu ta'ala. Paham sisi pendalilannya? Saya ulangi, sisi pendalilan yang ketiga, yaitu ketika Allah berfirman, janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat. Yang dimaksud dengan memperlihatkan perhiasan mereka adalah wajah. Dan yang dimaksud dengan kecuali yang bisa terlihat adalah pakaiannya, berdasarkan tafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Sirin rahimahumullahu ta'ala. Itu sisi pendalilan yang ketiga. Sisi pendalilan yang keempat dari surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang para wanita memukulkan kaki-kaki mereka agar tidak diketahui perhiasan yang ada pada kaki. Kalau seandainya dilarang memukulkan kaki agar tidak terlihat perhiasan atau tidak diketahui perhiasan yang ada pada kaki, padahal kaki tidak, kadang-kadang tidak membuat orang bersyahwat. Misalkan saya ingin melamar seorang perempuan, ya, maka kemudian saya mengatakan, lihat dong jempolnya. Ngapain lihat jempolnya deh? Ya, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah wajahnya. Kalau kaki dilarang untuk dipukulkan agar tidak diketahui perhiasannya, bagaimana wajah yang merupakan sumber dari kecantikan seorang perempuan? Maka pada saat itu disyariatkan untuk ditutup. Nah, begitu sisi pendalilannya dari surat An-Nur ayat 31. Diulangi tidak? Saya ulangi? Ya. Sisi yang pertama, ya para ikhwah, saya ulangi. Allah apa tadi? Memerintahkan apa? Menjaga kemaluan. Dan perintah menjaga kemaluan berarti juga perintah untuk menjaga semua sarana yang menghantarkan kepada penjagaan kemaluan. Nah, menutup wajah adalah sarana agar terjaga kemaluan. Begitu cara memahaminya. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu tadi Allah memerintahkan untuk menutup kain kudung ke dada. Karena kebiasaan orang jahiliyah memakai kain sudah di atas seperti itu. Kalau di kita itu apa namanya? Selendang ya. Kerudung. Hah? Apa yang tidak diikat di sini? Apa namanya? Hah? Selendang apa kerudung? Pokoknya gitu deh. Ya, selendang atau kerudung. Pokoknya diletakkan di situ saja, ya. Nah, itu persis wanita jahiliyah. Dan itu bukan ajaran Islam. Dan ini tidak bisa dikatakan kearifan lokal yang harus ditolerir oleh agama. Enggak bisa. Karena sebagian orang yang mengaku paling nasionalis, mereka mengatakan ini kearifan

0: Kan lokal, harus diterima. Agama harus kalah. Datang dari mana ente? Ente itu budak siapa? Budak Allah Jalla fi'ula. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka harus taat hanya kepada Allah dan Rasulnya. Salawatullah wassalam wa barakatuh alaih. Maka orang-orang jahiliyah cuma meletakkan begini saja. Ya, makai selendang begitu diletakkan di atas kepala. Tidak diikat. Nah, datang Islam mengajarkan agar memakai khimar penutup rambut kepala, kemudian diikat dan ditutupkan ke dada. Kalau dada wajib ditutup padahal tidak mendatangkan apa? Syahwat, dada. Saya berbicara bukan di bawah dada, bukan ya. Tetapi dada, maka wajah yang merupakan sumber syahwat, maka ini disyariatkan untuk ditutup. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud sisi pendalilannya adalah janganlah kalian memperlihatkan perhiasan kalian kecuali yang biasa terlihat. Perhiasan yang dimaksud di sini apa? Wajah. Menurut tafsiran siapa? Abdullah bin Mas'ud, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian siapa? Muhammad ibnu Sirin rahimahullah. Sisi pendalilan yang keempat yaitu pemukulan kaki. Perempuan yang memakai gelang kaki emas, maka enggak boleh dipukul-pukulkan kakinya agar terdengar, diketahui perhiasan yang ada pada kakinya. Kalau kaki seperti itu ya, diperintahkan untuk ditutupi agar tidak diketahui perhiasannya, maka bagaimana sumber kecantikan perempuan? Yaitu apa? Wajahnya. Berarti lebih lagi untuk ditutupi. Ini di dalam ilmu usul fikih namanya qiyasul aula, analogi yang lebih utama. Kalau kaki ditutupi maka lebih utama lagi apa? Wajah. Itu namanya qiyasul aula. Baik, sekarang dalil yang kedua dari Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Dan para wanita, al-qawaid, siapa itu wanita-wanita yang qawaid? Wanita-wanita yang sudah tua, yang telah terhenti dari haid dan tidak mengandung lagi, yang tiada ingin dikawini lagi, sudah orang melihatnya sudah enggak bisa, ini enggak tertarik orang melihatnya, tiadalah dosa mereka menanggalkan pakaian mereka. Maksudnya adalah jilbab. Jilbab itu adalah kain di atas khimar. Khimar tadi adalah kain menutupi rambut kepala, di atasnya jilbab. Nah, tidak mengapa perempuan-perempuan yang sudah tidak disyahwati untuk dinikahi itu meletakkan jilbabnya. Bukan berarti terbuka rambutnya, enggak. Ya, rambut kepala ada di atasnya kain. Kainnya namanya apa? Khimar. Di atas kain khimar itu namanya apa? Jilbab. Jilbab itu kain dari atas ke bawah sampai menutupi seluruh tubuh. Nah, tidak mengapa wanita-wanita yang seperti ini sangat tua yang sudah tidak disyahwati untuk dinikahi untuk meletakkan jilbab mereka. Mereka dengan tidak maksud menampakkan perhiasan. Lihat kata-kata tidak maksud menampakkan perhiasan. Di sini letak pendalilannya. Para ikhwah, tidak masuk menampakkan perhiasan dalil disyariatkannya hijab. Yaitu wanita tersebut tidak boleh memperlihatkan wajahnya. Disyariatkannya cadar. Karena kenapa? Tidak boleh memperlihatkan perhiasannya. Perhiasan yang paling utama pada perempuan yang menarik syahwat laki-laki apa? Wajahnya. Nah, ini pendalilan yang kedua. Pendalilan yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab, surat ke-59. Baik, tadi surat apa? Surat An-Nur ayat 60. Surat An-Nur ayat 60. Baik, surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak perempuanmu, dan seluruh wanita yang beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali dan tidak disakiti. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat ini, yaitu wanita-wanita beriman diperintahkan untuk memanjangkan jilbabnya. Bagaimana prakteknya para sahabiyat, wanita-wanita mulia? Kata Abdullah bin Abbas, amarallah nisa'al mu'minin. Allah memerintahkan kepada wanita-wanita beriman, idza kharajna min buyutihin, jika mereka keluar rumah, ya, berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, fi hajah, karena sebuah keperluan, an yughattina wujuhahunna, hendaknya mereka menutup wajah-wajah mereka, min fauqi ru'usihinna bil jalabib yubdina ainan wahida, menutupi wajah-wajah mereka dengan kain dari atas kepala mereka, yaitu kain apa tadi? Khimar atau jilbab? Jilbab, menutupi, ya, dari atas kepala mereka, menutupi wajah mereka dan memperlihatkan satu mata mereka saja. Ini cadar. Cadar syariat Allah, bukan budaya Arab. Makanya jangan menghina wanita-wanita yang bercadar. Ya, ini kadang-kadang ada yang berbicara tanpa ilmu pengetahuan. Meskipun mungkin titelnya sudah doktor, profesor, orang terkenal, tapi tidak memakai ilmu pengetahuan, mengatakan bahwa cadar budaya bangsa Arab. Enggak, cadar itu syariat Allah jalla fi'ulah, dipakai oleh wanita-wanita yang mulia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jilbab. Ya, itu dalil tentang cadar. Taib, sekarang itu 3 dalil dari Al-Quran. Masih banyak dalil yang lain. Ya, karena waktu. Sekarang dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika wanita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pergi mengikuti salat Id, kemudian salah seorang wanita mengeluh bahwa dia tidak punya jilbab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, litulbisaha ukhtuha min jilbabiha, agar wanita yang tidak punya jilbab tadi, saudari-saudari muslimahnya yang mempunyai jilbab, hendaknya dia memakaikannya kepada yang tidak punya jilbab. Dan jilbab sudah kita pahami tadi, bagaimana cara pemakaiannya, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya para wanita memanjangkan apa? Jilbab-jilbab mereka. Abdullah bin Abbas menafsiri memanjangkan jilbab, yaitu menjulurkan kain jilbab dari atas kepalanya menutupi wajahnya dan memperlihatkan hanya satu mata. Nah, ini dalil yang pertama dari hadis Rasul. Dalil yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'at bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifna ahadun minal ghalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengimami salat subuh, maka beberapa kaum wanita beriman ikut salat subuh bersama mereka, beliau. Mereka keluar dengan memakai selimut mereka yang tebal, menutupi, ya, wajah-wajah mereka. Kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka setelah sholat subuh, tidak ada yang mengenal mereka satu orang pun, karena waktu masih malam. Lihat, mereka menutup sehingga tidak dikenal. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwasanya hijab, menutup wajah, adalah kebiasaan sahabat-sahabat wanita, wanita-wanita mulia di zaman keemasan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan dalil yang ke berapa? Ketiga, hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra tsaubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang memanjangkan pakaiannya dari dua mata kaki karena kesombongan, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Lalu Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fakaifa yasna'un nisa bidhuyulihinna?" Kalau begitu wahai Rasulullah, bagaimana pakai ujung-ujung pakaian perempuan yang melewati dua kaki mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yurkhina shibra." Boleh wanita ujung pakaiannya memanjangkan dari dua mata kaki satu jengkal. Lalu Ummu Salamah mengatakan, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Kalau hanya satu jengkal, akan terlihat kedua telapak kaki mereka wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yufayurkhinahu dhira'an la yazidna 'alaih." Kalau begitu silahkan untuk memanjangkan pakaian, ujung-ujung pakaian perempuan dari ujung dari mata kaki mereka sepanjang satu hasta, dhira', satu hasta. Lihat hadis ini. Kalau seandainya dua telapak kaki terlihat, itu risih bagi Ummu Salamah, maka apalagi apanya? Wajahnya. Orang enggak ada ngelamar ingin ngelihat telapak kaki. Tapi ngelihat tuh aja. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, ini dalil yang begitu jelas. Perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika mereka berihram. Wanita-wanita ini berihram. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La talbasul muhrimatu la tantaqibul muhrimah wa la talbasul quffazain." Wanita yang sedang berihram mengerjakan manasik haji atau umrah tidak boleh dia bercadar. Taib. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kebiasaan wanita muslimah adalah bercadar. Hanya ketika berihram yang tidak bercadar. Kemudian lihat praktek para sahabiat. Ini dalil yang kelima. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Orang-orang yang menunggangi kuda, ini ceritanya safar nih. Safar ingin berhaji bersama Rasulullah. Kemudian para sahabiat, istri-istri Nabi itu karena ihram mereka membuka wajahnya. Maka kata Aisyah, ketika ada orang yang menunggangi unta mereka, melewati kami, ya, melewati kami, dan kami waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berihram, fa idza hadzau bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'si ala wajhiha. Kalau seandainya penunggang-penunggang onta dan kuda tersebut melewati kami, maka setiap dari kami menjulurkan kainnya dari atas kepalanya menutupi wajahnya. Kalau seandainya kemudian mereka sudah lewat, baru kami buka lagi. Itu syariat yang jelas. Cadar itu syariat Allah Jalla fi'ula. Ya, ini para ikhwah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian. Cadar adalah syariat Allah, bukan ciri teroris. Taib. Apakah seorang suami akan berdosa apabila tidak memerintahkan istri bercadar? Bagaimana kalau istri bilang kepada suami dia belum siap untuk bercadar? Maka jawabannya, ini lari kepada hukum cadar. Dari tadi, saya lihat bahasa saya dari tadi, cadar disyariatkan. Adapun hukum bercadar, maka berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan wajib, seperti mazhab Imam Ahmad, dan mazhab pendapat yang sahih dari mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan sunnah seperti mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Maka kalau seandainya suami memerintahkan untuk bercadar, kemudian istri enggan, maka jawabannya ini adalah sebuah penyimpangan dari seorang istri. Kenapa? Karena sang suami memerintahkan kepada suatu yang disyariatkan. Ya, maka semestinya sang istri harus taat kepada suaminya. Wallahu a'lam. Tentang wanita sebagai senjata yang digunakan oleh syaitan. Yang saya tanyakan, apakah seorang, salah seorang perempuan keluar rumah tanpa mahram, meskipun perempuan tersebut sudah tua, sedangkan perempuan sudah janda, anak sudah nikah semua, tidak ada yang ngantar, mohon penjelasannya. Maka jawabannya, di situ hukumnya umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa wa ma'a dhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar selama sehari semalam kecuali bersamanya mahramnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya seorang perempuan keluar misalkan dari Bogor ke Cilengsi, maka ini bukan safar. Maka boleh dia tanpa mahram asalkan dia jauh dari godaan dan juga terjaga keamanannya. Yang diwajibkan dengan mahram adalah ketika bersafar. Wallahu a'lam. Dan kalau seandainya dikatakan janda, di sini kalau seandainya dia masih muda, maka menikahlah lagi dengan laki-laki lain yang dia bisa menjadi mahram bagi si perempuan tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana jika wajah tidak cantik? Apakah masih disyariatkan memakai cadar? Syariat memakai cadar bukan hanya untuk wanita-wanita yang cantik. Syariat memakai cadar untuk semua wanita. Ingat, kata-kata saya berbicara tentang syariat. Adapun hukum nanti itu pembahasan lain. Ya, ini kajian hanya untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya cadar itu bukan syariat Allah, budaya Arab, cadar itu adalah ciri teroris. Makanya saya dari tadi memakai kata-kata syariat, tidak memakai kata wajib. Hanya memakai kata apa? Syariat. Wallahu a'lam. Jadi cadar disyariatkan untuk semua wanita, bukan hanya untuk yang cantik. Ada pernah orang saya nasihati, seorang wanita, wahai perempuan, pakailah kaos kaki, karena kaos kaki itu, karena kaki adalah aurat. Ustaz, kaki saya tidak indah, tidak mulus, cantengan. Bodoh amat. Mau cantengan, mau enggak. Ya. Maka kaki wajib untuk ditutup. Mau cantik, mau tidak cantik, mau setengah cantik, mau tidak setengah cantik, maka bukan urusan. Tetap disyariatkan untuk memakai cadar. Ustaz, saya kalau memakai cadar, hidungnya tambah ke dalam. Bukan urusan saya. Hidung ente ke dalam atau enggak. Tetapi urusan saya adalah memberitahukan bahwa syariat cadar untuk semua wanita. Wallahu a'lam. Apakah godaan fisik, dan itu termasuk syubhat yang disebarkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, yang kadung dikatakan oleh masyarakat sebagai ulama. Ini kadung. Ya. Bahwa syariat adalah cadar adalah untuk wanita-wanita yang cantik saja di Arab sana. Ini enggak benar, itu syubhat tanpa dalil. Apakah godaan fisik pria itu lemah terhadap wanita? Kesannya Islam lebih menjaga pandangan pria bukan pandangan wanita. Bukankah wanita juga memiliki syahwat dan diperintahkan menjaga pandangannya? Hati-hati loh. Ya, ternyata perempuan pun bersyahwat. Cuma jawabannya, kenapa yang lebih dipikirkan, lebih harus diperhatikan adalah sering sekali ayat Al-Quran, hadis Rasul memerintahkan untuk laki-laki menjaga pandangannya. Kenapa? Karena yang lebih agresif adalah siapa? Laki-laki. Meskipun sebenarnya perempuan pun juga bersyahwat. Bahkan saya baru-baru ditanya oleh sebagian perempuan, Ustaz, kenapa ketika saya sebelum berhijrah mengenal dakwah ini, ada laki-laki segantang apapun saya tidak akan tertarik. Saya tidak terlalu melihat. Tapi ketika sudah saya berjilbab lebar, saya cadaran, ada laki-laki ganteng. Itu kadang-kadang tidak bisa berkedip mata saya. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka jawabannya mudah untuk pertanyaan seperti ini. Yang pertama, orang yang beriman tidak dibiarkan dia mengatakan saya beriman sebelum diuji. Ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah mereka mengira bahwasanya mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman padahal mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang kuat imannya, jujur ataupun yang berdusta. Itu satu. Yang kedua, semakin besar tingkat keimanan, semakin besar ujian. Ya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Seperti itu, wallahu alam. Bolehkah memakai cadar yang terlihat? Apa ini? Terlihat atau disebut jika hanya mata yang terlihat? Oh, yang terlihat jidatnya. Atau disebut cadar jika hanya mata yang terlihat. Begini, wanita ada yang memakai cadar, ya, dia pakai jilbab, kemudian dia pakai cadar seperti ini. Kemudian jidatnya, kemudian alisnya masih terlihat. Maka kita katakan itu cadar. Tetapi yang tidak terlihat alisnya, jidatnya, itu lebih utama. Kenapa? Karena kadang-kadang alis bisa menggoda laki-laki. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Orang tua saya sedang sakit tetapi saya ingin menghafal Al-Qur'an. Saya harus memilih yang mana, Ustaz? Maka dua-duanya bisa dikerjakan. Ngurus orang tua sambil hafal Qur'an. Enggak ada pertentangan antara keduanya. Wallahu alam. Tapi apa hubungannya cadar dengan... Bagaimana cara menyadarkan suami yang masih suka melihat foto-foto wanita cantik? Padahal dia sudah ngaji. Ada yang di sini? Siapa, Bu? Beritahu saya. Bahkan sering ikut kajian. Bahkan pernah saya menemukan, alhamdulillah tidak disebut, bahkan panitia kajian. Bahkan pernah saya menemukan koleksi foto-foto mantan pacarnya. Masih disimpan rapi di HP dan laptopnya. Maka saya katakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ketika Anda sudah mengatakan, saya terima nikahnya fulana binti fulan, dengan maharnya sekian dibayar tunai, maka berarti ada amanah yang Anda pegang, yang disebut dengan amanah pernikahan, yang disebut oleh Allah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung. Perjanjian menjaga kesucian, perjanjian menjaga mata, menjaga kemaluan, perjanjian untuk tidak mengkhianati dan semisalnya. Maka pada saat itu, ya, saya nasihatkan, satu, ketahuilah bahwasanya melihat wanita-wanita yang tidak halal haram hukumnya dan diancam siksa. Yang kedua, melihat wanita-wanita yang haram hukumnya untuk dilihat karena tidak halal, maka dia akan menjadikan seseorang kecanduan, lebih kecanduan dibandingkan kecanduan narkotik. Ya, yang ketiga, ketahuilah bahwa pertama melihat wanita-wanita yang cantik, kemudian akan naik karena sudah bosan melihat wanita-wanita begitu-gitu saja, meskipun cantik akan naik. Yang asalnya pakai baju menjadi bajunya minim, naik lagi menjadi tidak berbaju, naik lagi dari foto menjadi video, dan terus seperti itu. Lebih dahsyat dibandingkan kecanduan narkotik. Maka hati-hati. Ya. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba pikirkan kalau seandainya itu terjadi pada anak-anak Anda. Anak-anak Anda digitukan oleh suaminya. Apakah Anda rela? Maka tentunya tidak rela. Maka janganlah berbuat seperti itu kepada istri-istri Anda. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, nasihatnya adalah seorang suami yang biasa meluaskan pandangannya kepada wanita yang diharamkan, maka niscaya sebuah keniscayaan, akan dicabut nikmat melihat istri yang halal. Contoh, seorang lelaki mungkin sudah jenggotan, sudah kenal dakwah, ya sering ikut kajian, bahkan mungkin dalam tanda kutip panitia kajian, tapi masih suka melihat sinetron, film-film yang di dalamnya terdapat perempuan, film India hehe nehi nehi he. Ya, maka yang ada dia akan terkesan dengan pandangan tersebut. Padahal kalau orang main film sekali satu ngambil satu scene, maka ada yang menyeka keringatnya, ada yang membetulkan rambutnya, ada yang memasangkan bulu mata samudranya. Tentunya cantik. Nah, tatkala dia melihat dalam kehidupan nyata, ini istri saya kok beda dengan itu. Apalagi kadang-kadang istri di hadapan suaminya tidak berdandan dan tidak biasa berdandan. Nah, ini lebih parah lagi. Ketika dia membiasakan melihat yang di televisi, di dunia maya, maka di dunia nyata, ini kok beda ya? Ya, tidurnya ngorok, ileran, kemudian memakai rol rambutnya di sini. Ya, kemudian memakai daster, dasternya khusus untuk tidur, kadang-kadang sebulan enggak dicuci. Ya, kemudian memakai apa penutup wajah untuk pendingin wajah, hanya kelihatan matanya. Gimana suami mau senang? Maka dicabut nikmat melihat istri yang halal. Ya, karena kebiasaan melihat wanita yang diharamkan. Terakhir, cara mendakwahkan anak zaman now untuk bisa memanjangkan jilbabnya, berhenti mendengarkan musik, menonton film orang-orang kafir, sarana apakah yang harus dipakai untuk cara berdakwah dengan anak wanita? Jawabannya adalah ingatkan tentang dua kalimat syahadat. Makanya kita sering dinasihatkan oleh ustadz-ustadz senior kita, dakwahkan tauhid, tauhid lagi, tauhid terus, tauhid lagi. Ya, kenapa? Karena tauhid itu modal dasar untuk semua syariat akhirnya bisa diterima. Ajarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ajarkan artinya, ajarkan maknanya, ajarkan konsekuensinya, ajarkan syarat-syaratnya, ajarkan pembatal-pembatalnya. Maka niscaya akan mudah menanamkan syariat Islam kepada anak-anak kita. Ustadz, dari arti, makna, konsekuensi, syarat, pembatalnya, saya belum paham semua. Berarti orang tuanya dulu sebelum anaknya belajar. Ya, ajarkan itu kepada anak-anak kita. Dua kalimat syahadat. Yang kedua, ajarkan bahwa ini haram, ini buruk dari mulai semenjak dini. Jadi terpatri di dalam dirinya, ini haram. Musik misalkan, dengarkan. Dia kalau dia mendengar dari mulai semenjak dini, dari mulai dia sudah paham perkataan kita haram, jelek itu, buruk. Biar tahu bahwa itu buruk. Karena para ikhwah, anak-anak itu bagaikan adonan di tangan orang yang membuat roti. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani." Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, maka keduanya yang menjadi kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi ada ataupun Majusi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang belum bisa terjawab. Subhanakallahumma hamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار
2: muttafaqun alaih.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها. ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya, Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada Anda, wahai Syekh. Apakah hadis tentang sholat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya, termasuk lebih baik daripada sholat di Masjidil Haram? Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian, Syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum. Karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, "Inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha." Saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini, wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatuki fi masjid hayyik khairu min salatuki fi masjid hadha." Salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjid hayyik." Dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada sholatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sholatul mar'ati fi baitiha khairun laha." Sholatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada sholat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin sholat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi sholatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi, Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani yang serba kurang tapi dengan amalnya, dengan takwanya akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Qala Rasul
8: Sallallahu alaihi wasallam
9: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
10: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
12: Ni'matani maghunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
13: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
12: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
14: Jangan biarkan waktu kita hilang,
12: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabsuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Nurun minal Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruh ila mahbub, fa yatatadhamman amrayn: tarku lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adami al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamu biha وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لابد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله، والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله، محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
5: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
4: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
6: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
7: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
8: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
3: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
4: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
5: Qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin.
4: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
6: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan
4: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman
2: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
1: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
0: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
3: Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
0: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
4: Radio Roja. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV dan juga radio Roja di manapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia yang tiada henti-hentinya, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kisah seorang nabi yang sangat mulia. Dialah Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an dalam banyak surat, ya. Hampir 10 surat atau lebih. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, di antaranya dalam surat Hud, di antaranya surat Al-Mu'minun, ya, di antaranya juga dalam surat Nuh sendiri, atau dalam demikian juga dalam surat Al-Qamar dan surat-surat yang lainnya. Allah mengulang-ulangi kisah Nabi Nuh alaihissalam tentunya karena ada faedah yang besar dari kisah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Dan ceritakanlah kisah-kisah agar mereka berpikir, ya. Artinya apa? Dalam kisah-kisah tersebut ada pelajaran yang bisa diambil dari orang-orang yang berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana fi qasasihim ibaratu liulil albab. Ma kana haditsan yuftara." Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Dan kisah-kisah tersebut bukanlah kisah yang fiktif, tapi semua kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an

Kemudian beliau berhijrah, ya, penuh dengan penindasan dari orang-orang musyrikin Arab. Banyak sahabat yang disiksa, bahkan banyak sahabat yang akhirnya dibunuh, ya, bertahan di atas Islam, akhirnya disiksa dan meninggal dunia. Dan banyak sahabat yang akhirnya harus berhijrah, mulai berhijrah ke negeri Habasyah sampai dua kali, dan akhirnya berhijrah ke kota Madinah. Kondisi yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di saat-saat itulah Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah Nabi Nuh AS, seorang Nabi yang sangat penyabar. Seakan-akan Allah berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya apa yang kau alami sekarang sudah pernah dilalui oleh saudara-saudaramu sebelumnya, oleh ya, nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi, di antaranya Nabi Nuh AS. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, dan kami ceritakan kepada engkau seluruh kisah-kisah nabi, ma nuthabbitu bihi fuadak, yang akan menegarkan hatimu wahai Muhammad, ya, akan mengkokohkan hatimu, ya. Jadi Allah menyebutkan kisah para anbiya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tegar, ya. Bahwasanya apa yang dialami bukan hal yang baru, tapi telah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi, rasul-rasul ulul azmi, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam telah bersabar, ya. Inilah di antara hikmah kenapa Allah ceritakan kisah Nabi Nuh berulang-ulang, bahkan diturunkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah di kota Mekah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar, dan kita sebagai umatnya juga bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh AS. Sebelum saya menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh AS, saya perlu ingatkan bahwasanya di sana ada sekelompok manusia dari kaum liberal yang mereka mengingkari terjadinya kisah Nabi Nuh AS. Ya, mereka mengingkari terjadinya kisah Nabi Nuh, dan juga mereka mengingkari kisah Nabi-Nabi yang lain yang menurut mereka kisah-kisah tersebut tidak masuk akal. Ya. Tentunya tidak masuk akal menurut otak mereka, ya. Sebenarnya kisah-kisah para nabi masuk akal, ya. Hanya saja kisah-kisah tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, yaitu berupa liberalisme. Karena orang-orang liberal menganggap bahwasanya semua agama benar, bahwasanya semua agama masuk surga, seorang tidak boleh mendakwahi orang lain, masalah agama adalah masalah privasi, keyakinan adalah masalah yang sangat privasi, seorang tidak boleh mendakwahi yang lainnya, ya. Ini yang mereka dengung-dengungkan selalu. Ternyata kisah-kisah para nabi menghantam akidah mereka dari akar, dari dasar dihantam oleh kisah-kisah para nabi. Karena kisah-kisah para nabi isinya apa? Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahi kaumnya, mereka tidak mau, akhirnya diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya kisah-kisah para nabi, di antaranya kisah Nabi Nuh, mereka sebutkan di antaranya kisah Nabi Nuh, ya. Ini adalah kisah fiktif semata. Ini hanyalah kisah fiktif semata yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agar kita mengambil pelajaran. Adapun kisahnya tidak pernah terjadi, ya. Kisahnya tidak pernah terjadi. Ibarat seorang ibu yang ingin memberi pelajaran kepada anaknya sebelum tidur, maka dia ceritakan kepada anaknya tentang kisah kancil dan buaya misalnya. Padahal kisah tersebut tidak pernah terjadi, tetapi hanya dibuat cerita, ya, supaya ya seorang bisa mengambil pelajaran dari kisah kancil dan buaya. Atau membuat cerita-cerita dongeng, cerita rakyat yang tidak pernah terjadi hanya sekedar untuk apa? Untuk mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Nah, begitulah pemikiran mereka terhadap kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Menurut mereka kisah-kisah tersebut hanyalah kisah-kisah fiktif, tidak pernah terjadi. Dan ini adalah kekufuran. Meyakini bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah hanya kisah-kisah fiktif yang tidak pernah terjadi merupakan kekufuran. Persis pernyataan mereka ini persis seperti pernyataan orang-orang kafir terdahulu, orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari Al-Quran. Mereka berkata, hadza asatirul awwalin. Sungguhnya Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kata mereka, Al-Quran itu dongeng. Ini pertama, bahwasanya pemikiran seperti ini persis seperti pernyataan orang-orang kafir terlebih dahulu, musuh-musuh para nabi. Mereka mengatakan Al-Quran adalah asatirul awwalin, kisah-kisah dongeng orang-orang terdahulu. Nah, kalau kita bilang kisah Nabi Nuh fiktif, berarti dongeng atau bukan? Dongeng. Apa bedanya dengan pernyataan orang-orang musyrikin terdahulu? Kemudian tatkala kita menyatakan bahwasanya kisah Nabi Nuh adalah fiktif, ya, maka sesungguhnya

0: kita menyatakan bahwasanya Allah telah berdusta. Berarti Allah sengaja berdusta dalam Al-Quran. Al-Quran bukanlah kitab yang jujur. Ada kedustaan dalam Al-Quran. Ya. Kita saja tidak mau dikatakan ya dusta, apalagi tuduhan dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya akan nukilkan sebagian perkataan mereka tentang hal ini. Mau dengar atau tidak? Atau capek dengar? Saya juga bosan, tapi tidak apa-apa lah, biar antum tahu. Waktu kita panjang kan sampai Isya ya. Ntar saya carikan dulu. Salah seorang dari mereka, dari orang-orang liberal di tanah air kita, menulis suatu artikel yang judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Al-Quran dan Spider-Man. Jadi dia membandingkan film Spider-Man dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya. Kata dia, saya baru saja menonton film Spider-Man 2. Intinya dia ingin apa, membandingkan bahwasanya sama-sama film Spider-Man dongeng, kisah Al-Quran juga apa? Dongeng, ya. Sama. Dia mengingkari ya kisah-kisah tersebut. Contohnya dia berkata tentang kisah Nabi Nuh. Ya, dia berkata contohnya ya. Maksud saya begini, kata dia, kalau kita telah kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada pola demikian. Nabi datang berdakwah, lalu masyarakat menolak, bahkan musuhi. Ujungnya Tuhan marah, mengirim azab. Azab yang buat saya paling mengerikan adalah banjir Nuh. Azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Jadi dia mengganggu dia membaca surat tentang kisah Nabi Nuh, kaumnya diazab. Kata dia, azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Akalnya terganggu baca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nuraninya terkoyak tatkala membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kata dia, apakah benar hanya karena masyarakat menolak dakwah Nabi Nuh, Tuhan marah besar dan mengirim banjir yang melanda seluruh bumi, semua orang tewas kecuali orang beriman tinggal di perahu? Dia tidak terima ya. Kata dia, ini merupakan konsep Tuhan pendendam. Jadi mensifati Allah dengan Tuhan pendendam. Dan lihatlah konsep ketuhanan yang berbau Yahudi ini. Jadi ini orang sangat kurang ajar ya. Jadi dia menolak. Sebenarnya dia menolak kisah itu kenapa? Karena kisah para nabi itu benar-benar bertentangan dengan akidah orang liberal. Karena akidah orang liberal menyatakan bahwasanya semua agama benar. Kita tidak perlu mendakwahi, tidak perlu memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, tidak perlu kita dakwahi, masing-masing punya privasi masalah keyakinan. Ya, apalagi sampai kita marah, apalagi sampai Allah kirim azab ya. Ini tidak masuk dalam logika dia ya. Oleh karena tatkala kisah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh berdakwah ya, kemudian Allah murka turunkan banjir, dia tidak terima. Kenapa Allah harus marah? Kita bilang ya jelaslah. Ini kaum kurang ajar ya. Syirik 950 tahun, lama atau sebentar? Lama, kurang ajar ya. Memang sudah pantas untuk dikirim apa? Dikirim azab. Ya. Karena mereka didakwai 950 tahun, sombong, ngeyel, angkuh, musyrik. Bukan cuma setahun dua tahun, 950 tahun. Maka saatnya Allah mengirimkan azab kepada mereka. Taib hadirin dan hadirat, ini sekedar mukaddimah sebelum saya menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Intinya ada sebagian kaum yang apa namanya, akal mereka buntu ya, kemudian otak mereka konslet ya, sehingga nurani mereka pun hancur, sehingga mereka tidak bisa menerima tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Biarkanlah mereka, akal mereka konslet ya, dan biarkanlah hati mereka hancur. Kalau kita bahagia membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita orang Islam kalau baca Al-Quran tambah iman atau tidak? Tambah iman. Hati sakit menjadi sembuh, galau menjadi bahagia. Kalau dia semakin baca Quran semakin konslet, semakin rusak nuraninya, semakin hancur nuraninya. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, para pemirsa Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Nuh alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam ini adalah Nabi yang sangat panjang umurnya. Tentunya Nabi-Nabi yang lain juga umurnya panjang, tetapi tidak disebutkan oleh Al-Quran secara tegas. Nabi Adam umurnya panjang. Mungkin nabi-nabi juga setelah Nabi Nuh seperti Nabi Hud, Nabi Saleh juga umurnya panjang ya. Tetapi yang tegas-tegas disebutkan dalam Al-Qur'an Nabi Nuh yang umurnya panjang Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin ila 50 aama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya." Kemudian Nabi Nuh mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Setelah itu karena mereka berbuat zalim maka Allah kirimkan tufan. Tufan ini bukan angin topan ya, bukan. Tufan ini maksudnya apa? Banjir besar akhirnya membinasakan mereka sementara mereka dalam kondisi berbuat zalim yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh umurnya lebih dari 950 tahun. Dia berdakwah saja 950 tahun. Nah, berapa umur yang sungguhnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Umur Nuh berapa tahun tatkala diangkat menjadi nabi? Dan para ulama juga khilaf dari dua sisi. Sisi yang kedua, setelah kaumnya binasa ditenggelamkan oleh Allah, berapa tahun Nabi Nuh masih hidup setelah itu? Jadi khilaf di awal dan khilaf di akhir. 950 sepakat, faham? 950 tahun berdakwah sepakat dalam Al-Qur'an menyebutkan, tapi berapa umurnya sebelum dia berdakwah dan berapa umurnya setelah kaumnya binasa? Maka sebagian ulama berpendapat yang paling kecil umurnya mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul waktu berumur 40 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul tatkala berusia 50 tahun. Setelah itu dia berdakwah 950 tahun, setelah itu kemudian dia wafat setelah 60 tahun setelah itu. Jadi total berapa umurnya? 40 tambah 60 tambah 950. Berapa? 1050 tahun. Lumayan ya. 1050 tahun. Ini pendapat yang paling kecil dalam sisi umur Nabi Nuh alaihissalam. Pendapat yang lain tidak. Nabi Nuh alaihissalam waktu diangkat menjadi seorang rasul umurnya 350 tahun. Ya kalau Nabi diangkat menjadi seorang rasul umur 40 karena Nabi meninggal umur 63 ya. Nabi Nuh umurnya panjang berarti mungkin masa remajanya sekitar umur 350. Mungkin ya Allah alam. Jadi sehingga dia diangkat menjadi seorang rasul tatkala berusia 350 tahun. Setelah itu dia berdakwah 950 tahun. Setelah itu Nabi Nuh meninggal dunia setelah kaumnya binasa setelah 480 tahun kemudian. Coba berapa sekarang umurnya? 350 tambah 950 berapa? Ayo hitung cepat. Lama sekali hitungan. Berapa? 1300 ya. 1300 tambah 480 berarti 1780 tahun. Luar biasa umur yang sangat panjang ya. Yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi memang beda underdealnya dengan kita dengan Nabi Nuh alaihissalam ya. Kita sebentar lagi sudah meninggal dunia ya. Kita sebentar lagi sudah meninggal dunia. Jangankan antara kita dengan kaum Nabi Nuh, kita dengan bangsa-bangsa yang lain saja kayaknya beda ya. Bangsa-bangsa lain itu seperti orang-orang Eropa umur mereka panjang-panjang, orang-orang Arab umur mereka apa? Panjang-panjang ya. Saya sering bilang orang Arab itu kalau kita lihat wajahnya mereka cepat tua. Tapi setelah tua awet ya. Orang Indonesia baby face, tahu-tahu putih, tahu-tahu meninggal dunia. Ya, sebagian syekh saya lihat subhanallah sejak saya masuk Madinah, wajahnya begitu sampai sekarang masih begitu saja. Awet. Jadi memang wajah kelihatan cepat tua, tetapi setelah itu apa? Awet. Ya, kita sama mereka saja underdealnya apa? Berbeda ya. Oleh karenanya saya pernah ngisi pengajian di Jakarta ya, di suatu tempat pengajian orang-orang Betawi. Sampai jalan di tempat tersebut dinamakan dengan nama kakek mereka ya. Kalau enggak salah namanya Gang Haji Daiman ya. Akhirnya saya ngobrol sama mereka, kata mereka, "Ustaz, kakek kami meninggal usianya 120 tahun." Masya Allah. 120 tahun meninggal ya. Ya, saya tanya istrinya berapa? Satu aja. 120 tahun ya. Kemudian dia punya anak-anak. Jadi yang ngundang saya itu cucu-cucunya ya. Dia punya anak-anak umur 87, 88 ikut pengajian. Masih hidup ya. Ikut pengajian, saya ngisi pengajian. Saya lihat subhanallah masih sehat-sehat. Umur 87, umur 88, 85, anak-anak jadi kakek tersebut ya. Ini gennya memang gen apa? Umur panjang. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala sering berapa kali bercerita bahwasanya ada muridnya dari Jazair pernah bercerita, "Wahai Syekh, kami keluarga umurnya panjang-panjang. Ada yang meninggal umur 130 tahun, ada yang meninggal 120 tahun. Sampai akhirnya ada salah satu kerabat kami yang meninggal usianya 70 tahun." Maka yang lainnya berkata, "Miskin mata sogiron, kasihan masih kecil sudah meninggal ya." Umur berapa? 70 tahun ya. Antum meninggal mungkin masih bayi. Jadi memang ada orang diberi umur yang panjang ya. Alhamdulillah ya. Yang jadi patokan bukanlah umur panjang, yang jadi patokan adalah bagaimana seorang beramal soleh ya dari umur yang Allah berikan kepadanya ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu masuk Islam tatkala berusia 30-an. Meninggal tatkala berusia 37-38. Cuma 7 tahun 8 tahun dia masuk Islam. Waktu dia meninggal ihtazza arsyur rahman. Maka arsy Allah bergetar karena meninggalnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ini patokan umur panjang atau umur pendek, yang penting Anda benar-benar bertakwa di umur yang Allah berikan kepada Anda ya. Taib. Kita lanjutkan. Ini di antara kisah Nabi Nuh, umurnya sangat panjang. Yang kedua, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Nuh ini alaihissalam adalah nenek moyang kita semuanya. Nenek moyang kita yang pertama namanya Adam alaihissalam, yang dikenal dengan Abul Bashar, nenek moyang seluruh manusia. Namun kita juga seluruhnya adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua, nenek moyang yang kedua ya. Kenapa bisa demikian? Karena waktu Allah mengirimkan azab banjir kepada kaum Nabi Nuh, maka seluruh manusia meninggal dunia. Seluruh manusia meninggal dunia ya. Ya, bahkan bukan cuma manusia, seluruh hewan-hewan juga meninggal dunia, mati. Makanya disuruh ngangkat apa hewan berpasang-pasangan supaya nanti ada keturunan selanjutnya. Bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan juga tewas tatkala itu ya. Ya. Nah, ya, yang punya keturunan cuma Nabi Nuh bersama orang-orang yang ada di atas kapal tersebut. Dan ternyata ayat menunjukkan yang punya keturunan cuma Nabi Nuh. Adapun orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh di atas kapal yang jumlahnya sekitar 80 orang, mereka keturunannya tidak berlanjut. Mereka keturunannya tidak berlanjut. Yang punya keturunan berlanjut hanya Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Isra tentang Bani Israel, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alna hudal li Bani Israel alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anu." Bani Israel, kata Allah, "Dzurriyyata man hamalna ma'anu." Bani Israel itu adalah keturunan dari orang yang kami angkat bersama Nuh alaihissalam, yang kami selamatkan di perahu. Bani Israel ternyata keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh alaihissalam itulah yang tersisa. Berdasarkan ayat ini, jumhur mufassirin, ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang tersisa sampai sekarang semua hanyalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari situ kita bisa mengatakan Nabi Nuh alaihissalam adalah Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Kita semua ini keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan ahli sejarah, ahli tafsir menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam punya anak laki-laki 4 orang. Anak laki-laki tersebut namanya Sam, Ham, Yafith dan Yam. Sam, Ham, Yafith dan Yam. Al-Yam ini, Yam inilah yang menurut ahlul kitab namanya Kan'an. Dia inilah anak Nabi Nuh yang kafir, yang meninggal tatkala banjir menimpa mereka, dia meninggal dunia. Adapun yang tiga ini Muslim, tidak mati, sehingga punya keturunan, ya, yaitu Sam, Ham dan Yafith. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi Nuh istrinya satu atau lebih dari satu? Ada yang mengatakan Nabi Nuh istrinya satu, ya. Empat ini semuanya adalah anak dari istrinya yang kafir tersebut. Ada yang mengatakan Nabi Nuh punya istri lain yang solehah. Ya. Allah alam bisawab, apakah satu atau dua, Allah tidak jelaskan. Tetapi intinya ada yang mengatakan istri Nabi Nuh cuma satu. 950 tahun, bahkan 1700 tahun, Nabi Nuh istrinya cuma berapa? Oh, ini enggak jelas ya, tapi yang jelas ada yang mengatakan istrinya satu, ada yang mengatakan istrinya lebih dari satu. Ada yang kafir, ada yang solehah. Tetapi, maksud saya antum bersabarlah ya. Nabi Nuh 950 tahun, istrinya satu, antum baru berapa tahun? Sabar ya, kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya bersabar ya. Baik, di antara anak Nabi Nuh tiga orang ini, Sam, Ham dan Yafith ya. Nah, ahli sejarah mengatakan seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Romawi Eropa keturunan Yam. Seluruh orang Sudan Afrika keturunan Yafith. Seluruh orang Arab keturunan Sam, seluruh orang Afrika dan Sudan keturunan Yafith, seluruh orang-orang Romawi Eropa yang pirang-pirang keturunan siapa? Ham. Antum yang mana? Kita yang mana? Ya, Arab juga tidak. Pirang-pirang juga tidak, hitam juga tidak. Allah alam bisawab, mungkin nanti di bawah-bawahnya akhirnya keluarlah antum-antum ini ya. Jadi mungkin di bawah ada percampuran pernikahan, kita enggak tahu ya. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Adam alaihissalam waktu diciptakan Allah mengambil sampel tanah dari berbagai tempat, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Maka Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam sehingga anak keturunannya juga begitu, berwarna-warni berdasarkan unsur tanah yang Allah buat untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dari sini kita tahu bahwasanya yang sedang kita bahas ini adalah nenek moyang kita bersama. Namanya siapa? Nuh alaihissalam. Tentunya menarik kalau kita cerita tentang nenek moyang kita kan. Kita sedang bercerita tentang nenek moyang kita bersama Nabi Nuh alaihissalam. Taib. Di antara keistimewaan Nabi Nuh juga, Nabi Nuh alaihissalam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abdan syakura, dengan hamba yang pandai bersyukur. Tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, dzurriyyataman hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Ini dalam Al-Qur'an. Dalam hadis juga demikian. Hadis masyhur tentang kisah syafaat. Tatkala manusia di padang mahsyar kelak berada di bawah ya matahari yang jaraknya cuma 1 mil, keringat mereka bercucuran ya. Maka kemudian mereka kepayahan menanti kedatangan Allah dan Allah tidak datang-datang untuk menjidang mereka. Akhirnya mereka mencari bantuan dengan pergi kepada para anbiya, para nabi. Untuk apa? Untuk meminta agar Allah segera datang memulai persidangan. Mereka minta syafaat para nabi. Maka berangkatlah mereka menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Lantas mereka memuji Nabi Adam. Mereka berkata, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau adalah abul bashar, nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadaihi, Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjada laka malaikatahu, dan Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu. Wa askanakal jannah, dan Allah menempatkan engkau di surga. Amatara ma nahnu fih, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami. Ala tara ma qad balagona, tidak kau lihat bagaimana apa yang kepayahan yang kami rasakan. Ala tashfa' lana ila rabbik, tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Maka Adam alaihissalam minta uzur, tidak bisa beri syafaat. Kata Adam alaihissalam, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaqdhab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku pada hari ini sedang murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat, yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, dan Allah tidak akan pernah murka setelahnya seperti ini. Dan sungguhnya aku telah melanggar perintah Allah. Allah melarang aku untuk mendekati suatu pohon dan aku dekati. Nabi Adam minta uzur karena dia pernah melakukan pelanggaran, dosa yang pernah dia lakukan dia ingat. Kemudian dia berkata, nafsi, jiwaku, artinya jiwaku juga butuh syafaat, bukan cuma kalian yang butuh syafaat. Idhabu ila goiri, pergilah kalian kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nuh. Maka orang-orang pun pergi menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lantas mereka berkata, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahli al-ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidak kau lihat bagaimana kepayahan kami yang kami rasakan? Ala tashfa' lana ila rabbik, tidakkah kau memberi syafaat bagi kami di sisi Allah? Jadi kata mereka, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahli al-ardi. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Wasammakallahu 'abdan syakura, dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami? Di sini ahlul mauqif, orang-orang yang berada di padang mahsyar, mengenal Nabi Nuh dan mereka tahu di antara gelar yang Allah berikan kepada Nabi Nuh adalah apa? 'Abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Timbul pertanyaan ya. Nabi Nuh ini ya bukanlah orang kaya di kaumnya sehingga dia diejek oleh kaumnya. Ya. Kemudian juga dia diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Istrinya kafir, anaknya kafir. Saya tidak bisa bayangkan seorang dai berdakwah, kemudian dia mengatakan, wahai ibu-ibu sekalian, pakai jilbablah kalian. Ternyata istrinya tidak pakai jilbab ya. Repot, berat. Dia kemudian berdakwah tentang parenting, tentang bagaimana untuk mengajar anak-anak supaya anak-anak jadi anak soleh. Ternyata anaknya bandel ya. Susah. Orang-orang bilang apa? Ente Nuh, tukang dakwah, istri ente aja kafir sama kita. Ya. Anak ente saja kafir sama kita, ngapain dakwah? Jadi berat, ujian yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian diuji oleh Allah dengan kaum yang sangat brengsek. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kaum Nabi Nuh yang sangat brengsek, tukang ngejek Nabi Nuh alaihi salam, nanti akan kita sebutkan. Tukang ngejek Nabi Nuh alaihi salam. Terus kurang ajar ya. Nabi Nuh sampai mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tuturkan atau Allah sampaikan dalam surat Nuh, ya. Kata Nabi Nuh, "Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara." Ya Rabbku, sungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Nabi Nuh berdakwah sangat lama, siang dan malam. Bukan cuma pada asar saja Nabi Nuh berdakwah, tidak. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah. Walam yasidhum du'ai illa firara, dan tidaklah semakin aku dakwahi mereka kecuali mereka semakin kabur. Lari. Wa inni kullama da'utum, setiap aku dakwahi mereka, perhatikan sini kata Allah. Wa inni kullama, kullama itu setiap kali dalam bahasa Arab. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum, dan setiap kali aku dakwahi mereka agar kau ampuni mereka ya Allah, karena Nabi Nuh sayang kepada mereka, sayang kepada kaumnya, kerabatnya, kaumnya, anaknya, istrinya. Setiap aku dakwahi mereka agar mereka diampuni engkau ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka begini. Jadi kalau Nabi Nuh datang, Nuh mau dakwah, silakan. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu. Ini menjengkelkan ya. Wastaghshaw thiyabahum, demikian juga Nabi Nuh kalau datang mereka segera mengambil kain menutup wajah mereka. Nuh datang tutup. Seperti itu. Ini perkara yang sangat menyakitkan hati. Bayangkan saya seorang dai sedang berceramah, saya sudah persiapkan materi dengan baik, saya murojaah, saya hafal-hafal. Kemudian saya datang mungkin dari rumah jauh-jauh sampai di sini saya ceramah, ternyata yang ikut pengajian main HP. Saya jengkel. Ini main HP saja, saya lagi ceramah setengah mati, dia main apa? Main HP. Saya jengkel, tapi saya maafkan ya. Bagaimana lagi dengan saya lagi ceramah kemudian orang begini? Ustaz apa Ustaz? Silakan Ustaz. Ini menjengkelkan. Inilah kebrengsekannya kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Luar biasa. Ya. Brengsek, kurang ajar ya. Kemudian Nabi Nuh dakwai mereka 950 tahun, mereka tidak berubah-berubah. 950 tahun. Makanya seandainya Allah menamakan Nabi Nuh dengan abdan sabura, hamba yang sangat sabar, itu sangat pas. Seandainya Allah menamakan Nabi Nuh adalah hamba yang sangat bersabar, sangat pas. Ternyata lebih daripada itu, Nuh bukan cuma bersabar, bahkan pada derajat yang lebih daripada itu adalah hamba yang sangat pandai bersyukur. Ternyata dia bisa pandai bersyukur dalam kesulitan dan kepayahan hidup yang dia rasakan. Ini luar biasa Nabi Nuh. Dia diuji setengah mati, berat kehidupannya, ya. Ekonominya juga tidak seperti kaumnya. Ternyata dia dinamakan oleh Allah dengan hamba yang bersyukur. Ini saya kadang takjub lihat ayat ini ya. Bagaimana Nuh alaihissalam, nabi disuruh oleh Allah untuk bersabar seperti Nabi Nuh. Ya. Nanti kita sebutkan kisahnya. Kata Allah, "Fasbir innal akhibata lil muttaqin." Bersabarlah setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh. Allah mengatakan, wahai Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Nabi Nuh, karena kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Nabi Nuh adalah contoh kesabaran yang luar biasa. Contoh kesabaran yang luar biasa. Makanya Allah menyebutkan tentang ujian hidup, bahwasanya orang beriman pasti diuji. Dalam surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman lantas mereka tidak diuji? Tatkala mereka mengatakan kami beriman, harus ada ujian untuk membuktikan perkataan mereka. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar mengetahui mana imannya yang benar dan mana imannya yang dusta. Setelah Allah menyebut tentang ayat tentang ujian, Allah pasti kasih ujian. Contoh pertama Allah sebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim 5000 ila 50 ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah selama 950 tahun. Ini contoh kesabaran, ujian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam menghadapi ujian yang penuh kesulitan tersebut dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, ini luar biasa dari Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ikhwan, ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang beliau alami, beliau berkata alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Bukankah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kesedihan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk, ya Allah, hukummu pasti berlaku kepadaku, dan ya Allah, keputusanmu pasti adil kepadaku. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, tidak bisa kita hindari. Apapun yang terjadi, pasti Allah Maha adil. Pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Maka seorang menghadapi apapun dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang yang Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, suka berkeluh kesah, suka mengeluh, ya. Ingkar kepada Rabb-nya. Lakanud, sungguh ingkar kepada Rabb-nya. Apa maksudnya diingkar? Suka berkeluh kesah, suka mengeluh. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, maksudnya yansa an-ni'am wa yadhkur al-masa'ib. Kerjaannya lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, kerjaannya hanya mengingat musibah-musibah, kesulitan yang dia hadapi. Sebagian orang, dia selama ini sehat, dalam umur panjang lama dia sehat, tiba-tiba Allah kasih dia sakit setahun dua tahun, kerjaannya mengeluh aja. Bukankah selama ini dia sehat? Taib, Allah kasih dia rasa sakit tidak lama dibandingkan rasa sehat yang dia rasakan. Dia lupa semua kebaikan tersebut. Seorang selama ini mungkin ekonominya baik, mungkin sesekali Allah berikan dia kesulitan ekonomi, lantas kerjanya mengeluh. Setiap ketemu orang mengeluh apa? Mengeluhkan keputusan Allah kepada manusia, memprotes keputusan Allah kepada manusia. Ini yang disebut dengan lakanut, benar-benar ingkar kepada Allah. Maka seorang tatkala terkena musibah, dia ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, kita semua diuji oleh Allah Subhanahu. Kita tidak ingin diuji pun Allah akan menguji. Ya. Karena kita semua berkata kita orang yang beriman. Pasti ada ujian. Dan semakin tiga iman seorang, semakin berat ujian akan dia hadapi. Ya. Nabi Nuh AS diuji dengan ujian yang luar biasa. Tetapi subhanallah, Nabi Nuh AS menghadapi ujian tersebut, bahkan bersyukur atas apa yang Allah timpakan kepada beliau. Atas apa yang Allah takdirkan kepada beliau. Sampai Allah menamakan ini dengan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, kenapa Nabi Nuh AS disebut dengan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Karena Nabi Nuh AS, lisannya selalu basah memuji Allah. Selalu mengatakan alhamdulillah dalam segala kondisi. Kalau beliau AS makan, setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia minum, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pakai baju, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah daidanuhu, kebiasaan Nabi Nuh alaihi salam selalu memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dinamakan dengan abdan syakura. Taib. Ini keistimewaan yang keberapa tadi? Hah? Masa dua. Yang ketiga, yang pertama apa? Umurnya panjang. Yang kedua, nenek moyang antum. Yang ketiga, pandai bersyukur. Keistimewaan yang keempat, Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Rasul yang pertama. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur tentang syafaat, Ahlul Mauqif berkata, Anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Sungguhnya engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Tapi Ustaz, bukankah sebelum Nabi Nuh ada Nabi Idris? Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan Nuh adalah keturunan Idris alaihissalam. Nuh bin Idris bin Adam. Faham? Jadi menurut ahli sejarah, Nuh adalah keturunan Idris dan Idris keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadinya Rasul sebelum Nuh adalah Nabi Idris, bukan Nuh alaihissalam. Ya. Maka ini pendapat menurut sebagian ahli sejarah. Namun dibantah oleh sebagian ahli tafsir, diantaranya Ibn al-Arabi, ya, salah seorang ulama dari mazhab Malikiyah yang membantah hal ini. Dia mengatakan tidak, Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris alaihissalam, dan Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama, bukan Idris. Dia membantah. Ya. Adapun para ahli nasab yang menyebutkan akan hal ini, maka mereka tidak punya dalil. Mana dalilnya bahwasanya Nabi Nuh keturunan Nabi Idris? Tidak ada dalilnya, cuma sekedar ahli nasab menyebutkannya, namun tidak ada dalil. Ya. Kata Ibn al-Arabi yang benar bahwasanya Nuh adalah Rasul yang pertama berdasarkan lafal hadis. Anta awalur rusuli ila alil ardi. Ini hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menguatkan pendapat Ibn al-Arabi bahwasanya Nabi Nuh bukan keturunan Idris alaihissalam, kisah tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan para anbiya tatkala di Isra Mi'raj. Saya tanya sama antum, Nabi Muhammad keturunan Nabi Nuh atau bukan? Keturunan Nabi Nuh. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh keturunan Nabi siapa? Adam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan tiga nabi. Ya, keturunan Ismail tentunya. Ismail, keturunan Ibrahim, keturunan siapa lagi? Nuh, keturunan siapa? Adam. Faham? Nah, waktu di langit, Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril bertemu dengan para anbiya. Waktu Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Waktu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Isa juga menyambut Nabi Muhammad SAW dengan berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Tetapi waktu dia bertemu dengan nenek moyangnya, waktu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan anak yang soleh, cucu yang soleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad cucunya siapa? Nabi Adam. Waktu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim, sama perkataannya, marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan cucu yang soleh. Waktu Nabi SAW ketemu dengan Nabi Idris, apa perkataan Nabi Idris? Seandainya Nabi Muhammad keturunan Nabi Nuh dan Nuh keturunan Idris, maka Nabi Idris akan berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan cucu yang soleh. Ternyata Nabi Idris tidak berkata demikian. Nabi Idris berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Sama seperti perkataan Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Idris. Faham? Oleh karenanya Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris. Ini pendapat, sekedar saya sampaikan khilaf. Dan saya lebih condong pada pendapat ini karena Rasul yang pertama bukan Idris. Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam. Bukan Nabi Idris alaihissalam. Ada yang berusaha menjamak bahwasanya Idris alaihissalam, dia sebelum Nabi Nuh, tapi dia bukan Rasul, dia seorang Nabi. Ya. Intinya kita percaya dengan teks hadis. Waktu orang-orang di padang mahsyar menemui Nabi Nuh, mereka berkata, anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Engkau adalah Rasul yang pertama Allah utus kepada penghuni bumi ini. Tayyib. Inilah keistimewaan-keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam diutus? Apa sebab Allah mengutus Rasul yang pertama setelah Nabi Adam? Sebabnya ternyata ada kesyirikan yang terjadi di kaum di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Antara Nabi Nuh dan Nabi Adam ada 10 generasi. Kata Ikrimah rahimahullahu ta'ala, kana baina Adam wa Nuhin ashratu kurun kulluha alal Islam. Sungguhnya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada jarak 10 generasi. Seluruhnya di atas Islam. Berapa tahun antara Nabi Nuh dan Nabi Adam? Wallahu a'lam bishawab. Karena masing-masing generasi umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh saja umurnya 1000 tahun lebih. Mungkin di atas kakeknya mungkin juga demikian. Mungkin di atas kakeknya lagi mungkin demikian. Adam saja disebutkan katanya umurnya 1000 tahun. Intinya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ribuan tahun. Ribuan tahun. Tapi belum terjadi kesyirikan. Adapun kemaksiatan telah terjadi. Contoh nyata kemaksiatan yang terjadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah pembunuhan. Di mana salah seorang anak Nabi Adam membunuh salah seorang anak Adam yang lainnya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kisahkanlah kepada mereka tentang dua anak Adam. Tatkala mereka berdua menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqabbala min ahadihima, maka yang satu diterima korbannya, walam yataqabbal min al-akhir, yang satu tidak diterima. Akhirnya tidak diterima, cemburu kepada yang diterima korbannya. Saking hasadnya dia berkata, la aqtulannak, sungguh aku akan bunuh engkau. Akhirnya dia bunuh saudaranya sendiri. Berarti telah terjadi kemaksiatan di zaman setelah Nabi Adam sampai Nabi Nuh, di antaranya pembunuhan. Tetapi Allah belum mengutus rasul. Kapan Allah mengutus Rasul? Pertama kali tatkala terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang Allah sebutkan dalam surat Nuh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ أَهَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَأُوكَ وَنَصْرًا. Mereka ahlu syirik saling mewasiatkan di antara mereka untuk saling menguatkan. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan. Jangan sampai sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasra. Jadi demikian ahlu syirik, mereka saling kuat menguatkan, saling mewasiatkan. Seharusnya ahli tauhid pun demikian. Harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling nyinyir, bukan saling menjatuhkan. Ya. Tapi harusnya saling menguatkan, saling memberi uzur di antara mereka. Ahlu syirik, ahlu batil, mereka saling menguatkan. Mereka saling menguatkan, saling menyuruh kepada kesyirikan. Ya. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Lima orang ini siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari berkata, "Haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh." Lima orang ini, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma matu, tatkala lima orang soleh ini meninggal dunia, auhas syaitanu ila qaumihim anin sabu ila majalisihimul lati yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asmaihim. Maka syaitan pun membuat rencana agar umat terjerumus dalam kesyirikan. Namun syaitan punya rencana jangka pendek dan punya rencana jangka panjang. Jangka pendeknya bikin dulu patung-patung, jangka panjangnya dijerumuskan dalam kesyirikan. Maka kata syaitan kepada kaumnya, bangunlah, buatlah patung-patung di tempat orang-orang soleh tersebut biasa nongkrong, mungkin beribadah, mungkin berzikir, mungkin beritaklim. Bangun patung-patung di situ dan namakanlah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, akhirnya mereka pun membangun patung-patung tersebut, mereka beri nama dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu walam tu'bad, dan belum disembah tatkala itu, belum disembah. Jadi dibangun patung tersebut, tahap awal, rencana awal syaitan, yang penting tujuannya untuk mengingat mereka, mengenang mereka, memotivasi kaum Nabi Nuh. Kalau melihat patung orang-orang soleh, mereka jadi ingat, oh ini orang-orang soleh, sehingga mereka termotivasi. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, falamma halaka ula'ik wa nusiyal ilmu ubidat. Tatkala generasi yang membangun patung-patung tersebut meninggal dunia, akhirnya ilmu dilupakan, maka akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ya. Lama-lama berjalan dengan waktu, ilmu terlupakan, akhirnya setan baru mewahyukan lagi, ini patung-patung disembah. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Maka saat terjadi kesyirikan itu, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Itulah sebabnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Nah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya aslu asyirk, asal dari kesyirikan di alam semesta ini adalah al-ghulu fi salihin. Terlalu mengkultuskan orang-orang soleh berlebih-lebihan. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta adalah kesyirikan di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan sebabnya adalah mengkultuskan orang-orang soleh. Dan sebab ini juga yang terjadi pada kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Antum perhatikan. Kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh. Kenapa? Terlalu mengkultuskan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Kesyirikan terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Juga di antaranya mengkultuskan orang-orang soleh. Di antara yang disembah oleh orang musyrikin Arab dahulu, orang-orang Quraisy, di antaranya, atau orang-orang Arab dahulu, di antaranya adalah Lata. Ya, Lata, ya, ini disembah di Taif oleh kabilah Thaqif. Ya. Lata. Apa kelebihan Lata? Kata Ibn Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Dia dahulu suka membuat adonan makanan dan dia bagi-bagikan kepada jamaah haji gratisan. Orang baik, orang soleh. Setelah dia meninggal dunia, dibangun patung di atas kuburannya, akhirnya disembah. Kita bicara tentang orang-orang Nasara. Apa sebab kesyirikan mereka? Terlalu mengkultuskan orang soleh, terlalu mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi SAW berkata, La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepada aku, sebagaimana kalian berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sungguhnya dia hanyalah seorang, aku adalah seorang hamba. Katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka mengkultuskan Nabi Isa, akhirnya mereka menyembah Nabi Isa. Kita tidak usah bicara lagi, kita bicara tentang kaum Yahudi. Mereka terlalu mengkultuskan Uzair, sehingga mereka mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair adalah putra Allah. Kita bicara tentang kaum yang lainnya, selain Ahlul Kitab. Kita bicara tentang orang-orang Buddha. Siapa yang mereka kultuskan? Siddhartha Gautama. Orang bijak, orang yang baik. Tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya disembah. Kita bicara lagi mungkin Konghucu, mungkin Laozi, mungkin yang lain-lainnya. Ya, itu semua orang-orang bijak, orang-orang baik. Akhirnya disembah. Kenapa? Karena pengkultusan. Dan yang menakjubkan, rata-rata mereka disembah setelah mereka meninggal dunia atau setelah mereka tidak berada lagi di atas muka bumi. Ya. Kapan Nabi Isa disembah? Setelah Allah angkat ke langit, baru disembah. Kapan Buddha diangkat menjadi Tuhan? Setelah dia meninggal dunia, baru diangkat menjadi Tuhan. Oleh karenanya ada risalah ilmiah S3 atau S2 atau S3 kakak kelas saya menulis di Universitas Al-Madinah, orang Thailand. Dia tulis tentang masalah Buddha. Bahwasanya Buddha waktu dia masih hidup di tengah-tengah para sahabatnya, tidak ada sahabat yang menyembah dia. Bahkan mungkin di zaman tabi'in juga tidak ada yang menyembah dia. Generasi setelah sahabat Buddha, kapan dia disembah? Setelah itu. Waktu dia masih hidup, dia tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tidak pernah menciptakan ini, menciptakan, enggak pernah. Tapi begitu dia meninggal, akhirnya apa? Disembah. Demikian juga Nabi Isa. Setelah meninggal baru setelah diangkat oleh Allah, baru kemudian apa? Disembah. Waktu dia masih hidup, tidak ada. Makanya Allah berkata, ya Isa, a'anta kulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apa kau pernah menyuruh umatmu untuk dengan berkata, jadikanlah aku, Isa, dan ibuku menjadi dua Tuhan selain Allah? Ya. Kata Nabi Isa, tidak pernah ya Allah, subhanak, ya. Aku tidak pernah mengajarkan mereka demikian. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada mereka, yang kau perintahkan aku kepada mereka. Itu sembahlah Allah saja, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, dan aku menjadi saksi waktu aku masih bersama mereka. Mereka belum syirik waktu itu. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, kau yang menyaksikan mereka. Nabi Isa mengatakan, saya waktu masih hidup belum disembah. Belum disembah. Waktu Nabi Isa diangkat ke langit, baru akhirnya terjadi kesyirikan. Jadi perlu kita ingat, banyak kesyirikan terjadi sebabnya adalah pengkultusan terhadap orang soleh, dan akhirnya disembah setelah mereka meninggal dunia. Dari sinilah maka Nabi SAW sangat tegas masalah kuburan. Sampai Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al wasani la taj'al qabri wasanan yu'bad. Nabi berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Taib, saya tanya sama antum, Nabi berdoa begitu khawatir atau tidak? Kalau orang bilang tidak mungkin kuburan disembah, ngapain Nabi berdoa seperti itu? Waktu Nabi berdoa demikian, berarti Nabi khawatir. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada orang-orang sujud menyembah kuburan Nabi SAW. Saya lihat sendiri. Jadi mereka dilarang di masjid Nabi, artinya mereka pergi ke arah kiblat, di depan masjid. Dan mereka sujud bukan ke arah kiblat, ke arah belakang. Kenapa? Karena ada kuburan Nabi SAW. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat juga dengan mata kepala saya sendiri, seorang wanita dari Mesir sujud kepada kuburan syuhada. Padahal berlawanan kiblat. Karena kuburan syuhada itu adalah sebelah utara kota Madinah, dan kiblat sebelah selatan. Dia sujud, sholat menghadap kuburan syuhada Uhud. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Jadi ada pengagungan terhadap orang-orang soleh. Ya. Jangankan sudah meninggal, masih hidup ada orang sujud enggak kepada kiai, kepada orang kiainya? Ada, kan ada di YouTube. Dia sujud kepada mursyidnya atau kepada gurunya. Ini pengkultusan yang berlebih-lebihan. Oleh karena Nabi SAW dalam masalah kuburan, ya, sangat ketat. Nabi melarang kuburan ditinggikan, Nabi melarang kuburan ditulis, Nabi melarang kuburan dikasih penerangan lampu-lampu, Nabi melarang sholat ke arah kuburan, ya. Ini semua kenapa? Untuk mencegah jangan sampai terjadi pengkultusan terhadap kuburan. Dan ini semua dilanggar oleh masyarakat. Kuburan ditulis, kuburan ditinggikan, kuburan dikasih lampu, kuburan di orang sholat di kuburan, kuburnya taruh di mihrab langsung. Dilanggar. Makanya Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sudur, dia sebutkan, seandainya ada orang awam masuk ke sebuah kuburan dan kuburan tersebut dihias, dikasih lampu, mungkin ditulis-tulis tulisan kaligrafi, dikasih dupa-dupa, dipasang fotonya misalnya, suasana orang lagi baca Quran di sekitarnya, kira-kira apa orang awam ini? Dia waktu masuk bergetar hatinya, timbul keyakinan, jangan-jangan ini penghuni kubur punya gini, jangan-jangan punya hubungan dengan Allah, jangan-jangan begini, jangan. Akhirnya apa? Terjadilah pengkultusan, punya keyakinan terhadap penghuni kubur. Dan ini awal dari kesyirikan, dan akhirnya terjerumus dalam kesyirikan. Dan ini yang menyatakan demikian Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, ulama besar dari Yaman. Taib. Dan kita perlu juga tetap serius memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Kenapa para hadirin dan hadirat yang hati Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kesyirikan dosa yang paling besar. Ini yang pertama. Selain itu, karena kesyirikan itu banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, mereka tidak sadar kalau itu dosa. Lain halnya dengan maksiat-maksiat yang lain. Kalau orang melakukan zina, mereka tahu dosa. Orang minum khamar, mereka tahu apa? Dosa. Orang-orang korupsi, dia tahu dia mencuri. Dia tahu dia korupsi, dia tahu. Ya. Dia tahu membunuh orang itu tidak boleh. Dia tahu. Banyak orang melakukan maksiat yang lain dan dia ngerti bahwa itu adalah maksiat. Tetapi banyak orang melakukan kesyirikan dan dia tidak sadar kalau itu adalah kesyirikan. Ya. Betapa banyak orang pakai jimat. Dia mengatakan ini bukan syirik, ini ikhtiar. Betapa banyak orang pergi ke dukun. Dia tidak tahu kalau itu apa? Syirik. Kata dia apa? Ini ikhtiar, usaha. Iya, usaha kepada neraka jahanam. Jadi betapa banyak orang melakukan kesyirikan dia tidak sadar, ya. Ya. Dan dia menyangka itu adalah apa? Kebaikan. Ya. Betapa banyak orang bergaul dengan jin, minta tolong sama jin, disangka itu ilmu putih dari Islam. Ya. Waktu kelindas mobil, jinnya kabur. Akhirnya kasihan ya akhi. Mungkin yang naik mobil enggak bisa-bisa dia bilang bismillah, akhirnya bisa. Jinnya kabur. Dan itu bahaya seperti itu. Ada saatnya jin kabur, ada saatnya tidak. Mungkin ada yang hadir kemudian. Makanya sering tukang sulap berkata, saya pernah nonton sulap ya, waktu di Papua. Dia bilang, mohon maaf kepada para hadirin, ya, kalau ada di sini yang punya ini jangan ganggu, ini lagi cari nafkah. Kenapa dia takut ada yang punya ilmu yang lain, akhirnya apa? Akhirnya dia tikam mati betulan ya. Kalau itu karomat enggak akan terbatalkan, tapi itu ilmu sihir. Itu syirik, banyak orang tidak sadar itu apa? Syirik. Banyak. Mereka menyangka ilmu apa? Ilmu putih. Ternyata ilmunya hitam semua, enggak ada putihnya. Betapa banyak orang melakukan khurafat dan tidak sadar kalau itu adalah khurafat. Ya, saya pernah meruqyah seorang kemasukan jin. Saya baca Quran dia kepanasan. Saya bilang, "Kenapa ya akhi ente kepanasan?" "Aduh, saya dulu pernah baca surat Yusuf. Saya baca surat Yusuf tujuannya apa? Supaya cewek-cewek suka sama saya." Subhanallah. Padahal isi surat Yusuf tentang bahayanya fitnah wanita. Justru dia baca surat Yusuf supaya memfitnah wanita. Ini bagaimana? Berlawanan dengan tujuan surat tersebut. Akhirnya dia baca surat Yusuf dengan niat supaya bisa mempelet para wanita. Akhirnya dia kemasukan jin. Ini saya alami sendiri. Karena saya yang meruqyah dia langsung. Dan saya juga pernah dengan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala meruqyah seorang, ada orang kemasukan jin, diruqyah kepanasan. Kita tanya, "Kenapa Anda kemasukan jin?" Kata dia, "Saya baca ayat kursi 7000 kali, Ustaz, dalam waktu berapa hari." Bayangkan ayat kursi untuk mengusir setan justru mendatangkan apa? Setan. Kenapa? Karena tujuannya salah baca ayat kursi, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan duniawi disalahgunakan. Sebagian orang bilang, "Ustaz, kalau mau menghilang baca satu ayat, Ustaz." Apa? Di tengah-tengah surat Al-Quran, wal yatalattaf, nanti hilang. Saya bilang kalau enak kalau sudah bisa jadi orang hilang, terus apa enaknya? Ya, ketemu istri sayang, "Abi di mana?" "Kamu enggak lihat saya menghilang. Buat apa menghilang ya, akhi?" Anak-anak tanya, "Abi di mana, Abi?" "Menghilang." "Buat apa begitu?" Terus kalau sudah bisa menghilang terus ngapain? Sudah bisa menghilang akhirnya ngintip orang mandi, ya. Kalau bisa menghilang terus buat apa? Ya. Akhirnya apa? Nyuri barang orang, ya. Sudah enggak benar, ya. Ini karenanya banyak orang saya katakan terjerumus dalam hal-hal seperti ini dan mereka tidak sadar kalau itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan maksiat-maksiat yang lain. Maka ini semakin menekankan kita untuk menjelaskan tentang bahaya kesyirikan secara detail. Dan tidak ada buku sampai sekarang yang begitu detail menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan seperti bukunya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Itu kelebihan kitab tersebut, telah menjelaskan syirik secara detail. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas tentang kisah Nabi Nuh. Sekarang kita akan sebutkan kisah Nabi Nuh yang Allah sebutkan dalam beberapa surat. Saya sebutkan dari dua surat saja. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 69 kalau tidak salah. Ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim." Sungguhnya aku khawatir azab yang pedih menimpa kalian. Apa kata kaumnya yang sangat brengsek, yang sangat kurang ajar? Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Berkatalah al-mala' itu para pembesar, orang-orang kaya, para pejabat, ya. Karena banyak di antara mereka karena kekayaannya, karena kedudukannya sombong dan angku, tidak mau menerima dakwah para anbiya, dakwah para rasul. Maka al-mala' berkata, "Inna lanaraka fi dhalalim mubin." Justru mereka balikkan perkara. Kata mereka, "Sungguhnya kami ini benar-benar melihat engkau wahai Nuh, justru engkau yang sesat." Subhanallah. Nabi Nuh ingatkan mereka, Nabi Nuh ingatkan kalian dalam kesalahan, "Nuh, ente yang sesat bukan kami." Bukan cuma kesatan, titik, tidak.
1: fi dhalali mubin, dalam kesesatan yang nyata. Justru engkau wahai Nuh benar-benar di atas kesesatan yang nyata. Kurang ajar ini kaumnya. Ya. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Nabi Nuh jawab dengan baik. Nabi Nuh tidak mengatakan ente yang sesat bukan saya, tidak. Nabi Nuh tidak membalas kekasaran dengan kekasaran, tidak, tapi dia jawab dengan hujah. Waktu dia dituduh sesat, dia berkata apa? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Ya laisa bi dhalalatun, tidak ada kesesatan pada diriku. Subhanallah, mereka mencaci maki Nabi Nuh. Kata mereka, majnun Nabi Nuh, majnunun wasdujir, ini orang gila. Tapi Nabi Nuh tidak pernah berkata kepada kaumnya, justru kalian yang gila. Tidak, subhanallah. Nabi Nuh benar-benar apa? Menjawab dengan hujah, dengan dalil. Waktu dia dikatakan sesat, dia bantah, saya tidak sesat. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Tetapi aku adalah diutus oleh penguasa alam semesta ini. Uballighukum risalati rabbi. Aku sampaikan kepada kalian pesan-pesan dari Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku nasihati kalian. Aku ingin nasihat bagi kalian. Jadi Nabi Nuh alaihi salam tatkala berdakwah ini ingin kaumnya binasa atau selamat? Ingin kaumnya selamat. Nabi Nuh sayang kepada mereka atau tidak? Sayang. Tapi Nabi Nuh harus sampaikan meskipun resikonya dia dibenci, dimusuhi, tapi dia sayang kepada kaumnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu mendakwahi kerabatnya, yang dia dakwahi orang-orang Quraisy itu kerabat Nabi seluruhnya. Nabi dakwahi mereka. Nabi berkata, wahai anak-anak Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Manaf, wahai Bani Hashim, anak-anaknya Hashim, kerabat dia sampaikan. Dia tegur mereka. Angkidhu anfusakum, la ugni ankum minallahi syai'a, selamatkanlah diri kalian. Angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka jahannam, aku tidak bisa menolong kalian. Ya. Rasulullah sayang kepada mereka. Namun mereka ingkar kepada Nabi SAW. Namun mereka membantah Nabi SAW sampai Nabi bersedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahzan alaihim, jangan kau sedih atas pengingkaran mereka. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW sedih mereka kafir. Kenapa? Itu kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih. Makanya dalam hadis yang sahih, tatkala Nabi SAW mengunjungi kuburan ibunya, Nabi SAW menangis. Fabakan Nabi SAW wa abka man haulahu, dan Nabi menjadikan para sahabat menangis. Tatkala ada sekitar 1000 orang sahabat menangis, mereka bertanya, ada apa ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya, kata Rasulullah SAW, aku minta izin agar mohon ampunan bagi ibuku, namun Allah tidak izinkan. Dan aku mohon agar menziarahi kuburannya, dan Allah izinkan. Nabi sedih melihat kondisinya ibunya demikian. Maka saya katakan Nabi Nuh juga demikian. Bagaimana tidak sedih? Kaumnya kafir, anaknya, istrinya kafir, sedih. Maka dia mengatakan, wa ansahu lakum, sungguhnya aku nasihati kalian. Aku ingin kebaikan bagi kalian. Nasihat itu artinya ingin kebaikan, bukan ingin menjatuhkan, bukan mungkin merendahkan. Nasihat itu ingin kebaikan bagi seorang. Ingin nasihat adalah ingin kebaikan bagi seorang. Adapun menjatuhkan itu bukan nasihat namanya. Itu bukan nasihat. Merendahkan, mengajari orang untuk menghinakan itu namanya bukan nasihat. Baik, kita lanjutkan ya. Makanya dalam ayat yang lain kata Nabi Nuh alaihi salam, wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum. Dan setiap kali aku dakwahi mereka agar kau ampuni mereka. Jadi tujuan Nabi Nuh agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini juga berkata, "Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan aku berkata kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras bagi kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, kalian dalam kondisi kering, dalam kondisi kemarau, Allah akan turunkan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan menambahkan bagi kalian harta yang banyak, wabanin dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menumbuhkan bagi kalian kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah, dan Allah akan alirkan di tengah-tengah kalian sungai-sungai yang indah. Malakum la tarjuna lillahi wa qara, kenapa kalian tidak mengunggah Allah dengan sebagaimana mestinya? Jadi Nabi Nuh ingin baik kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima nasihat Nabi Nuh alaihi salam. Taib, silakan buka juga dalam surat Hud ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, inni lakum nadhirum mubin." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia berkata, "Inni lakum nadhirum mubin." Sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Aku ini pemberi peringatan dari Allah. "Alla ta'budu illallah." Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. "Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'alim." Sungguhnya aku khawatir kalian tertimpa dengan
0: azab di hari yang sangat pedih. Kalau ayat sebelumnya azim, hari yang sangat dahsyat.

mana ralakum alaina min fadl. Dan kami lihat engkau yang ikut kau hanyalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang begitu dengar kau langsung membenarkan. Oh kalau kami tidak, kami orang-orang kaya. Kalau kamu ngomong, kami dengar dulu, kami pikir dulu. Ternyata kamu sesat, wahai Nuh. Itu orang-orang yang ikut kamu bodoh. Baru dibilangin langsung percaya. Ibnu Katsir waktu menyebutkan ayat ini, dia bantah. Dia membantah, dia berkata, justru orang-orang itu yang menerima dakwah Nabi Nuh secara langsung, justru mereka orang-orang yang pintar. Kalian yang bahlul-bahlul. Kenapa tidak menerima? Kenapa? Karena kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh sangat wadih, sangat benar. Wuduha syams fi rabi'atin nahar. Ya. Seperti jelasnya matahari di siang bolong. Ya. Benar-benar jelas. Kalau ada orang bilang sama antum, "Weh, api itu panas." Saya pikir dulu ya. Ini bahlul namanya. Paham? Api sudah jelas panas, enggak usah mikir-mikir. Ada bilang lampu itu cahaya. Oh, saya mikir-mikir dulu. Itu berarti orang enggak pinter. Padahal ya, kebenaran dibawa oleh Nabi Nuh ya, sangat jelas ka wuduhi syamsi rabi'atin nahar. Benar-benar jelas seperti di matahari di siang hari bolong. Kalau ada yang mengatakan matahari terbit di siang hari, ada yang masih ragu? Enggak. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Nabi, memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam sebagian riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma aradtul Islama ala ahadin illa kanat lahu kabwa illa Abu Bakrin." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada yang kecuali ragu, kecuali Abu Bakar." Dia tidak yalaya tara'atham, tidak pernah ragu-ragu. Begitu Nabi tawarkan Islam, langsung dia terima. Selain Abu Bakar, semuanya mikir dulu. Tidak langsung terima. Maka justru kaum Nabi Nuh yang langsung menerima dakwah Nabi Nuh tanpa mikir-mikir panjang, itulah mereka yang mulia, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata mereka, "Wa ma nara lakum alaina min fadl, bal nadhunnukum kadhibin." Dan menurut kami, engkau wahai Nuh, kau tidak punya kelebihan di antara kami. Kau bukan orang paling kaya di antara kami. Ngapain kau diutus menjadi nabi, utusan Allah? Apa beda hebatnya kamu? Ya. Menurut kami engkau adalah pendusta, wahai Nuh. Ya. Taib. Jadi mereka ini menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Di antaranya mereka mengatakan Nabi Nuh majnun, majnun wasdujir. Nabi Nuh adalah seorang yang gila. Di antaranya Nabi mereka mengatakan Nabi Nuh itu cari dunia. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nabi Nuh itu hanya ingin menjadi pemimpin. Karena dia bukan orang kaya, supaya orang kaya jadi pengikut dia, dia mengangkat dirinya sebagai nabi. Habis itu orang kaya ikut sama dia. Sebenarnya dia cari harta. Sebenarnya dia mencari jabatan. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh itu ingin mencari jabatan mulia di antara kalian. Maka Nabi Nuh alaihi salam bantah mereka. Kata Nabi Nuh alaihi salam dalam ayat 29, "Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala." Wahai kaumku, aku mendakwahi kalian, aku tidak butuh harta dari kalian. Aku tidak minta harta dari kalian. In ajriya illa ala Allah. Sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa mereka kasih syarat? "Nuh, kalau kau ingin kami beriman kepada engkau wahai Nuh, kami punya syarat." Apa syaratnya? Banyak. Pertama, kamu harus datang sama malaikat. Kau enggak boleh sendirian. Ya. Kalau mau jadi rasul harus dari apa? Malaikat. Yang kedua, atau kau harus jadi malaikat kalau mau jadi utusan Tuhan. Yang kedua, kau harus tahu ilmu gaib. Yang ketiga, kau harus kaya raya. Kau kapan keluarkan emas perak silakan, tinggal berdoa turun emas perak, kau harus kaya raya. Yang keempat, syaratnya kau harus tahu ilmu gaib yang tadi sudah ya. Yang keempat, yang kelima di antaranya kau harus mengusir orang-orang miskin. Kami tidak mau dakwah kami dicampuri orang miskin. Harus orang kaya saja. Usir orang miskin. Subhanallah, Nabi Nuh dikasih syarat untuk beriman. Syarat mereka ini yang mereka pasang hanyalah omong kosong dari mereka. Hanya untuk menolak. Karena mereka sengaja masang syarat mustahil, yang mustahil. Seandainya Allah berikan persyaratan tersebut, mereka itu tidak akan beriman. Seandainya Allah kabulkan syarat tersebut, mereka itu tidak akan beriman sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ya. Kaum Nabi Soleh, waktu capek didakwai oleh Nabi Soleh, mereka bilang, "Wahai Soleh, ente berhenti dakwah. Sudah, kalau kamu ente ingin kami beriman, itu batu yang besar, keluarkan onta dari batu tersebut. Ciri-ciri ontanya besar, lagi bunting, ontanya warnanya begini, keluarkan." Wah, ini syarat yang aneh. Kalau onta keluar dari laut mungkin, masih mungkin. Kalau onta keluar dari hutan masih mungkin. Keluar dari batu gimana caranya? Emang apa ada kehidupan apa dalam batu? Jadi mereka minta syarat yang mustahil.

0: Nabi Saleh berkata, iya saya berdoa, kalau untanya keluar bagaimana? Kami beriman. Akhirnya Nabi Saleh berdoa, untanya keluar, mereka tidak beriman. Penyihir, kata mereka. Nabi Musa alaihissalam sama. Firaun nantang dia, dipanggillah para penyihir yang lain, duel. Kalau menang kami akan ikut engkau wahai Musa. Waktu Nabi Musa benar-benar menang dalam duel tersebut, apa kata Firaun dengan gampangnya? Inna hadza lakabirukum alladzi 'allamakumus sihir. Memang Musa ini guru kalian, memang hebat. Hebat sihirnya. Tidak beriman juga percuma. Jadi apa saja dikasih mereka tidak beriman. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tantang wahai Muhammad, ya. Naiklah kau ke atas langit, ya. Kemudian bawa turun Al-Quran dari langit. Kasih lihat kami. Kami lihat kau naik ke atas langit, kau buka pintu langit, terima Al-Quran, bawa turun, kami akan beriman. Nabi Muhammad, Allah tidak memenuhi permintaan tersebut dan percuma. Bahkan Allah mengatakan, jangankan Muhammad yang naik, kalian orang-orang Quraisy yang naik, kalian tidak akan beriman. Apa kata Allah dalam surat Al-Hijr? Walau fatahna alaihim babam minas sama'i, ladhallu fihi ya'rujun, fadhallu fihi ya'rujun, laqalu innama sukkirat absaruna, bal nahnu qaumun mas'hurun. Kalau seandainya kami bukakan pintu langit, lantas mereka pun naik ke atas, mereka tetap tidak akan beriman. Dan mereka akan berkata, sungguhnya kami sedang tersihir, mata kami sedang tersihir. Jadi percuma. Syarat yang mereka pasang kepada Nabi Nuh tidak dikabulkan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh bantah kepada mereka. Nabi Nuh berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi mala, ya qaumku, aku tidak minta harta dari kalian. In ajriya illa ala Allah, sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah. Kemudian kata Nabi Nuh, wa ma ana bitaridil ladzina amanu, aku tidak akan mengusir orang-orang miskin. Kalian persyaratkan harus mengusir orang miskin, aku tidak akan mengusir orang-orang miskin. Walakinni innahum mulaqu rabbihim, dan mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun, dan menurutku kalianlah orang-orang yang jahil. Nabi Nuh jelaskan lagi, wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum, wahai kaumku, siapa yang bisa menolong aku dari azab Allah kalau aku mengusir orang yang beriman? Kalian tidak bisa tolong aku dan aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Afala tadzakkarun, tidak kalian mengambil pelajaran? Dia bantah lagi, Nabi Nuh bantah lagi, wala aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak pernah berkata aku menguasai harta benda Allah, mendatangkan emas semuanya, menangkas perak semuanya, aku tidak pernah demikian. Persyaratan kalian, aku harus menjadi paling kaya, emas dan perak di tanganku, aku tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Wala alamul ghaib, kalian mengatakan aku harus tahu ilmu ghaib, aku tidak tahu ilmu ghaib. Nabi Nuh bilang, saya tidak memenuhi persyaratan kalian. Saya Nabi, dan Nabi tidak harus tahu ilmu ghaib. Utusan Allah tidak mesti harus tahu ilmu ghaib. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak berkata bahwasanya aku adalah malaikat. Dan seterusnya Nabi Nuh bantah kepada mereka. Akhirnya mereka berkata apa? Capek mereka dengar penjelasan Nabi Nuh. Kata mereka, ya Nuh, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nuh, engkau terlalu banyak debat, wahai Nuh. Terlalu banyak debat. Kau terlalu debat kami. Sudah, berhenti debat. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sudahlah. Minta kepada Tuhanmu, turunkanlah azab yang kau takut-takutkan kami dengan azab tersebut. Kau takut-takuti kami dengan azab tersebut, minta kepada Tuhan kalau kau benar-benar nabi yang benar. Subhanallah, ini tantangan ini. Bayangkan, menyengilkan atau tidak? Ente nabi kan? Katanya nabi bisa turunkan azab. Sana minta sama Tuhanmu turunkan azab. Kalau kau benar-benar nabi, subhanallah. Ini ancaman yang luar biasa. Perkataan yang sangat menyengilkan demikian. Seakan-akan sudah, tidak bisa kau wahai Nuh. Kalau kau Nabi, turunkan azab. Akhirnya Nabi Nuh berkata, qala innama ya'tikum bihillahu insya'a, wa ma antum bimu'jizin. Kalau Allah berkehendak untuk menurunkan azab, Allah akan turunkan azab, dan kalian tidak bisa menolak azab tersebut. Wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum. Dan Nabi Nuh berkata, tidak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku kepada kalian. In kana Allah yuridu ayyughwiyakum, kalau ternyata Allah ingin kalian sesat. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Allah adalah Rabb kalian dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah tahu mereka tidak akan beriman. Nabi Nuh setelah dakwah 950 tahun dia berkata, wala yanfa'ukum nushi, rupanya nasihatku tidak bermanfaat bagi kalian kalau ternyata Allah ingin kalian sesat. Ingat ya, jangan sampai ada yang salah paham dengan perkataan Nabi Nuh ini. Nabi Nuh mengucapkan demikian setelah berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Setelah ratusan tahun berdakwah. Jangan sampai ada orang berdakwah di satu kampung terus diusir, kemudian dia berkata, wala yanfa'ukum nushi. Percuma saya nasihat kalian kalau Allah ingin kalian sesat. Ya akhi, ente baru berdakwah sehari. Sabar ya akhi. Ini Nabi Nuh ratusan tahun baru bilang demikian ya. Memang mereka tidak diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ingat ada kisah yang disampaikan oleh salah seorang syekh, kalau tidak salah Taqiyuddin Al-Hilali. Dia bercerita, dia berdakwah suatu, bukan di Arab, di luar negeri, tapi di, kalau tidak salah di Pakistan atau di Afghanistan, dia berdakwah. Ya. Dia berdakwah, semuanya menentang. Semuanya menentang. Tapi subhanallah ada satu orang yang terima, satu orang saja. Tidak lama dengan berjalan waktu, akhirnya banyak orang dapat hidayah di sana. Ya. Kita tidak tahu, kita, yang penting nanti sampaikan. Sampaikan kebenaran, mungkin orang menentang, tidak ada masalah. Mungkin ada satu yang otaknya cerdas atau berpikir dengan jernih tanpa hawa nafsu, mungkin dia menerima, akhirnya dia yang menjalankan dakwah tersebut. Ya, seorang menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan tentunya dengan bijak, bukan dengan asal nekat datang-datang langsung mengatakan syirik bid'ah, enggak juga, enggak begitu juga, pelan-pelan, santai, ya, pelan-pelan. Masalahnya bukan masalah soal berani-berani, bukan masalah semuanya mungkin berani, tapi melihat maslahat dan mudarat. Seorang pakai cara, pakai metode, mungkin dengan metode tidak langsung, kadang dengan langsung, lihat suatu situasi dan kondisi, ya. Perhatikan, ya, bukan masalah penakut atau berani, bukan, tapi masalah cerdas dan hikmah, faham, ya, bukan masalah keberanian, tapi masalah hikmah dan cerdas. Ya, betapa banyak orang ditolak dakwahnya karena terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, kata salah seorang sahabat, innaka lan tuhaditha qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dhim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan satu hadis kepada suatu kaum yang nalar mereka tidak sampai kecuali menjadi fitnah bagi mereka. Hadis yang disampaikan tapi ternyata tidak sesuai dengan nalar mereka, ya, baru masuk tato membahas yang lain, yang salah tidak berurutan, tidak sesuai dengan aturan, akhirnya orang menjadi menjauh. Yang salah bukan siapa? Yang salah bukan umatnya, tapi dia cara menyampaikan yang tidak benar, terburu-buru, tergesa-gesa, menjadi fitnah, akhirnya banyak orang memusuhi dakwah. Enggak benar seperti ini. Contoh lagi, kata Ali bin Abi Talib, ya, apa namanya, hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia dengan nalar mereka. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh, apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi bukan masalah yang sampaikan saja, tidak, ya, likulli maqam maqal, setiap tempat ada pembahasan yang harus dibahas, ya. Jadi benar kita tetap mendakwahkan hak, tetapi dengan cara yang bijak. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Nuh, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman, dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya tidak akan ada yang beriman dari kaummu hai Nuh kecuali yang telah beriman. Sudah, kau dakwah lagi percuma, kata Allah, tidak akan ada lagi yang beriman, yang sudah ada sekarang itu saja yang beriman. Berapa orang? Wa ma amana ma uhilla qalil, yang tidak beriman, yang beriman kepada Nabi Nuh cuma sedikit. Ada khilaf. Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 80 orang. Bayangkan 950 tahun berdakwah cuma berapa pengikutnya? 80 orang. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, jangan kau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Maka Allah perintahkan, wasna'il fulka bi ayunina. Wahai Nuh, buatlah bahtera bi ayunina, dengan pengawasan kami. Wa wahyina, dengan wahyu dari kami. Wa la tukhatibni fil ladzina zalamu, dan jangan kau berbicara denganku tentang orang-orang yang berbuat zalim. Innahum mughraqun, sungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Setelah itu Nabi Nuh tidak lagi mendakwah mereka karena tidak ada manfaatnya. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa yasnaul fulka," maka Nabi Nuh membuat bahtera dengan umatnya 80 orang tadi, dia bikin kapal. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Nabi Nuh 100 tahun bikin kapal. Ya. Ambil papan, potong di ini, mungkin dan zaman dulu kan sederhana. Ya, kapalnya sederhana dari pohon, mungkin ditebang, kemudian dibuat, lama, butuh waktu yang lama, kapalnya cukup besar. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Tapi kata Allah, wa kullama marra alaihi mala'u min qaumihi sakhiru min. Setiap ada dari kaum Nabi Nuh yang lewat kepada Nabi Nuh, pasti ngejek Nabi Nuh. Setiap kali mereka lewat, mereka sempatkan untuk ngejek Nabi Nuh. Bayangkan, ya, 100 tahun begitu diejek tiap hari. Kata Allah, wa kullama marra alaihi mala'u min qaumi sakhiru min. Setiap kali lewat pasti ngejek Nabi Nuh. Apa ejekan mereka? Dalam sebagian buku tafsir mereka ngejek, "Nuh, sudah pensiun kah jadi dai? Sekarang jadi tukang kayu," diejek. Ada lagi ngejek, "Nuh, ini ngapain bikin kapal? Ini musim kemarau, ngapain bikin kapal enggak ada hujan?" Ada lagi ngejek, "Nuh,
1: Apa ada kabel? Apakah ada kapal yang berlabuh di atas dataran, daratan? Ya, Nuh. Diejek Nabi Nuh. Ini kita tinggal di hutan, ngapain bikin kapal? Mau berlabuh di daratan? Diejek Nabi Nuh, sabar sekali, sabar. Kata Nabi Nuh, "In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Kalian ngejek kami, biarin. Suatu hari kami akan ngejek kalian sebagaimana kalian ngejek kami. Fasaufata'lamuna may yati adzabun yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Kalian akan mengetahui suatu saat siapa yang akan terkena azab yang pedih dan azab yang abadi, yang menghinakan azab tersebut. Sampai akhirnya mereka ngejek-ngejek Nabi Nuh, terus dikatakan orang gila, ngapain bikin kapal, orang gila, ngejek terus. Kata Allah, "Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu abdana." Sungguhnya kaum Nabi Nuh telah mendustakan hamba kami Nuh alaihi salam. "Wa qalu majnun wasdujir," kata mereka, "Nuh ini orang gila." Diajak terus. Maka Nabi Nuh berdoa, "Fada'a rabbahu anni maglubun fantasir." Kata dia, "Ya Allah, sungguhnya aku telah didominasi oleh mereka, dikalahkan oleh mereka. Tolonglah hamba-Mu ini, Allah, menangkanlah hamba-Mu ini." Maka Allah putuskan, "Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir." Kami bukakan pintu-pintu langit dengan mengeluarkan hujan yang sangat deras. "Wa fajjarnal arda uyunan," kami jadikan bumi menjadi mata air. "Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir," maka bertemulah air dari langit dan air dari tanah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya tiba Allah kirim azab kepada mereka. Kata Allah, "Hatta idza jaa amruna," tatkala tiba keputusan kami, "wa farat an-nur," dan tatkala tungku sudah mengeluarkan air. Perhatikan di sini. Dalam surat Al-Qamar Allah berkata, "Wa fajjarnal arda uyuna," kami jadikan bumi sebagai mata-mata air. Allah tidak mengatakan, "Wa fajjarna uyunal ardi," kami jadikan mata air mengeluarkan air. Seakan-akan sebelumnya ada mata air yang kering, Allah keluarkan air. Seakan-akan tadinya ada sungai yang kering, Allah alirkan air. Allah tidak mengatakan kami alirkan air dari mata air, tidak. Tapi Allah berkata, "Wa fajjarnal arda uyuna," kami jadikan bumi sebagai mata air. Tanah-tanah yang tadinya bukan mata air, semuanya keluar air. Sampai di mana-mana keluar air, sampai tungku yang harusnya ngeluarin api malah keluar apa? Air. Itu yang kata Allah, hatta idza jaa amruna wa faratan nur. Tatkala tungku mengeluarkan mata air. Maka Allah berkata, "Qul nahmil fiha min kullin zawjaini nain." Kami berkata, angkutlah di atas kapal setiap hewan sepasang, jantan dan betina. Jadi satu jantan, satu betina. Enggak boleh betinanya 2-3 ya. Satu-satu saja. Ya. Kenapa? Karena kapal kecil ya. Jadi satu-satu saja, satu jantan satu apa? Betina. Kata Allah, "Min kulli zaujaini itsnain." Cukup sepasang. "Wa ahlaka," bawa juga keluargamu hai Nuh, "illa man sabaqa alaihil qaul," kecuali orang yang telah ditakdirkan untuk tenggelam, yaitu anaknya Kan'an dan istrinya Nabi Nuh. "Wa man aman," dan juga ajak orang-orang yang beriman untuk naik di atas kapal tersebut. Kata Allah, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma apa? Sedikit. Cuma berapa orang? 80 orang. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Ini dalil para hadirin bahwasanya jumlah banyak bukan ukuran kebenaran. Bukan berarti kalau yang ikut kita banyak, ikut pengajian kita banyak, berarti kita benar. Belum tentu. Ukuran kebenaran adalah Quran dan Sunnah. Dan juga bukan sebaliknya, kalau pengikut kita sedikit berarti kita benar. Tidak juga. Ada orang sudah sesat, pengikutnya sedikit. Ada orang sesat, pengikutnya banyak. Ada orang benar, pengikutnya banyak. Ada. Jadi jumlah yang banyak jangan menipu seorang. Ya. Jangan seorang dai merasa jumlah pengikutnya banyak kemudian merasa benar. Belum tentu. Kalau saya ngaji harus banyak. Ya. Kalau banyak berarti saya benar. Tidak ada ukuran. Tidak ada. Berarti bukan berarti kalau yang hadir di pengajianmu berbondong-bondong ramai kau benar. Belum tentu. Ya akhi, kita tahu sebagian orang yang hadir banyak dan dia banyak kesalahan, kita tahu. Belum tentu di atas kebenaran. Belum tentu ada orang-orang yang mungkin yang ngaji cuma 10 orang, 5 orang, kemudian dia sesat. Belum tentu. Belum tentu yang hadir lebih banyak, berarti da'i tersebut lebih mulia daripada yang hadir cuma sedikit. Ya, belum tentu. Ada seorang syekh, saya diceritakan oleh kakak kelas di Madinah. Seorang syekh ngajar di Masjid Nabawi. Ya. Zaman dulu, waktu belum pakai komputer. Dulu masih rekam, pakai rekaman biasa, pakai apa? Tape. Jadi syekh tersebut ceramah, selalu petugas dari Masjid Nabawi datang kemudian ngerekam. Tidak ada yang hadir kecuali petugas perekam tersebut. Tidak ada yang hadir. Orang lihat, kasihan syekh ini, tidak ada yang hadir. Apakah dia sesat? Tidak. Dia pengajar di Masjid Nabawi, dia tidak sesat. Ternyata dia meninggal dunia, sholat di Masjid Nabawi sah pertama. Kalau kita katakan yang hadir berarti banyak, berarti kita benar, ya itu bukan dalil. Maka saya katakan kepada sahabat-sahabat dari kalangan para da'i, kalau yang hadir kemudian tidak banyak, bukan berarti Anda salah. Ya. Yang penting Anda berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir banyak atau sedikit, jalan terus. Yang penting bukan ya sekedar mencari pengikut, bukan juga kita mengajak orang untuk kepada diri kita harus ikut kita, kalau sama ustaz yang lain enggak boleh. Ini berarti dakwah kepada diri sendiri. Ini kebatilan. Meskipun pengikutnya banyak. Ya. Dan betapa banyak orang seperti ini. Tanpa dia sadari, dia mengajak orang-orang untuk berdakwah kepada dia, agar kepada dia, bukan kepada yang lainnya. Caranya banyak. Dia merendahkan ustaz-ustaz yang lain. Supaya orang merendahkan ustaz yang lain, supaya orang datang kepada dia. Ya. Ini enggak benar. Tanpa dia sadari, dia mengajak orang untuk kepada dirinya. Dia bukan berdakwah kepada Allah, tapi dia berdakwah kepada dirinya. Hanya sekedar apa? Pengikut. Masalah pengikut. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlah banyak bukan ukuran kebenaran. Kebenaran bisa bersama jumlah yang banyak, kebenaran bisa bersama jumlah yang sedikit. Ya. Yang penting Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kata Allah, wa ma amanu ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepadanya kecuali hanya sedikit. Setelah itu Nabi Nuh berkata, wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh alaihi salam berkata, naiklah di atas kapal, di atas bahtera, bismillah, dengan menyebut nama Allah, majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah, ya, tatkala dia berlabuh, tatkala dia bersandar, semuanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku, ya, sungguhnya Rabbku sangat maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah, di tatkala azab turun seperti itu, air hujan turun tiada henti-hentinya, air dari tanah keluar tiada henti-hentinya, Nabi Nuh mengatakan, inna rabbi la ghafurur rahim, sungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Dia tidak mengatakan Rabbku syadidul iqab, tidak, azabnya sangat pedih, tidak. Nabi Nuh ingat akan rahmat Allah, ingat akan maha pengampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaumnya terlalu parah, 950 tahun didakwahi, tetap saja di atas kesombongan, tetap ngeyel, tetap musyrik. Sudah terlalu lama Allah kasih waktu, 950 tahun. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang, namun mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian air terus turun sehingga ombaknya besar, kata Allah, wa hiya tajri bihim fi maujin, maka bahtera tersebut membawa Nuh dan pengikutnya di ada ombak setinggi gunung. Di atas ombak setinggi gunung, bayangkan ombak setinggi gunung. Padahal kapal Nabi Nuh sangat sederhana. Kapal Nabi Nuh bukan terbuat dari metal, dari logam, tidak. Kata Allah, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkat Nuh di atas kapal yang sederhana, yang terbuat dari lempengan-lempengan kayu dan paku, sederhana. Ya. Sederhana, bukan pakai alat las, bukan pakai bor-bor, tidak. Dulu zaman dahulu sederhana, hanya lempengan kayu dan apa? Paku. Tetapi kapal yang sederhana tersebut ternyata tidak tenggelam meskipun ombaknya setinggi gunung. Kenapa? Karena kapal tersebut berlabuh dengan apa? Bismillahi majreha wa mursaha. Maka nama Allah itu penuh keberkahan. Hati-hati. Kalau kita ingin berbuat, bilang apa? Minimal bilang apa? Bismillah. Kalau antum enggak tahu doanya, bilang apa? Bismillah. Kalau tahu doanya, ya baca doanya. Taib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Nabi kapal Nabi Nuh berlabuh di atas ombak sebesar gunung, tiba-tiba Nabi Nuh melihat putranya yang sangat dia sayangi. Siapa? Kan'an atau Al-Yam. Yam. Ya. Nabi Nuh melihat putranya sedang berenang. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Maka Nabi Nuh memanggil putranya, tatkala putranya sedang di pojokan sendirian, terpisah dari orang kafir yang lain. Fi ma'zil. Nabi Nuh sayang kepada anaknya. Dia berkata, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai putraku, naiklah bersama kami. Wahai putraku, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kau termasuk golongan orang-orang yang kafir. Perhatikan bagaimana kelembutan Nabi Nuh. Anaknya sudah dia dawi ratusan tahun dan anaknya bandel ngeyel. Nabi Nuh tidak jengkel, mengatakan, "Ya Kan'an, ente brengsek, Abi kan sudah bilang. Makanya tuh mati lu di situ." Enggak, Nabi Nuh tidak demikian. Dia tidak sebut nama anaknya. Dia panggil dengan hubungan sebagai ayah dan anak. Ya bunaya, wahai putraku. Menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Dan dia tidak berkata, wahai putraku berimanlah. Dia tidak bilang berimanlah. Sebelum kau tewas berimanlah. Tidak. Kenapa? Karena kalau dia bilang, wahai anakku beriman, dia tahu anak ini memang tidak akan bakalan beriman. Sudah ratusan tahun pengalaman sama anak ini, tidak mau beriman. Maka Nabi Nuh seakan-akan berkata, irkam ma'ana, naik dulu wahai anakku. Nanti negosiasi belakang, yang penting naik dulu. Yang penting naik dulu ke kapal bersama Abi, naik dulu. Kemudian dia berkata apa? Wala takum ma'al kafir. Dia tidak berkata janganlah kau kafir, tapi dia berkata janganlah kau termasuk orang-orang kafir. Seakan dia belum kafir, seakan-akan dia belum apa? Kafir. Artinya apa? Kelembutan yang luar biasa dari Nabi Nuh alaihi salam. Padahal anaknya sangat brengsek, kurang ajar, bandel, durhaka, lengkap semuanya. Tapi namanya anak tetap anak. Orang tua tetap apa? Orang? Orang tua. Dengan penuh kelembutan tersebut, dia rayu anaknya. Apa kata anaknya? Sang brengsek ini, Kan'an ini. Ya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tegar dia di atas kekufuran. Tegar di atas kemaksiatan. Tegar di atas kedurhakaan. Kata dia, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir ini. Nabi Nuh terus menasihati. Qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat pada hari ini dengan keputusan Allah kecuali orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh terus mendakwai anaknya, wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak, akhirnya menenggelamkan sang anak. Tewaslah sang anak. Sedihnya Nabi Nuh alaihi salam, luar biasa. Melihat putra yang dia sayangi meninggal di depan mata dia dalam kondisi kafir. Masuk dalam neraka jahanam. Mimma khati'atihim ugriku faudkhilu nara. Atas kesalahan mereka, di dunia mereka ditenggelamkan, di akhirat mereka masuk neraka jahanam. Anaknya masuk neraka jahanam. Maka kemudian Allah berkata, wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Maka dikatakanlah kepada bumi, masukkanlah kembali airmu. Air yang tadi keluar masuk kembali. Wa ya sama'u aqli'i. Turunlah air yang tadi hujan deras, langit kembali reda. Wa ghidhal ma', air pun surut. Wastawat 'alal judi. Kemudian kapal tersebut istiwa di atas gunung Al-Judi. Istiwa artinya apa? Di atas. Wastawat 'alal judi, bahtera tersebut beristiwa di atas gunung. Jadi istiwa artinya apa? Di atas. Istawa 'alal arsy berarti istiwa berada, Allah berada di atas apa? Arsy. Wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Maka dikatakan sungguh jauh orang berbuat zalim. Di mana gunung Al-Judi ini? Enggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Suriah atau di tempat lain. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalilnya. Ya. Saya tanya sama antum. Nabi Nuh waktu menyuruh umatnya untuk bertobat, Nabi Nuh mengiming-imingi mereka dengan hujan. Kata Nabi Nuh, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada mereka, bertobatlah kalian kepada Allah, istighfarlah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan bagi kalian yang hujan yang deras. Taib. Ternyata mereka kafir. Hujan tetap turun atau tidak? Hujan tetap turun atau tidak? Tetap turun. Tapi hujan yang turun bukan hujan rahmat. Hujan apa? Azab. Jadi bisa jadi hujannya sama, sama-sama deras. Bagi orang yang bertakwa hujan rahmat, bagi orang yang diazab adalah hujan azab. Setelah semua selesai, kemudian Nabi Nuh sedih dengan anaknya. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa tahu anaknya mungkin tidak selamat di dunia, selamat di akhirat. Sayang sama anaknya. Maka dia berkata, "Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli." Maka Nabi Nuh berkata kepada Rabb-nya, "Ya Rabb-ku, sungguhnya anakku adalah dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq, dan sungguhnya janjimu adalah benar." Seakan-akan Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, bukankah kau telah berjanji bahwasanya akan diselamatkan hewan sepasang-pasang, orang beriman juga akan diselamatkan, wa ahlak, dan keluarga Nuh juga akan selamat." Nabi Nuh, bukankah engkau telah berjanji ya Allah? Padahal dalam janji tersebut Allah berkata, "Illa man sabaqa alaihil qaul," kecuali keluargamu yang telah ditakdirkan tenggelam. Wa anta ahkamul hakim, akan tapi engkau adalah zat yang maha bijak. Allah tegur Nabi Nuh. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukan lagi kerabatmu, dia kafir. Innahu amalun ghairu salih. Dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik, dia kafir. Tidak ada manfaat kekerabatan. Tidak ada manfaatnya antara hubungan anak dan ayah, tidak ada hubungannya, tidak ada manfaatnya. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau meminta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku peringatkan kau wahai Nuh, jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Nabi Nuh salah. Maka Nabi Nuh berkata, "Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bertanya kepada engkau, meminta kepadamu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. "Wa illa taghfirli wa tarhamni." Kalau kau tidak ampuni dosaku, tidak kau rahmati aku minal khasirin, aku termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh minta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Nuh bit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umami mimma ma'ak. Maka dikatakan Nuh turunlah engkau dari kapal dengan penuh keselamatan dengan penuh keberkahan. Di akhir ayat setelah Allah menceritakan kisah ini yang panjang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Wahai Muhammad, inilah sebagian dari ilmu gaib, berita-berita gaib tentang masa lalu yang aku ceritakan kepada engkau. Wa ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Sebelumnya kau tidak pernah tahu tentang kisah ini dan kaummu juga tidak pernah tahu tentang kisah ini. Fasbir. Ini intinya dari kisah tersebut. Sabarlah wahai Muhammad. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah para hadirin dan hadirat, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar di Roja di mana anda berada. Kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
3: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Ayatun min Al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
6: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
6: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
6: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
6: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
4: Ayatun minal Qur'an.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.

0: ilma.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
5: Al-Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
6: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
6: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
4: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
6: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada satu pun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma'. Dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain. Bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa setan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian. Jual beli barang dan harga yang tidak jelas termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon

0: hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
8: Allahu Akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Teriring doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya, rahmat, keberkahan, kesehatan, dan kemudahan untuk segala usaha yang kita lakukan, memperbaiki diri, dan untuk mencukupi rezeki yang kita butuhkan. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali, membuka pertemuan ini, bimbingan dan kajian ilmiah bersama Ustaz Mubarak Pamualim LCMHI, langsung dari studio mini di Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib, untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Tarhib wa Tarhib. Dan bagi Anda yang di kesempatan pagi hari ini mengikuti kajian dan bimbingan ini, ingin bertanya dan tertarik untuk menanyakan suatu hal berkaitan dengan pembahasan ini, silahkan Anda bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 021-823-6543, 021-823-6543, atau pesan singkat WA di hal tersebut. Dan alhamdulillah kami telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan pagi hari ini untuk memulai kajian ini, dan kepada Ustaz kami persilahkan untuk menyampaikan bimbingan dan kajiannya. Fal ya tafadhal maskurun ya Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bersama kitab Minnah Al-Alimir Raqib fi fawaid au fi man yarghab fi fawaidi al-sahih targhib wa tarhib. Alhamdulillah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu masih pada bab yang berkaitan dengan keikhlasan di dalam beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis-hadis yang berikutnya dari Sahih At-Targhib wa Tarhib. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qaal. Dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga ridha Allah atas beliau, qaal, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, pernah seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra?" Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah tentang seseorang yang dia pergi berperang yang dicarinya adalah dua hal, al-ajr wadh-dhikr, pahala dan juga nama. Malahu, apa yang diperolehnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang ini, bahwa orang yang demikian yang pergi berperang untuk mendapatkan pahala dan nama, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan sesuatu. Fa'adaha thalatha marrat. Penanya ini mengulangi pertanyaannya tiga kali. Mengulangi pertanyaan tiga kali. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jawaban Rasulullah sallam kepada penanya ini tetap, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Thumma qal, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal amali." Sesungguhnya Allah tidak menerima dari satu amal ibadah, "illa ma kana lahu khalisan," kecuali yang betul-betul diikhlaskan, dimurnikan hanya untuknya. "Wa ubtughiya bihi wajhuhu," dan dia hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Al-Nasa'i, dan Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Nah, para pemirsa rahimakumullah, hadis Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah seorang yang lebih dikenal dengan nama panggilannya, kunyahnya, yaitu Abu Umamah. Nama yang sebenarnya adalah Sudai Ibnu Ajlan dari Bani Saham bin Amr bin Tha'labah As-Sahmi. Sudai bin Ajlan. Beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari beliau, ya, sami'a minhu, mendengar dari Nabi sallam, warawa anhu, dan beliau meriwayatkan sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghalabat alaihi kunyatuhu, nama panggilannya lebih dikenal daripada nama aslinya. Nama panggilannya adalah Abu Umamah Al-Bahili, ya. Sedangkan nama panggilannya, nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan. Beliau wafat, sebagian ulama mengatakan, tahun 86 Hijriah. Ya, ada juga yang mengatakan tahun 81 Hijriah. Usia beliau lebih dari, sebagian riwayat mengatakan 106 tahun. Ya, radhiyallahu anhu wa arbahu. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang Abu Umamah Al-Bahili, yaitu tahun wafatnya beliau. Nah, hadis yang baru kita dengar, ketika seorang datang kepada Nabi SAW bertanya bahwa ada orang yang dia berperang, dia ingin dua hal. Ingin nama dan juga pahala. Ingin pahala dan juga ingin mendapatkan nama. Ya, bahwa dia seorang yang ikut berperang, seorang pemberani, dan seterusnya. Apa yang dia peroleh? Maka dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam, la syai'a lahu. Dia tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat pahala karena niatnya adalah untuk mendapat nama. Ingin dapat pahala juga ingin dapat nama. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita atau memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada kita. Di antaranya ada al-hathu ala al-ikhlas fi jamil amal as-salihah. Hadis ini mengandung perintah untuk mengikhlaskan niat karena Allah dalam semua amal-amal soleh. Wa minhal jihad fi sabilillah. Termasuk dalam hal ini berjihad di jalan Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat kedua dan ayat ketiga. Inna anzalna ilayka al-kitaba bilhaq. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada engkau wahai Muhammad Al-Quran ini dengan hak. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kamu kepada Allah. Ya, dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuknya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang ibadah yang murni itulah yang milik Allah. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang sangat penting kita ambil dari hadis ini adalah keikhlasan di dalam beribadah. Ya, termasuk dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu dan yang lainnya. Dari amal-amal ibadah yang kita lakukan hendaknya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, kullu thana'in wa madhihin 'ala ma qama bihi al-'abdu min al-a'malis shalihah mahmulun 'ala man fa'ala dhalika mukhlishan liwajhi Allah ta'ala. Setiap pujian, ya, sanjungan yang disebutkan ya oleh Allah atau Rasulnya, ya, tentang amal-amal yang soleh, ya, kemudian pula pahala yang akan diperoleh dari amal itu, ini adalah khusus bagi amal-amal ibadah yang diikhlaskan hanya untuk Allah. Jadi semua amal ibadah, dan di sana ada pujian dari Allah ataupun Rasulnya, ya, kemudian Allah menjanjikan pahala-pahala dalam amal-amal tersebut, ini semua adalah yang dimaksud adalah amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal-amal ibadah yang telah tercemar, ya, oleh riya, oleh sum'ah, ingin dilihat orang untuk dipuji oleh manusia, ingin didengar oleh manusia kemudian dipuji oleh mereka dan yang lainnya, maka itu semua termasuk amal-amal yang tertolak, gugur pahalanya. Na'udzubillah. Maka keikhlasan sesuatu yang paling penting untuk kita memperhatikannya dalam semua amal-amal ibadah kita. Ya, dan sampai seorang beribadah, beramal, berdakwah hanya untuk, ya, popularitas supaya dia dikenal. Ya, na'udzubillah. Ya, beramallah, beribadahlah, berdakwahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah dalam berdakwah itu mereka yang ikhlas dalam berdakwah. Bukan menjadikan dakwah untuk mengumpulkan dunia, untuk mengumpulkan harta, tidak. Tetapi dakwah yang benar-benar seorang berupaya agar manusia mendapat petunjuk, agar manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui dia. Bagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min khumrin na'am. Seandainya ada orang yang Allah beri petunjuk kepadanya dengan sebab kamu, maka itu lebih baik daripada harta yang mewah. Mereka yang berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis atau dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang mereka mati di jalan Allah, ini adalah khusus biman jahada wa qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Khusus bagi orang-orang yang berjihad, ya, dengan tujuan agar agama Allah menjadi agama yang tertinggi. Bukan karena dunia, bukan karena nama, bukan karena harta rampasan, bukan karena popularitas, tidak. Tapi dia berjihad jalan Allah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang akan mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang disebutkan tentang orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bertanya. Seorang yang tidak punya ilmu hendaknya dia bertanya kepada orang berilmu. Ya. Makanya kita melihat seorang sahabat ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia ingin penjelasan beliau. Jika ada orang yang berperang, dia ingin dua hal. Ingin pahala dan ingin nama. Apakah dia dapat sesuatu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak. La syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi bertanya kepada orang berilmu. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya. Jangan sesudah berbuat baru cari ilmunya. Sesudah berkata baru cari ilmunya. Ini keliru. Tapi yang benar adalah orang berilmu, baru kemudian dia berbicara atau dia berbuat. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian. Bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan di sini Allah menyebutkan, fa'alam. Ya, berilmulah. Jadi seorang beribadah pada Allah Ta'ala harus punya ilmu. Dia betul-betul mengetahui, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Sehingga dia betul-betul beribadah hanya untuk Allah. Hadis yang berikutnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda, semoga ridho Allah atas beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhu Allah azza wa jalla. Dunia ini terlaknat. Terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Kecuali sesuatu yang diinginkan hanya untuk wajah Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Albani rahimahullah berkata, hasanun li ghairihi. Hadis ini adalah hadis hasan. Dan ada beberapa jalur lainnya. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa dunia ini terlaknat. Kalau dunia ini terlaknat, apa yang kita kejar dari dunia ini? Kecuali seperlunya. Ya. Nah, hadis Abu Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau namanya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais. Uwaimir bin Zaid bin Qais. Sebagian ulama atau ahli tarikh mengatakan Uwaimir bin Amir Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, dia dari kabilah Khazraj. Dua kabilah yang berada di kota Madinah ketika itu. Aus dan Khazraj. Abu Darda radhiyallahu anhu wal imamul qudwah. Seorang imam yang menjadi contoh teladan. Seorang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah menjadi qadhi hakim di Damaskus. dan beliau berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Adz-Dzahabi, hakimu hadhil ummah. Beliau adalah orang yang sangat bijak dari umat ini. Sayyidul Qurra bin Dimashq. Abu Darda adalah Sayyidul Qurra. Seorang pemimpin ya, yang dia ya, mengajarkan membaca Al-Quran di kota Damaskus. Dan beliau meninggal sampai meninggal tetap tinggal di Damaskus. Abu Darda radhiyallahu anhu meninggal 3 tahun sebelum wafatnya, terbunuhnya Al-Khalifah Ar-Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, walam yajma' al-Qur'an ghairu arba'atin, dan tidak ada yang mengumpulkan Al-Qur'an kecuali 4 orang. Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid. Ini perkataan Mu'ad bin Jabal. Ini perkataan Anas bin Malik. Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Dua orang bersaudara yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Ini sekilas tentang Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Arti dari ad-dunya mal'un, ya. Ad-dunya mal'unatun ay mab'udatun min Allah. Artinya bahwa dunia ini dijauhkan dari Allah. Ya. Likauniha mub'idatan 'anillah. Mengapa dunia ini dijauhkan dari rahmat Allah? Karena dunia ini sebagai salah satu penyebab yang menyebabkan manusia lupa dan lalai kepada Allah. Maka Allah jauhkan dunia itu. Ya. Karena dia penyebab jauhnya manusia dari Allah. Dan itu realita. Ya, bahwa manusia kalau sudah memiliki segala hal di dunia ini, dia lupa. Dia lalai. Ya, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wasalam, mal'unun ma fiha. Ya. Mal'unun ma fiha artinya segala sesuatu di dunia ini yang melalaikan manusia dari mengingat Allah, itu mal'un, terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ketahui ya bahwa dunia ini bagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah la'ibun wa lahun. Dunia ini adalah tempat permainan dan senda gurau. Ya. Nah, kullu ma fid dunya fahuwa la'ibun wa lahun. Semua yang ada di dunia ini adalah merupakan permainan dan senda gurau. Illa ma ubtughiya bihi wajhullah. Kecuali yang dengannya seorang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُنْ. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan la'ibun walahun. Permainan dan senda gurau. وَلَدَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Dan negeri akhirat benar-benar itu lebih baik. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Tidakkah kalian berpikir? Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-32. Nah, apa yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla? Ya, bahwa dunia ini adalah la'ibun walahun. Artinya kata para ulama, batilun wa ghurur. La baqa'a laha. Artinya dunia ini adalah banyak kebatilan di dalamnya. Banyak hal-hal yang menggiurkan manusia, melalaikan manusia. Dan tidak ada kekekalan di dunia ini. Itulah dunia. Ya. Kemana disebutkan dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Ya. Ini semua supaya kita tidak cinta kepada dunia ini. Tetapi kita jadikan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sebagai modal untuk akhirat. Ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas. Ayat yang ke-77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, carilah dengan semua nikmat yang Allah berikan pada engkau di dunia ini untuk kehidupan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, dan jangan juga kamu ya lupa bagian dari duniamu. Ya. Jadi bagian dari dunia ini diperlukan ya, silakan. Kita hidup di dunia butuh makan, butuh minum, ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan, maka ambillah keperluan dunia ini seperlunya. Tapi segala nikmat yang Allah berikan pada kita hendaknya kita jadikan sebagai modal untuk akhirat. Kemudian kata dunia itu dari dana yadnu. Ya. Para ulama menyebutkan dunia itu adalah dari ya disebutkan sumiyat ad-dunya ya lidunuwiha. Dunia disebut dunia karena dia itu dekat. Artinya pendek. Orang hidup di dunia sementara. Setelah hidup dia mati. Bagian ulama mengatakan dunia dari kata dana'ah. Kehinaan. Makanya kita tidak jumpai satu ayat pun dalam Al-Quranul Karim yang memuji tentang dunia ini. Ya. Nah, seorang kalau sudah cinta dunia, otomatis dia akan lupa akhiratnya. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang dia cinta akan dunianya, pasti dia memberikan dampak negatif bagi akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah. Dan barang siapa yang dia cinta akhiratnya, maka pasti ada sisi negatif dari dunia ini yang diterimanya. Fa'athiru ma yabqa 'ala ma yafna. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, utamakanlah, dahulukanlah, kedepankanlah sesuatu yang kekal atas sesuatu yang fana. Kedepankanlah akhiratmu daripada duniamu. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Hibban. Syekh Al-Albani rahmatullah alaih sahihun li ghairihi. Hadis ini hadis sahih li ghairihi. Jadi ini satu peringatan sebetulnya dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang baru saya bacakan tadi. Man ahabba dunyahu adarra bi akhirati. Karena siapa yang dia cinta dunianya pasti akan merugikan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya. Dan barang siapa yang dia cinta akhiratnya, pasti ada kerugian di dunianya. Dia rugi dari sisi keduniaan. Tapi dia beruntung sisi akhirat. Ya kita pilih yang mana? Pilih yang kekal atau pilih yang fana? kita disuruh berpikir. Dan orang-orang yang berakal sehat akan mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Hadis yang berikutnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Dalam satu riwayat binniyat, dalam bentuk jamak, ya, innamal a'malu binniyat. Dan ini yang masyhur, yang sering kita dengar, ya, bahwa setiap amal itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan sungguhnya setiap orang mendapatkan balasan dari apa yang dia niati. Faman kanat